0: Suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Hey, hey, hey, hey, kita kasih semangat dulu dong.
1: Oke, semuanya semangat.
2: Semangat. Semangat. Semangat.
1: Semangat itu pasti kalau udah begitu ya kan.
0: Sama semangatnya sama saudara-saudara kita yang sedang bersiap-siap atau bahkan mungkin udah berangkat ya.
1: Udah
0: kan menuju pake, ke tanah suci.
1: Pakai kloter-kloter.
0: Pakai kloter-kloter. Ada yang baru berangkat juga, ada juga sih.
1: Ya ada juga sih. Yang belum berangkat juga ada kayak kita-kita ini nih belum berangkat.
3: Asik. Amin.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin.
1: Kenapa diaminin? Kita belum berangkat.
0: Mudah-mudahan berangkat. Iya, menjelang Idul Adha sahabat suara beberapa jemaah haji sudah diberangkatkan ke tanah suci, tapi bukan orang Indonesia. Kalau nggak ada kelakuan yang memancing komentar netizen.
1: Ada apa lagi kan waktu itu kita pernah bacain berita yang bawa apa itu sampai berapa kilo tuh tempe orek.
0: Tapi bukan ke tanah suci.
1: Ke tanah suci.
0: Oh, ke tanah suci.
1: Iya.
0: Tuh nah, orek kalau berangkat ke tanah suci nggak jadi dimakan.
1: Kenapa?
0: Orek suci.
1: Namanya kan tempe orek. Kalau sampai di tanah suci jadi tempe orek kok. Ada kokolahnya.
0: Iya betul lagi.
1: Si Rizky.
0: Ada kejadian unik, ada kejadian lucu pastinya ya. Koper jemaah haji Indonesia sempat dibongkar petugas bea cukai lagi di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Ini terlihat mencurigakan pas melewati pemeriksaan X-ray sahabat suara. Kira-kira apa yang dilihat ya sama si X-ray ini?
1: Iya.
0: Karena setelah diperiksa lebih lanjut, petugas ini menemukan sekitar 100 lop rokok yang disimpan di dalam koper, guys. Wow, ini biasanya udah aktif banget nih.
1: Iya, perokok aktif, betul sekali.
0: Kepala daerah kerja alias Daker di Bandara Arab Saudi, ya, ini bilang pihaknya langsung menahan barang bawaan itu karena melanggar peraturan.
1: Oh, jadi kalau yang tempe orek kemarin lewat?
0: Lewat, akhirnya.
1: Kebetulan kan akhirnya kan kalau nggak salah dia berapa sih? 5 kilo ya?
0: 5 kilo.
1: Nah, kata petugasnya, Ana, Ana sekila Ana mau coba Ana makanan coba Indonesia. Jadi mereka
0: jadi botram tuh. Jadi potluck tuh di bandara tuh. Tempe oreknya dibuka, digelar, kasih nasi panas, makan bareng tuh.
1: Iya kan biasa kalau orang Arab kan makan tuh kayak di lantai gitu, duduk selesehan pakai plastik doang gitu kan.
3: Diawur gitu.
1: Iya.
0: Enggak diawur juga kan bukan ngasih makan kucing. Kan makan bareng, lesehan gitu. Antum cobain dah tempe orek Ana.
1: Nah,
0: lezat gitu kan begitu cobaan. Ah, antum lewat dah gitu.
1: Kalau yang ini gak lewat.
0: Ini gak lewat. Ditahan nih si selop rokok ini. Dalam regulasinya jemaah haji cuma diperbolehkan bawa maksimal 2 selop rokok aja. Koper akhirnya dibalikin tapi semua rokok disita.
1: Ya. Nah,
0: pertanyaannya kemana tuh rokok?
1: Apa?
0: Disita abis itu dibakar, dibuang, disimpan atau dipakai, digunakan atau dijual?
1: Buat ini buat petugas bandara kali maksudnya biar kalau ada yang rokok.
0: Antum nggak gitu boleh suhuzon.
1: Lah ini daripada nggak bermanfaat kalau dibuang mah sayang.
0: Dijual?
1: bisa mungkin aja di.
0: Ya namanya juga netizen plus 62 ya, selalu ada cerita menarik, cerita lucu dan juga cerita yang mencengangkan ya sahabat suara. Lagi, ya kalau ini menurut gue, iya happy aja kayak ya Allah ngapain dah. Ngapain ya, lu banyak-banyak di sana juga ada dah. Beneran lebih banyak
1: iya,
0: malah.
1: Kan maksudnya kan kali aja enggak ada yang cocok sama lidahnya dia gitu.
0: Atau mungkin di sana lebih mahal kali ya.
1: Iya, juga lebih mahal. Betul. Makanya jadinya dibawa berisik juga ya teleponnya si Kino sih. Kagak bisa dikecilin apa gimana sih?
0: Oh iya, udah
1: iya, kayak begitu. Gitu. Nah, jadi buat sahabat suara nih dari cerita tadi yang mau request rokok nih bisa nih.
0: Salah dia, bukan request rokok dong.
1: Ada enggak ada.
0: Ya. Antum-antum yang mau request yang gede-gede kayak di Arab ya.
1: Apaan tuh yang
0: onta gede? Arab.
1: Onta Arab. Emang benar kalau enggak jadi deh. Udah deh langsung aja ya.
0: Apaan nih? Kemana nih?
1: Nanti aja deh kita request
0: kalau di Arab
1: aja dulu. Apa itu?
0: Kakinya 3.
1: Ya tadi baru aku
0: kakinya 3 kalau di Arab tuh. Bener.
1: Karena kan suka panas
0: gede,
1: dalam.
0: Gede-gede. Kakinya 3. Beca. Beca.
1: Iya.
0: Beca.
1: Iya.
0: Beca kakinya kan 3.
1: Iya bisa roda. Dia kan emang kebiasaan. Tadi tuh aku mau ke sana tapi aku gak jadi.
0: Yang mau cerita boleh ngasih kabar absen dulu boleh ya. Sambil request 0816-114-1014. Antum boleh ntar aneh bacain dah. Ya. Requestannya aneh puterin dah. Puterin apa ini?
1: Diputerin apa? Badannya kita puterin.
0: Puyeng dong.

0: apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kita ke mall yuk.
1: Nah itu dia, pergi.
0: Sambat suara, kita ke mall yuk.
1: Pergi ke mall, kadang nemu kejutan seru.
0: Ah cakep.
1: Enggak, aku cuma kasih tahu aja kalau pergi ke mall itu kadang suka nemu kejutan seru.
0: Oh gitu. Bukan pantun.
1: Bukan gitu.
0: Pergi ke mall itu kadang nemu kejutan seru, selalu.
1: Apaan tuh?
0: Awalnya cuma jalan-jalan, pulangnya malah punya incaran baru.
1: Wow.
0: Kayak di Kia Experience Week. Selama bulan Mei nih sahabat suara, Kia hadir di berbagai mall Jabodetabek. Di sini kamu bisa langsung cobain mobilnya Kia. Ada di All New Kia Carens. Ini adalah mobil keluarga yang luas dan juga nyaman banget. Dan The New Kia Sonet, SUV compact yang stylish dan juga lincah. Makin gak pakai mikir lama karena kita punya harga yang baru nih sahabat suara. Kia Carens mulai 299 jutaan aja. Kia Sonet mulai 263 jutaan aja. Plus dapat Kia Total Care. Garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun gratis maintenance.
1: Nah, jadi nanti sahabat suara bisa datang kalau di Summarecon Mall Bekasi dan Summarecon Mall Kelapa Gading sudah ya, karena itu sampai tanggal 17 Mei aja.
0: Tapi tenang, nggak usah sedih.
1: Iya, masih ada nih di Summarecon Mall Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall dan juga Peak Avenue itu di tanggal 18 sampai 24 Mei 2026.
0: 24 Mei terakhir, itu hari apa ya dulu ya?
1: 24 Sabtu ya? Mei itu hari Minggu.
0: Minggu, oke, okay, aman.
1: Terakhir itu ada di Gandaria City, okay. Di periode 25 sampai 31 Mei 2026. Yes. Jadi weekend ke mall sekalian test drive dan jangan lupa ketinggalan, jangan ketinggalan maksudnya.
0: Ya.
1: Kia Experience Week, info lengkapnya bisa follow dan cek Instagram di @kia.idn.
0: Heh, Nikta Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
5: Pastinya, cuma di Islam.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru barengan Ginos Gina. Yuk semangat yuk, semangat yuk, semangat yuk, semangat yuk, semangat yuk. Walaupun kita tahu dolar yang begitu terus terjun bebas.
1: Dan aku baru merasakan lagi, kemarin aku habis beli sesuatu.
0: Impact-nya langsung berasa, Bos. Dan benar-benar dia tuh bilang karena dolar naik, jadi iya, harga barang gua naikin. Benar-benar kan terus terang itu.
1: Dibilang kan emang harus pakai, kalau bisa usahakan pakai produk dalam negeri, menolong UMKM, warga, yes, jaga warga gitu ya.
0: Yoi.
1: Cuman kebetulan ada satu barang ini aku enggak bisa karena emang ini rekomendasi dari dokter gitu. Literary?
0: Produk luar nih?
1: Iya, produk luar gitu. Produk ya adalah gitu ya. Intinya di bulan aku beli tuh terakhir di Desember 2025.
0: Ya.
1: Terus aku beli lagi di bulan
0: kemarin.
1: Di bulan Mei ini naiknya 1 juta. Hampir 1 juta. Oke, 700 ya. 800
0: produk yang sama.
1: Iya.
0: Isi yang sama, volume yang sama, gitu. Bentuk yang sama, harganya naik 1
1: itu
0: juta.
1: Itu dia, karena aku cewek metropolitan, bukan warga desa, makanya aku butuh dolar. Itu dia. Dan ini ada lagi hal yang paling menarik, tau gak sih?
0: Apa sih?
1: Jadi menurut Bapak Menteri Kesehatan, ini menurut Bapak Menteri Kesehatan loh, Bapak BGS ya, Bapak.
0: Iya. Menurut keyakinan Bapak Budi.
1: Bapak Budi Gunadi Sadikin, iya, katanya kalau orang yang gajinya 15 juta
0: per bulan,
1: iya, itu cenderung lebih sehat dan pintar daripada mereka yang penghasilannya 5 juta. Wah, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa.
0: Statement.
1: Iyalah. Ini statement.
0: Kok gitar?
1: Apa?
0: Kenapa dia bilang begitu?
1: Gak tahu ya, menurut aku sih kayak gimana.
0: Kapan
1: ya?
0: Kapan dia ngeluarin statement ini?
1: Apa?
0: Kapan dia ngeluarin statement ini?
1: Waktu itu lagi ngebahas tentang target Indonesia menjadi negara maju di 2045. Ya kita positive thinking bahwa mudah-mudahan masyarakat Indonesia gajinya itu bisa pada 15 juta ke atas terus gitu. Karena kalau 15 juta ke atas tuh cenderung sehat loh.
0: Oh,
1: iya,
0: 15 juta ke atas.
1: Iya, cenderung.
0: Batasnya 15 juta.
1: Iya.
0: Kalau di bawah 5 juta agak kurang.
1: Jadi gaji-gaji UMR itu kesehatan kurang berarti, yeah, apa gimana ya? Yeah, gitu maksudnya. Yeah. Kayaknya sih gitu, yeah,
0: karena
1: maksudnya.
0: Karena susah, 5 juta enggak cukup buat ngapa-ngapain,
1: iya,
0: kali.
1: Iya.
0: Karena dolarnya tinggi.
1: Nah, itu.
0: Coba kalau dolarnya rendah, 5 juta sih banyak.
1: Benar. Nah, tapi Pak Budi nambahin kalau perbedaan utama antara pendapatan tinggi sama rendah itu bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga dipengaruhi sama kondisi kesehatan, kualitas sumber daya manusia. Iya. Kalau aku mah alhamdulillah, misalnya gaji 100 juta, gaji 15 juta gitu ya. Terus tiba-tiba aku digaji 100 juta, kualitas aku makin bagus.
0: Otomatis begitu ya.
1: Iya,
0: harusnya dong.
1: Allah,
0: harusnya gitu. Begitu.
1: Makanya. Udah gitu aja aku mau nyampeinnya.
0: Udah.
1: Apa?
0: Informasinya gitu doang.
1: Ya iya gitu. Maksudnya ini pemikiran yang apa ya, sistematik gitu menurut aku dari Bapak Menteri Kesehatan kita.
0: Kalau dibilang masuk
1: taktis
0: logika
1: dan sistematis gitu maksudnya.
0: Kayak logika, masuk logika sih dulu.
1: Iya, 15
0: juta ya kan,
1: iya,
0: pasti ya kan lebih banyak cukup ngapa-ngapain. 5
1: iya,
0: juta ya gak bisa ngapa-ngapain. Karena semuanya sekarang serba mahal gitu kan.
1: Iya sih.
0: Ini dalam keluar dalam pembahasan target Indonesia emas 2045. Eh bener kan?
1: Menuju target Indonesia menjadi negara maju di 2045 gitu.
0: 2045 bukan negara Indonesia emas ya? Indonesia emas kan kalau nggak salah ya? Golden ya?
1: Iya kali.
0: Lebih ke golden retriever gimana nih?
1: Anjing dong.

0: Suara seru di Iswara.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu sedang mendengarkan sebuah lagu terus langsung terbawa ke masa lalu? Aduh. Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, masa-masa nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget sama gebetan sama mantan kamu dulu? Ah, gimana tuh kalimatnya? Atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Ah, itu dia, betul.
2: Udah, pokoknya intinya nanti di Kinos Gina berkaraoke,
1: iya,
2: dan juga perjalanan nostalgia bersama Activate.
1: Mm-mm.
2: Kita mau ngajakin kamu semua balik ke momen-momen lewat lagu itu.
1: Betul.
2: Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu.
1: Lagunya harus berhubungan sama kisah atau cerita atau historinya kamu ya, sahabat suara. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta juga boleh. Lagu yang pertama nemenin kamu skripsi juga boleh. Atau lagu yang kamu puter terus menerus pas lagi galau gara-gara mantan atau mantan gebetan yang tak kunjung kamu dapatkan.
2: Udah, langsung aja ntar WhatsApp ya ke nomor Iswara. Lagu yang kamu request apa,
1: yes,
2: terus ceritain kenapa milih lagu itu, ada apa di balik lagu itu gitu.
1: Yes, karena nantinya kamu akan langsung ditelepon sama kami berdua ya. Asik, kami berdua siapa sih?
2: Kami berdua.
1: Ada Indra sama Buluk.
2: Itu namanya mereka berdua.
1: Enggak, mereka yang teleponin. Ntar ngomongnya sama Gina sama Kinos juga dong. Di Suara
2: dia.
1: Seru ya. Di Suara Seru untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu. Biar diputerin terus kita nyanyi bareng deh.
2: Asik-asik. Pokoknya dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia di setiap Senin sampai Jumat ya. Jam 9 pagi loh bareng sama Kinos Gina. Terus ada lagi nanti sore di jam 6 sore bareng sama Jill Reza bersama Activate.
1: Baru Activate kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Activate. Karena di setiap lagu selalu punya cerita. Perhatian.
2: Di jam 6 sore bareng sama Jill Reza bersama Activate.
1: Baru Activate kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Activate. Karena di setiap

0: www.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Pertama dan satu-satunya
3: siaran bareng Pak Sutri.
4: Coba di

0: Kinda.
1: Katanya pagi Kak Gina, Kak Kino.
0: Pagi.
1: Kak Kino. Siapa Kino?
0: Permen Kino.
1: Aku masih mau ada request permen itu? Ada.
0: Masih ada?
1: Kino, ada.
0: Sampai sekarang masih ada?
1: Ada, boleh tanya sama penonton. Ada. Gitu. Aku mau request lagunya Raisa yang judulnya Bila dong. Makasih enggak, Kak Gina, Kak Kino. Enggak.
0: Yang judulnya Bila
1: dong. Itu kan kalau Biladong itu
0: jangan
1: kan
0: dipisah.
1: Ada brandnya Biladong yang biasa buat orang surfing.
0: Bilabong. Bilabong tuh dosa tau.
1: Bilabong. Itu dia. Emang ada Raisa judul lagunya Bila? Ada.
0: Ada dong.
1: Oh, ya ada boleh kalau ada nanti kita puterin insyaallah ya Indah ya. Gimana mood kita sih? Kita anaknya tuh moody soalnya.
0: Kok gitu?
1: Iya, jadi kalau misalnya kayak kamu request gitu, terus kita kayak aduh puterin gak ya? Aduh enggak ah lagi enggak mood, enggak iya, diputerin jadinya.
0: Gimana moodnya Om Indra aja sih? Mm-mm. Bang Kinos, Kak Gina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Evan di Sumut. Request kamu enggak sendirian dari Tip X.
1: Nah.
0: Yang mana? Kamu sendirian. Oh iya, iya. Lagunya aku khususkan buat seluruh warga desa yang gak pakai dolar.
1: Cakep.
0: Aspoy.
1: Semoga kalian sehat-sehat.
0: Amin. Gue mau aminin aja.
1: Kayak di zaman sekarang banyak ini ya, banyak kata-kata tagline keren gitu menurut aku. Iya kan?
0: Keren tapi kita yang bacain yang takut.
1: Iya, aku seneng banget loh.
0: Pagi guys, ini
1: Kurniawan. Ada dari
0: Kurniawan kan?
1: Biki Kurniawan ya. Yeah.
0: Salam sehat selalu. Ya bener Biki nih kan. Titip salam buat istriku yang lagi kerja aja. Request lagu Silon Seven, Anugerah Terindah.
1: Oh,
0: Anugerah
1: mani.
0: Terindah yang pernah ku miliki.
1: Aku gak pernah loh Biki dikasihin lagu begitu sama suami aku. Ya ampun kamu
0: tapi
1: manis
0: kan,
1: banget. Apa?
0: Aku bikinin lagu buat kamu. Nyanyi berdua lagi.
1: Oh itu yang bikin kan orang lain juga sih tapi.
0: Lah tapi yang bayar siapa?
1: Ya kamu sih.
0: Dipikir
1: ya.
0: Murah bikin lagu. Nakajulah.
1: Kok gak ada ini keduanya sih lanjutannya maksudnya? Biar maksudnya kredibilitas kita sebagai penyanyi tuh makin ini.
0: Karena yang kemarin gak laku.
1: Lah coba sekarang kita bikin judulnya
0: Janji Dalam?
1: Janji Dalam Dolar.
0: Yang kemarin kan janji dalam doa. Sekarang janji dalam dolar.
1: Janji dalam
0: dolar. Boleh juga leh uga. Sahabat Suara jangan kemana-mana ya. Selain kita bakal muterin lagu-lagu requestan kamu, bentar lagi bakal ada Tanya Gina. Jadi buat kamu yang masih punya pertanyaan yang absurd, tak terjawabkan oleh logika, tak terjawabkan oleh rumput-rumput yang bergoyang dan juga angin yang bertiup,
1: cakep.
0: Langsung aja kamu kirim WhatsApp ke 0816-114-1014. Kamu kirimkan pertanyaan kamu dengan hashtag Tanya Gina.
1: Tahun baru,
0: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Baik lagi yuk, dan sekarang kita akan bacain WhatsApp yang udah pada masuk nih di 0816 1141014.
1: Ini ada dari apa ini, siapa ini?
0: Selamat pagi.
1: Dari ini.

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Udah siap? Udah ada pertanyaan masuk? Oh, sudah ada rupanya. Baiklah, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
1: Oke.
0: Selamat pagi.
1: Saya bingung sekali kok tiba-tiba saya bisa datang.
0: Kami percaya padamu, Kak.
1: Iya, ada apa ini, gimana?
0: Biasa, pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin tidak terjawab dengan logika.
1: Iya.
0: Dan juga tidak ada di Google.
1: Tidak ada di Google.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Saya sih nyarinya juga dari Google. Ada apa ini, ada apa itu?
0: Ini ada pertanyaan ya, kan? Dari Wulan nih, Kak. Kak, kenapa sih kalau mandi pagi aku suka linu sampai ke tulang?
2: Oh, itu kalau dingin ya. Kalau dingin emang kayak nusuk-nusuk sampai ke tulang. Bener
1: nah, itu.
2: Ini relate sekali
1: itu
2: nih.
1: Itu benar. Jadi, ini dari siapa ini tadi?
0: Wulan.
1: Dari Wulan ya?
0: Iya.
1: Oke, Wulan ini sering mandi pagi ya. Padahal mandi pagi itu bagus sekali sebenarnya.
0: Bagus ya?
1: Iya, bagus mandi pagi.
0: Untuk
1: itu.
0: Apa bagus ya? Peredaran darah?
1: Untuk kesegaran.
0: Oh iya.
1: Biar tubuh terasa segar, ya kan? Jadi kira-kira mandi jam 5 pagi gitu sampai jam 7 pagi sebelum beraktivitas gitu ya kan? Itu bagus sekali untuk memberikan kesegaran tubuh yang maksimal.
0: Benar.
1: Cuman kalau saya coba menerawang ini dari pernyataannya Wulan, kalau dia linu gitu sampai ke tulang, mungkin bisa karena suhu kali. Suhu air.
0: Suhu air terlalu? Yes.
1: Suhu air
0: terlalu?
1: Mungkin lagi buka praktek kayaknya ya.
0: Bukan. Bukan suhu yang pengobatan, bukan.
1: Oh iya ya.
0: Bukan juru pengobatan,
1: iya,
0: bukan.
1: Mungkin suhu airnya terlalu dingin.
0: Oh, terlalu rendah.
1: Iya, terlalu rendah. Jadi mandinya mungkin kayak langsung dibanjur begitu?
0: Banjur apa banjur?
1: Dibanjur. Banjur apa banjur harusnya? Dibanjur begitu?
0: Banjur.
1: Ya kan, sedangkan kondisi tubuh mungkin sedang tidak siap.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi tubuh kita itu mungkin apa tuh namanya? Apa
0: kaget,
1: gitu namanya?
0: Kaget.
1: Itu dia, kaget.
0: Oh, pantesan makanya si mandi air dingin pas pagi-pagi ini suka linunya sampai ke tulang. Tapi kalau mandinya agak siangan tuh enggak, karena badan udah siap, enggak kaget gitu kalau siang ya.
1: Enggak juga sih, kalau siang juga mungkin kalau suhu airnya terlalu dingin juga, itu juga linu sampai ke tulang. Malam juga gitu. Malam juga kalau misalnya airnya juga terlalu dingin, itu juga linu sampai ke tulang.
0: Berarti intinya si suhu air atau suhu tubuh nih yang gak boleh terlalu rendah atau gak boleh terlalu tinggi?
1: Dua-duanya, itu ada kolaborasi di antara suhu air dan juga suhu tubuh gitu.
0: Oke.
1: Jadi memang mau mandi pagi,
0: suhunya harus pas,
1: iya,
0: jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas.
1: Iya, kalau mau mandi air. Atau mandi
0: air kembang,
1: mandi.
0: Air kembang?
1: Enggak, nasi mandi.
0: Nasi mandi.
1: Nah, itu enak.
0: Lagi.
1: Nasi mandi itu adalah solusi untuk menghilangkan linu sampai ke tulang, ya kan?
0: Mandinya
1: pakai
0: di Arab
1: ayam
0: nih.
1: Iya, pakai ayam
0: empuk tuh.
1: Iya,
0: atau
1: kalau doyan kambing bisa. Ada namanya dujaj mandi apa itu artinya kambing atau ayam gitu.
0: Dujaj the book by its cover.
1: Gitu, jadi

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Isuara.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja, suara seru di Isuara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. 4 jurnalis Indonesia ikut dalam pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza. Namun kapal mereka dicegat militer Israel di perairan internasional dan sejumlah WNI dilaporkan ditangkap. 2 jurnalis dari Republika termasuk dalam rombongan tersebut, sementara pemerintah Indonesia dan sejumlah pihak mengecam tindakan Israel serta menuntut keselamatan seluruh relawan dan jurnalis yang terlibat.
0: Suara Fakta.
2: Pemprov DKI Jakarta menggandeng Polda Metro Jaya untuk mengoptimalkan sekitar 24.000 CCTV guna menekan maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan. Langkah ini dilakukan lewat pemantauan di titik rawan serta penguatan respon cepat aparat agar keamanan warga lebih terjaga. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Kinos Gina di Suara Seru, sahabat suara. Kamu percaya gak? Percaya gak kalau ini ada riset?
1: Kayak orang Padang ya.
0: Percaya gak?
1: Kamu percaya gak? Aduh namanya ya, riset gitu.
0: Maaf ya artikulasinya kurang jelas. Berarti minus berapa?
1: Minus 10.
0: 5 cuy.
1: Ya suka-suka lah kan juri bagaimana, bebas.
0: Oh karena keputusan atau yang berhak menentukan itu juri ya?
1: Juri ya.
0: Iya betul, karena jurinya kan sudah juri yang kompeten. Betul. Sahabat suara, ini ada
1: impoten. Apa?
0: Tuh. Dia mah suka mancing. Begitu kita buka, kita pancing dikit langsung sok-sok. Aku enggak ngerti. Sekarang dia mancing duluan. Sahabat suara, ini ada survei ya. Percaya atau enggak percaya ya? Survei terbaru tentang tren yang sudah mulai bergeser dalam hal hubungan modern, sahabat suara. Jadi kalau selama ini lamaran identiknya stereotipnya, anjay, dilakukan sama cowok dong. Sekarang makin banyak nih perempuan yang coba ngelamar duluan. Ah,
1: serius?
0: Bab.
1: Maksudnya ngelamar kerjaan?
0: Pasangan cuy.
1: Oh, ngelamar pasangannya.
0: Lu udah cempreng budeg.
1: Ya sabar kan kita klarifikasi. Ntar kalau misalnya salah bagaimana.
0: Disclaimer ya sekali lagi. Jadi sekarang udah bergeser. Trennya itu adalah ceweknya duluan nih yang agresif nih. Yang malah bisa dibilang ngelamar duluan.
1: Kok
0: gitu.
1: Bisa?
0: Menurut data tercatat sekitar 2% perempuan yang memiliki sifat heteroseksual sudah mulai melamar pasangannya duluan.
1: Terus pasangannya nerima gak?
0: Nah itu urusan belakangan. Ini lain survei ya. Bahkan di studi lain, angka inisiasi lamaran oleh perempuan disebut bisa mencapai 24% cuy.
1: Wow, jadi nanti yang perempuan yang bawa ini orang tuanya gitu ngelamar ke laki-lakinya?
0: Ya
1: enggak,
0: maksudnya ngelamar dulu aja, ngajak aja dulu, minta dulu aja.
1: Minta apa?
0: Minta untuk dilamar. Contoh ya, misalnya kayak menurut gue ya. Aku ini kita mau sampai kapan sih gini terus? Kamu kapan ngelamar aku? Itu menurut gue sih udah secara tidak halus secara tidak langsung melamar.
1: Enggak dong.
0: Enggak. Menurut gue tanpa disadari kalau cewek kayak gitu, itu kan secara enggak langsung udah ngelamar enggak sih?
1: Enggak, kalau kayak gitu kode.
0: Udah minta.
1: Nuntut.
0: Loh, kalau kode mah
1: jus.
0: Kalau kode itu jus kode lain. Kalau kode tuh yang gini-gini aja nih hubungannya. Oh. Ini kayak mau dibawa kemana sih hubungan kita nih gitu? Kamu kapan ngelamar aku? Aku nggak bisa pacaran lama-lama. Menurut gue mah itu udah ngelamar tuh.
1: Masa iya sih?
0: Kan itu udah pasti berarti si ceweknya mau nih. Jadi lu minta, lu tinggal minta. Gue pasti mau kok, gitu loh.
1: Itu kayak nuntut doang. Kalau ngelamar yang di sini maksudnya ya jadi yang pihak
0: secara,
1: cowoknya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Secara official kan, maksudnya kan.
1: Iya.
0: Enggak. Cuman ini kan opini aku aja nih. Dengan cara nggak langsung begitu, menurut gue sih cewek tuh udah ngelamar sih menurut aku ya. Dia gitu soalnya waktu itu, inget banget.
1: Lah kok aku begitu?
0: Oh bener, jadi gue diancam waktu itu. Ini kalau gini-gini terus, ya gue bakal cari yang lain gitu.
1: Iya, karena dia mah emang ini apa?
0: Kok gitu gue bilang, ya udah kamu tunjukin aja kalau kamu serius gitu.
1: Dia
0: menurut gue sih udah minta tuh.
1: Ya aku
0: minta diberi, gue beri.
1: Minta beri lagi.
0: Gue beri cincin maksudnya, cincin lamaran.
1: Iya, itu emang laki-laki modelan kayak Kinos kan emang kayak begitu ya. Laki-laki apa sih? Buaya darat. Gitu.
0: Aku terlalu baik buat kamu.
1: Aduh terlalu baik buat kamu. Aku mau sekolah dulu.
0: Meski gitu. Belum menjadi tren sepenuhnya, fenomena ini mencerminkan perubahan cara pandang terhadap kesetaraan gender dan keberanian perempuan dalam menyatakan komitmen. Kayak aduh udah solasir lah kalau harus nunggu yang cowoknya mah. Udah terus terang aja gitu. Percaya atau enggak? Lu percaya enggak lu?
2: Percaya lah.
0: Lu Mindra? Setuju apa enggak?
2: Setuju.
0: Ibun?
1: Tapi istri lu masih ada enggak sih?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Lah kan nanya kita.
0: Masih, tapi pisah ranjang ya kan.
1: Oh gitu.
0: Enggak. Sahabat suara, kalau ngomongin perasaan nih ya, masih ingat gak dulu pas kamu sama kamu itu, pasangan kamu sekarang itu ya, siapa sih yang tebar pesona duluan dan gimana cara nembaknya sampai kamu mau?
1: Itu yeah. Kita
0: gua mah langsung gua mah.
2: Lu ngelamar di mana sih?
0: Quickie aja gua langsung.
2: Oh, Quickie.
0: Lu ngelamar di Quickie maksudnya quick cepat aja gitu, kenalan cepat aja.
1: Film Quickie Express. Ada.
0: Oh iya ada. Para Sudiro tuh.
1: Iya.
0: Ya kan jadi siap. Jadi kalau kamu ingetin lagi, kamu flashback.
1: Bahasa lu ngeri ya, Rizky
0: ya. Flashback, siapa yang tebar pesona duluan, kayak ngajak kenalan duluan, terus gimana caranya ya? 0816 114 1014.

0: Yes. Itu dia tadi Nona dengan roller blade. Blade.
1: Gitu. Yang enggak tahu. Blade. Jadi roller blade. Blade.
2: Tapi keren loh ngelihat video klipnya, jujur ya. Walaupun banyak yang netizen bilang aduh terbuka banget pakai bajunya gitu kan. Gerakan-gerakannya juga wow eksotis sekali
1: Korea,
2: gitu ya.
1: Korea wannabe gitu.
2: Iya karena emang kan stylenya dari sana begitu ya. Emang kalau misalnya dia kiblatnya ke arah sana gitu ya, ke arah K-pop gitu, ya harus totalitas menurut gua ya.
1: Iya, cakep banget. Ya. Itu pinggangnya bisa kayak pisah tau gak sih sama badannya. Iya kan?
2: Kok bisa?
1: Pinggangnya
2: itu manekin tuh, manekin.
1: Iya, pinggang pinggulnya itu bisa kayak goyang sendiri.
2: Keren banget.
1: Kayak pisah sama badan-badan yang lain.
2: Roller blade.
1: Cakep banget
2: dan
1: itu.
2: Dan sekarang udah go internasional. Sudah go internasional.
1: Nona.
2: Iya, udah manggung di luar negeri.
1: Oh.
2: Get
1: berarti
2: you.
1: Dia emang gak suka huruf A ya? Non A.
2: Iya. Artinya ada deh. Artinya coba lu tadi. Emang artinya Nona, grup Nona. Band Nona. Tadi lu dapet deh tadi kalau gak salah. Nona girl apa tadi? Bukan boy band. Girl band yang asal Indonesia. Debut resmi itu tanggal 2 Mei. Artinya apa gitu Nona?
1: Ntar ya kita bahas yang lain dulu aja ya.
2: Iya siap lah.
1: Jadi kan tadi kita lagi ngebahas tentang kalau sekarang kan trennya banyak cewek-cewek yang ngelamar cowoknya gitu.
2: Betul.
1: Terus udah gitu jadi kita nanya sama sahabat suara. Sahabat suara itu dulu gimana gitu? Pertama kali mungkin ketemu sama pasangannya.
2: Betul.
1: Atau ada yang baru pacaran nih, baru
2: jadian. Siapa yang duluan ngasih kode ke kamu waktu kamu berhubungan awal-awal tuh ya? Pas mau kenalan, siapa yang ngasih kode tuh siapa duluan? Gitu.
1: Kiu-kiu.
2: Asik, kedip-kedip mata. Iya. Dulu pertama kali gue ketemu sama Gina, pertama kenalan, dia langsung datang ke rumah gue.
1: Gimana ada ke rumah lu?
2: Dia langsung minta sama nyokap gue, gue mau anak lu, tante.
3: Wah, gitu.
2: Langsung. Iya, gue mau anak lu bayar utang sama gue, katanya.
1: Lah, emang kan dulu profesi sampingan emang. Iya, debt collector.
2: Ini mungkin off the record ya. Off the record tapi ngomongnya di radio. Yang pada orang-orang belum tahu ya, gue nikahin sama Gina tuh karena apa? Karena gue bayar utang, nyicil.
1: Salah. Utang apa lah sama kita, iya kan?
2: Adanya lu yang punya utang ya? Kemarin utang baru apa? Minjem utang nih, baru minjem duit nih.
1: Iya benar. Udah kan ikhlasin aja Rizky ya.
2: Okay. Semangat pagi 4 pilar di suara, gue Reti. Hari ini gue telat antar anak-anak ke sekolah. Kenapa? Karena biasanya jam setengah.
1: Ini salah bukan?
2: Oh salah. Gue sama Pak Su hitungannya cepet banget dari kenal sampai nikah. Kenalan 8 September 2013.
1: Heeh.
2: 17 Oktober 2013-nya dia ngajak gue nikah. Hah? September? Lah cuma sebulan
1: sih. Iya. Terus Desember 2013 keluarga besar ngelamar. Jadi ngelamar keluarga besar itu suaminya enggak tahu tuh. Pada waktu itu. Terus abis itu Februari 2013 kami ikut kursus persiapan pernikahan di gereja. 2014 interview sama Romo di gereja. 15 Juni 2014 nikah deh.
2: Wah, gila enggak pakai
1: ini gak
2: pakai pacaran ya,
1: ini.
2: PDKT doang, cuma sebulan PDKT-nya.
1: Iya.
2: Langsung lamaran.
1: Ih, luar biasa. Gercep banget itu gitu, saset gitu.
2: Reti MBA ya?
1: Enggak, itu maksudnya ininya kan, apa dia title-nya kan sekolah kan, MBA itu.
2: MBA itu mau berdua
1: master,
2: aja.
1: Master.
2: Mau berdua aja sama suaminya.
3: Itu sepatu kan dia pakai sepatu NBA.
2: NBA.
1: Dia lu ngomong satu sendiri omongan lu Rizky.
2: Dia gitu. Kan loh,
1: emosi.
2: Reti ini jago basket. Makanya dia kan cabangnya
1: yang jago basket Rina.
2: NBA. Loh, bukan NBA basket itu.
3: Oh. N.
2: Hah? NBA.
1: Ada Nia nih. Tadi kamu kemana sih? Tadi kamu keluar kemana? Balik lagi ke sana. Bikin emosi ya. Ada Nia nih, OTW kerja
2: Nia.
1: Ke Bekasi. Nia, OTW kerjanya ke Bekasi mulu sih Nia.
2: Emang kantornya di Bekasi?
1: Oh,
2: emang
1: pengen ganti.
2: Ono. Iya.
1: Ini tiap bacain Nia dari awal aku siaran di sini, kan Nia suka beberapa kali WhatsApp ya. Nia OTW kerjanya ke Bekasi mulu, ke Bekasi
2: ya,
1: mulu.
2: Berarti kan alhamdulillah dia belum dipecat, Nul.
1: Oh. Iya maksudnya kan aku bosen bacanya ke Bekasi terus. Mau ya ganti-ganti kali ini misalnya Nia OTW kerja ke BSD. Aman. Nia OTW kerja
2: boong dong namanya ngarang dong. Kalau kita kan di suara semuanya gak ada yang palsu, semuanya asli. TikTok viewersnya asli gitu kan. Gak pakai di boost-boost
1: arah,
2: kita kan.
1: Arahnya kemana itu?
2: Asli semua. WhatsApp semua
0: Asli.
1: Asli.
0: Siaran juga live, enggak ada yang tapping.
1: Asli, ada. Parah. Siaran
3: juga asli.
1: Ninian ya. Dulu gua sama suami itu kenalan di People Line Nearby. Keren. Suami dulu ngajakin ketemuan MLU. Gua enggak mau. Ketemuan mulu. Oh, gua enggak mau. Akhirnya cetan 2 minggu. Ada kesempatan dia jemput gua pulang kerja tuh di stasiun. Karena enggak dijemput sih. Hehehe. Di situ sering jalan, berjalan 7 bulan lebih. Dia ngajak nikah, ngomong di ada minimarket gitu pas lagi nongkrong. Alhamdulillah.
0: Indo April ya.
1: Indo May dong sekarang.
0: Okay.
1: Alhamdulillah udah 2 tahun pernikahan sekarang, enggak nyangka dari People Line jadi suami.
0: Si.
1: Ya, manis banget sih.
0: Sih. Baru 2 tahun.
1: Sombong lu.
0: Baru 2 tahun.
1: Lu udah berapa nikah?
0: Belum kali 2 tahun mah. Bentar lagi nah.
1: Mau diapain dia?
0: Bentar lagi mungkin pindah atau punya rumah baru. Bentar lagi mungkin punya mobil baru. Pada suhuzun kenapa sih?
1: Rizky,
0: santai kali.
1: Cuci muka lagi sana.

0: serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar sebuah lagu terus langsung terbawa ke masa lalu? Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman-zaman kuliah, atau zaman-zaman yang nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan kamu dulu bahkan?
0: Nah ini nih, Diki Nosgina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Kita mau ajak nih kamu semua buat balik ke momen-momen lewat lagu gitu.
1: Nah betul.
0: Nanti kamu kan bisa request nih lagunya yang punya cerita spesial di hidup kamu. Terus nanti lagunya itu harus tapi benar-benar kayak berhubungan sama kisah kamu gitu.
1: Yes.
0: Mau lagu pertama kali jatuh cintrong.
1: Boleh.
0: Lagu yang nemenin pas lagi skripsi.
1: Boleh juga.
0: Atau lagu yang diputer terus gara-gara kamu galau.
1: Nah betul.
0: Pikirin mantan.
1: Makanya yuk langsung aja WhatsApp ke nomor Iswara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu memilih lagu tersebut. Nanti kamu akan ditelepon kalau pagi-paginya itu on air sama gue sama Gina ya. Terus ada Jill sama Reza kalau di sore ya di Suara Santai. Untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Biar diputerin terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh.
0: Nah itu dia, dengerin terus ya. Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina dan juga jam 6 sore bareng Jill dan Reza bersama Aktifet.
1: Baru Aktifet kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita. Heh, Nikta Gina.
0: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Wah, jelas dong.
0: Pastinya, cuma di Iswara.

0: Kagak masuk deh tadi. Ah.
1: Maaf ya. Nah, juga penyiar ngaca. Kalau enggak ngaca mah bukan Gina namanya.
0: Kagak bisa-bisa siaran kalau begini terus nih lu.
1: Ya elah, santai. Aku mau modal bismillah.
0: Malu sama radio lain tahu.
1: Nah, itu makanya kan kemarin kan ada yang nanya kan. Aduh, bingung mau nontonin kita atau ada dua radio tetangga.
0: Nontonin apa dengerin nih?
1: Ini nontonin TikTok juga.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, udah ke radio tetangga aja, enggak masalah. Kalau mereka mah lebih ada kredibilitasnya, ada skillnya. Kalau kita mah enggak dapat apa-apa, ntar lu pada.
0: Sini mah cowawan warung kopi doang sini mah.
1: Iya, makanya udah.
0: Tapi bisa request lagu.
1: Bisa request lagu gitu.
0: Pagi Ibu Papa Nos dan Om Bul, Om Indra sama Yuli nih. Selamat pagi Yuli. Jadi
1: ingat
0: zaman dulu aku sama suami satu kantor. Dia bagian IT.
1: Cerita dulu, katanya lu penyiar. Tadi kita lagi bahas apa gitu.
0: Bahas apa?
2: Iya bahas ini benar.
1: Iya, kasih tahu lagi kan kali aja ada yang baru dengerin gitu. Nah tadi kan kita lagi ngobrolin dimana kita ketemu sama pasangan atau apa gitu loh. Nah itu baru ada Yuli gitu Rizky.
2: Lanjut. Tadi bacain, Yuli belum dibacain ini.
0: Enggak, ben aja, suruh dia. Dia mau cerita apa, sok. Kamu cerita dulu, sok.
1: Bukan.
0: Gak apa-apa.
1: Ngingetin
0: kan kita mau organik
1: keluarga
0: aja.
1: Iya.
0: Pokoknya lagi gak usah, udah baca aja WhatsApp-nya. Jadi inget zaman langsung dulu, aku sama suami satu kantor. Dia bagian IT dan aku bagian HRD nih, sahabat suara.
1: Mm-mm.
0: Awalnya kenal karena komputer aku bermasalah. Modus lama.
1: Terus
0: minta tolong bagian IT benerin. Yang datang suami aku, kan dibenerin.
3: Oh, masa langsung bilang suami? Waktu itu kan belum kenal dong.
1: Datang seorang lelaki yang menjadi
0: dari
1: suaminya
0: IT,
1: sekarang.
0: Bagian IT.
1: Iya.
0: Besok tebar pesonanya pura-pura rusak lagi. Komputernya biar datang lagi benerin. Terus lama-lama masuk perangkap deh suami aku katanya. Oh, berarti yang ngasih kode duluan nih si
2: ceweknya.
1: Cewek Yulinya.
0: Yuli nih.
1: Jadi abis dibenerin sama suaminya, abis itu laptopnya dibanting. Ya, rusak lagi gitu.
0: Nah, abis itu dipecat tuh Yuli. Komputer gua rusak mulu perasaan baru dibeliin.
2: Rugiin perusahaan.
1: Ada nih, ada Kadirin.
0: Pagi Kadirin.
1: Kalau aku yang tepes duluan itu istri aku.
0: Tepes, oh tebar pesona.
1: Tebar pesona, oh, bahasanya begitu
0: tepes,
1: ya.
0: Tepes, baru dengar gua.
1: Waktu itu tahun 2012, aku abis ditinggal nikah sama mantan. Aku. Ya kasihan, aku terpukul banget.
0: Puterin aku gele nih.
1: Aku terpukul banget, sampai-sampai 3 hari gak doyan makan. Terus akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Tiba-tiba di warteg depan kosan aku ada sosok senyum ke aku.
0: Ada sosok senyum ke aku. Ada sosok
1: setan,
0: cewek perempuan
1: gimana?
0: Kali ya. Serem ya kalau setan ya?
1: Pakai bajunya putih, rambutnya
0: panjang
1: semua.
0: Nah, kepalanya nunduk ke bawah gitu kan.
1: Terus senyum. Lah emang kalau kuntilanak mah kerjanya ke ketawa
0: senyum
1: mulu.
0: Gimana senyum?
1: Aku samperin, Rizky. Aku samperin sambil makan di situ, minta nomor telepon. Rizky, sambil SMS-an dan abis itu jadian sampai sekarang alhamdulillah punya anak 2.
0: Asoy bener.
1: Nah kalau nggak salah sampai sekarang itu istrinya.
0: Kan si kuntilanak itu.
1: Senyum mulu, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, senyum terus.
0: Kuntilanak ya, konon katanya ya. Semakin terdengar suaranya semakin jelas, dia tuh semakin jauh.
2: Oh.
0: Semakin jauh.
2: Kenapa?
0: Tapi semakin sayup-sayup, dia berarti semakin dekat sama kita. Ya enggak tahu. Mitosnya begitu.
1: Mitosnya begitu. Udah siap-siap. Aku udah siap-siap nih.
0: Jadi kalau
1: mana?
0: Jadi kalau tenang aja. Berarti masih jauh atau udah jauh sama kita. Tapi kalau makin lama
1: udah di kuping tuh. Hi, coy, coy. Hi, takut.
0: Udah di belakang atau mungkin udah digendong di atas ini.
1: Coy,
0: shutter kali ya. Selamat pagi Uci. Mau cerita di perjalanan kisah cinta aku sama ex husband.
3: Ci.
0: Kalau gue jadi lu sih gue enggak mau ceritain ya. Ntar keinget lagi lo rasanya.
1: Oke, kita lagi ngobrol.
0: Rasanya. Asal.
1: Kita tadi lagi nanya perjalanan bagaimana kamu bertemu.
0: Sater kali ya. Selamat pagi Uci. Mau cerita di perjalanan kisah cinta aku sama ex husband.
3: Ci.
0: Kalau gue jadi lu sih gue enggak mau ceritain ya. Ntar keinget lagi lo rasanya.
1: Oke.

0: Sahabat Suara, kadang-kadang kita kan suka baru nyadar aja gitu tiba-tiba ada sesuatu yang penting tuh, tapi justru pas malah dia hilang. Kayak sinyal aja gitu, karena kan sekarang tuh semua, hampir semua aktivitas tuh butuh sinyal, ya nggak sih Nul?
1: Betul.
0: Kayak contoh
1: scrolling, streaming lagu favorit,
0: itu apalagi
1: video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya, kan itu butuh koneksi yang
0: semua
1: lancar.
0: Semua butuh koneksi yang lancar, ya, karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia, sahabat suara, ya, pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu sekalinya buffering dikit aja, langsung panik kita. Iya gak sih?
1: Nah itu dia, makanya untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal udah semakin luas nih, sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara loh.
0: Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau kamu mau koneksi aman dan lancar di mana aja, nih waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
2: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di

0: berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Di suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Ini lagu dari siapa? Efek Rumah Kaca. Itu dia udah di kepala tapi gak keluar di lidah sahabat
1: udah
0: suara.
1: Udah disebutin dari lagu dari siapa? Efek Rumah Kaca. Siapa? Kurang denger apa
0: mohon maaf masih. Lagi lapar sahabat suara. Ya, jadi sebentar lagi kita bakal ngegelar kocak seperti biasa ya, koneksi cerita acak. Buat kamu yang pengen ikutan boleh banget. WhatsApp kemana Ibun?
1: 0816 1141 014.
0: Dengan format hashtag kocak. Jangan kemana-mana, tetap di suara seru.

0: apaan dah?
1: Ya elah, itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang waktunya nih kita main di Kocak
3: Koneksi Cerita Acak.
4: Oh, enggak ada bumper itu.
2: Oh, enggak ada bunyi-bunyiannya.
4: Oh, tadi udah ya. Oh iya, tadi
2: udah. Oh iya, puterin. Tadi udah.
4: Iya juga sih.
2: Kagak ada yang backup atau sama lain ini ya?
4: Aku lupa.
2: Nah, itu.
4: Lupa.
2: Jadi kali lupa. Ini kocaknya akan dibawakan masih ada lupa. Kain sutra masih ada.
4: Ada as always.
2: Oh iya, kalau gitu panggilin deh.
4: The one and only, dengan bangga kami persembahkan, ini dia kain sutra.

0: Selamat pagi aki-aki datang bulan.
1: Bukan dong.
2: Salah. Assalamualaikum.
3: Ah, datang dia. Asik.
4: Eh, sutra berubah ini.
3: Melolong ya.
1: Selamat pagi Bapak Gino, si Bu Gina, apa kabar?
3: Maaf kan sutra. Tumben hari ini kok hidungnya ada upil?
1: Mana sih? Iya.
3: Dari pagi gue liatin nih orang ngupil aja ngupil.
4: Banyak banget produksinya ya kayak
1: gitu. Banyak banget ya, sama halnya memproduksi ketika kita punya cerita. Dan cerita ini tentang seseorang yang punya secret admirer.
3: Anjay.
4: Aduh.
1: Tapi
3: Taduh. Kain sutra. Secret admirer apa sih artinya?
1: Pemuja rahasia.
4: Cakep. Tahu loh dia. Kain sutra sekarang udah les bahasa Inggris.
1: Iya.
3: Les bahasa Inggris tapi tetap di Ciputat kan.
1: Di Kumon.
4: Di Kumon. Lo belajar ngitung kalau di Kumon.
1: Jadi cerita pagi ini berhubungan dengan seseorang yang punya secret admirer. Tapi dia punya cara aneh buat ngungkapin perasaan ke orang yang dia suka.
3: Kan karena setiap orang beda-beda.
1: Betul, ada caranya sendiri, ada
3: strateginya,
1: yang strategi
3: lain.
1: Sendiri. Ya, dan tadi yang saya dengar bahkan ada yang seolah-olah komputernya rusak.
3: Pura-pura komputer rusak.
1: Betul.
4: Iya, itu dia.
1: Gimana ceritanya? Kita langsung saja. Pada suatu hari ada seorang pria yang ingin sekali mendekati satu wanita pujaan hatinya. Pria tersebut berusaha mendekati hari demi hari. Dan sampai akhirnya dia pun memberanikan diri untuk bilang pada wanita tersebut. Dan dia berkata,
3: "Maaf kak, boleh pinjam stocking bolong-bolongnya gak? Buat apa?
4: Ngedance. Mungkin dia mau ngedance."
1: Oh gitu.
4: Iya.
1: Ayo dance. Gimana?
3: Lu nembaknya langsung dia berkata apa? Kan jadi bingung.
1: Iya enggak. Namanya juga cerita.
3: Oke oke oke. Boleh gak aku pinjam stocking bolong-bolongnya? Gak apa-apa sih, aku gak tahu, kayak tertarik aja gitu sama kakak. Dari awal pertama kali ngeliat kakak, kok kayaknya kakak ini punya style dan juga fashion yang beda aja, unik gitu. Stockingnya bolong-bolong di bagian betis dan juga di bagian jempol. Kayak pemain bola gitu loh, yang betisnya kayak talas Bogor gitu kak.
4: Waduh.
3: Tapi entah kenapa aku suka deh sama kakak. Kakak ini ini ya, yang biasa mangkal di ini kan, di jalan
4: Surabaya.
1: Jalan Surabaya, tempat barang antik dong. Barang antik tuh situ tuh menteng.
3: Iya. Oh cewek antik.
4: Iya.
3: Oh, pantesan dari tadi gayanya kan.
4: Betul.
3: Lain gitu.
4: Iya itu dia. Kebetulan aku punya toko di sana. Bantuin papa aku.
1: Oh bantuin papi.
4: Iya.
1: Oh,
4: ya, punya usaha. Jualan koper-koper bekas ya.
1: Oh jual
3: koper-koper vintage.
4: Iya koper-koper vintage. Nah tapi sebenarnya sih profesi aku kan, kamu lihatnya aku kan suka pakai dandanan yang agak nyentrik gitu kan.
3: Nyentrik, iya bener kak.
4: Aku tuh sebenarnya profesinya adalah
1: manusia silver.
4: Udah pakai stocking bolong-bolong. Makale di jalan Surabaya.
5: Warnanya silver lagi.
4: Lah, nyaru sama lampu-lampu noh yang dijual di situ tuh.
5: Aduh. Oh, ini orang tuh ternyata gitu.
1: Ya yeah, selain berprofesi sebagai penjual koper, saya juga sampingannya untuk menjadi manusia silver emang. Jadi ini tuh cuman buat fun aja. Tapi selain itu saya juga punya kerjaan lain loh.
3: Wow. Oh, banyak juga ya profesinya ya kak. Oh.
1: Dan kerjaannya adalah
4: tukang
1: kuli bangunan.
3: Tukang kuli bangunan. Pantesan kok stokinya sampai sobek-sobek ya.
1: Betul
3: bekerja
1: sekali.
3: Keras.
1: Betul sekali.
4: Sumpah ini cara menggait gebetan. Jadi bahas profesi ini. Iya.
1: Tapi karena saya tahu bahwa seseorang ini tuh suka dengan bangunan, dia juga seorang arsitektur. Dia juga kadang suka check out di salah satu e-commerce. Dan ternyata dia check out barang tersebut. Ah, tentunya barang tersebut adalah
3: lingerie gambar Batman.
1: Ah, lingerie gambar Batman tuh gimana ya?
4: Batmannya kejepit ke dalam.
5: Kejepit dalam apa?
3: Dalam apa? Lingerie kejepit.
1: Coba,
3: kenapa? Lingerie kejepit di mana, bagian mananya?
1: Di mana?
4: kayaknya,
1: bagian mana sih yang
4: kayaknya saya salah fokus deh.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Kinos Gina di Suara Seru barengan... Salah. Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nemenin kamu semua. Dan sekarang waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke yang dipersembahkan oleh Aktifet.
1: Yeah, okay. Ini yang ditunggang-tunggang nih.
0: Tunggu-tunggu.
1: Oh iya itu dia.
0: Tunggu-tunggu dong.
1: Kalau di jam sore Kak ya. Jill sama Kakak Reza itu kan bernostalgia. Kalau di kita punya namanya Kinos Gina berkaraoke. Jadi nanti pokoknya sahabat suara boleh request lagu sesuai
0: bukan,
1: sama
0: bukan request. Jadi nanti kamu sembunyiin satu lagu, kamu humming dengan lagu tersebut, kita nanti tebak itu lagu apa.
1: Nah itu ya, jadi
0: tapi harus lagu nostalgia ya.
1: Lagu nostalgia.
0: Iya, maksudnya kamu ingin bernostalgia apa gitu. Betul. Sama lagu. Nanti lagu nostalgia itu kamu senandungin, gue sama Gina bakal tebak.
1: Nah tapi kamu cerita dulu kenapa misalnya milih lagu itu ya. Jadi ceritain dulu kisah di balik lagunya,
0: kenapa bernostalgia dengan lagu itu.
1: Abis itu baru dihamingin.
0: Yes.
1: Nanti kita yang tebak.
0: Yes.
1: Oke.
0: Betul sekali.
1: Nanti kalau misalnya
0: Bener
1: Gina ya. Nanti ya. Kalau misalnya berhasil ketebak sama kita, kita gak puterin lagunya.
0: Puterin. Gimana sih?

0: Jadi sahabat suara, sekali lagi ya, sebentar lagi kita menggelar Kinos Gina Berkaraoke bersama Aktifet. Kamu yang mau ikutan langsung aja kirim WhatsApp ke 0816-114-1014. Jadi kamu pikirin satu lagu, lagu nostalgia yang kamu punya story di belakang lagu tersebut. Nanti kamu hamingin lagu tersebut, gua sama Gina akan berusaha untuk nebak. Gitu ya, Nul ya?
1: Betul sekali, jangan lupa formatnya hashtag Kinos Gina Berkaraoke dengan Aktifet.
2: Yes.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
2: Cuma di Isuara.

0: Karaoke. Disponsori oleh Aktiver.
1: Betul sekali, waktunya untuk Kinos Gina Berkaraoke yang disponsori atau dipersembahkan oleh Aktiver.
2: Ya, seperti tadi kita udah bilang, bukan cara mudah sekali. Nanti sahabat suara tinggal ceritain aja lagunya itu kisahnya bagaimana gitu ya.
1: Terus hamingin.
2: Nanti hamingin biar kita yang nebak kali ini. Okay?
1: Lagunya nostalgia itu berarti harus zaman dulu apa gimana nih, Dul?
2: Lagu 2000-an.
1: 2000-an tuh.
2: 70-an juga boleh.
1: Kalau 2000-an 70-an. Berarti 10.000 dapat 5 ya?
2: Aduh, 2000-an 10.000 dapat 5. Iya, 2000 2000-an 10.000 dapat.
1: Masih dihitung lagi gituin. Gituin kok dihitung, Dul, ya Allah.
2: Aku gak ikut kumuan. Sempoa juga enggak. Jadi enggak paham. 7 tambah 8 aja kita masih pakai jari. Pakai dibilang lagi 2000-an berarti
1: bisa lulus dokter sih, Dul.
2: Lah kan ada nama teknologi kalkulator.
1: Bukan teknologi joki.
2: Bukan. Iya, itu dia.
1: Jadi sekali lagi, nanti kalau yang sudah terpilih ya, ini udah banyak nih sebenarnya, udah WhatsApp ke 0816-114-1014. Ini tinggal buluk aja nih milih-milih, sama kamu pastikan call blockernya kamu itu tidak diaktifkan ya.
2: Iya.
1: Kalau tetap aktif ya kita enggak bisa telepon jadinya.
2: Iya, jadi dari ini ada nih yang kayak mau
1: banyak,
2: tapi
1: gak
2: bisa ditelepon.
1: Iya, betul. Dengan hashtag Kinos Gina Berkaraoke bersama Aktivet.
2: Iya.
1: Jadi nanti kalau berhasil ditelepon, berhasil on air ya, kamu ceritain tuh lagunya. Jangan kasih tahu lagunya, judulnya jangan kasih tahu. Penyanyinya juga jangan kasih tahu ya. Kamu tinggal ceritain si lagu ini, lagu nostalgia ini kamu pilih karena apa? Ada
2: ceritanya
1: cerita apa?
2: Betul, gitu ya kan?
1: Yang bikin kamu pengen nostalgia sama lagu ini.
2: Yes.
1: Nanti kamu hamingin atau senandungkan, gue sama Gina akan tebak.
2: Oke, okay. Ini ada sebuah lagu. Ini mungkin bercerita tentang ini lagu kita ini kalau kayak begini ya kan. Ini lagu ceritanya adalah tentang aku sama kamu. Lagunya
1: aku tuh siapa maksudnya?
2: Ya aku sama kamu, kamu bisa nebak gak kira-kira. Ini tuh lagunya waktu lupa lagi gimana.
1: Masih PDKT.
2: Iya, gara-gara diputerin ada lagu backsoundnya.
1: Backsoundnya kecilin.
2: Kita kan jadi
1: kader. Dia kader dia.
2: Iya kan lagunya itu
1: Inggris.
2: Gak boleh kan ini lagu Indonesia ya.
1: Oh iya, harus Indonesia lagunya.
2: Ya, lagunya lagu Indonesia.
1: Aku tahu, Madu dan Racun.
2: Belum. Ini lagu, ini dikala waktu itu kayaknya Kinos itu Gak ada kejelasan aja gitu. Kayak mau kemana sih sebenarnya orang ini gitu. Asik.
1: Kopi dangdut.
2: Belum. Oke, tapi udah ada caller. Enggak jadi.
1: Hamingin.
2: Udah.
1: Kalau dia ngamin mah enggak ketebak, cuy. Begadang.
2: Kenapa begadang?
1: Iya. Gimana? Yang bener dong refnya dong, refnya.
2: Lah iya, itu tadi bener itu refnya.
1: Jangan dikasih level susah. Duh, bersenandung tuh lagu. Kamu mama itu mah upacara manggil hujan.
2: Lagi hujan.
1: Gak tahu apaan begitu.
2: Ah, masa gak tahu sih?
1: Coba sekali lagi yang jelas. Sudah jelas pakai lalalal. Enggak tahu ah.
2: Ya Allah. Masa enggak ada yang tahu?
1: Enggak jelas, bukan enggak tahu, enggak jelas.
2: Ini TikTok juga kagak tahu ini. Enggak tahu.
1: Susah dul, kamu nembaknya kamu ngasih kodenya begitu.
2: Ya elah. Jadi ini enggak ada yang mau ngomong nih sama kita nih. Ada.
1: Nah, yang tadi selesain dulu dong urusan kita nih.
2: Penasaran ya?
1: Penisirin.
2: Penasaran aja apa penasaran banget nih?
1: Penasaran banget dong.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi Kakak Ulfa. Kamu lagi di mana Kakak Ulfa?
3: Apa?
1: Lagi di mana?
3: Lagi di kamar aja.
2: Lagi di kamar aja. Kok kamu bisa?
1: Posisinya di atas apa di bawah?
2: Di atas atau di bawah?
1: Ya kamarnya di atas apa di bawah? Kamarnya kan ada lantai 1, lantai 2.
2: Oh iya, bisa begitu sih.
3: Aku di lantai 2 kebetulan.
1: Oh,
3: ya.
2: Oh oke.
1: Kamu suka di atas ya?
3: Iya, emang kebetulan lagi di atas.
1: Oke.
2: Kebetulan lagi, yang di bawah ada siapa?
1: Oke, Ulfa.
3: Ya.
1: Udah terbayang ya lagu nostalgia yang akan kamu ceritakan kali ini ya?
3: Udah.
1: Oke, kenapa kamu memilih lagu ini? Ceritanya apa tuh?
3: Ceritanya, jadi dulu itu pacar aku yang sekarang udah jadi suami aku.
1: Asik.
3: Iya, jadi kayak apa ya, pas udah jadian tuh dia kayak lagi baru belajar gitar gitu kan. Terus abis itu dia kirim kayak pop video gitu, sambil dia praktekin main gitar sama lagu ini.
2: Oh manis.
1: Lagu yang kamu akan nostalgiakan ini adalah lagu yang waktu itu digitarin sama waktu itu pacar kamu ya?
3: Iya.
2: Dan itu bikin kamu jadi kelepek-kelepek-kelepek gitu ya?
3: Kelepek-kelepek enggak juga, tapi banget.
2: Wow, luar biasa. Untung belajarnya main gitar. Coba kalau misalnya pacarnya kala itu main suling. Nini, berasa kayak di saung-saung Sunda aja.
1: Eh, Ulfa. Gimana? Sekarang suami kamu jago main gitar?
3: Iya, dulu. Sekarang semenjak udah punya anak udah enggak ada waktu main gitar, yang ada
1: kerja. Pantesan dia mau dinikahin sama suaminya.
2: Kenapa?
1: Karena suaminya jago metik.
2: Metik apa nih, Bang? Kamu boleh tahu, Bang?
3: Metik hikmahnya, guys.
2: Metik hikmahnya.
1: Betul sekali.
2: Iya, itu
1: satu
2: dia.
1: Ya. Oke, siap, Ulfa. Silakan di. Iya, disenandungkan ya. Gua tebak sama Gina ya.
2: Apa itu?
1: Ah, gue tahu.
2: Lagi, ulang. Surat cinta untuk Starla ya?
1: Surat cinta untuk Starla, betul ya?
2: Bukan?
3: Firdon.
1: Betul nggak?
3: Iya lagi, betul.
1: Gina.
2: Gak salah.
3: Tadinya mau humming kayak gayanya ibu,
1: gak
3: tapi
1: bisa,
3: kayak
1: gak malu nggak sih? Malu.
2: Ya elah, malu. Ulfa. Santa.
1: Harga diri jatuh. Malu. Itu biar Gina aja yang begitulah.
2: Padahal dia itu nggak kelihatan mukanya si Ulfa ini, tapi masih kepikiran malu nggak ya kalau humming si Ulfa.
1: Oke. Terus tapi sampai sekarang suami kamu masih suka bawain lagu itu nggak buat kamu?
3: Alhamdulillah, enggak. Sekarang gantinya ngaji.
2: Oh, itu kenapa sih kok di kasihnya lagu itu?
1: Iya, kenapa? Kamu pernah nanya?
3: Tahu. Jadi pada 2000 berapa ya waktu itu ya? Kan lagi booming banget lagu itu ya?
2: Iya.
3: Terus abis itu kayak dia kepikiran aja, kayaknya lagunya so sweet mungkin. Terus kayak praktekin lah di gitar, soalnya kan lagi baru belajar gitar juga. Terus kayak kirim part video ke aku gitu pas aku lagi kerja lagi.
2: Pas aku lagi SO waktu itu. Kebetulan jadi kesimpulannya adalah kala itu dia lagi mau ngedeketin si Ulfa, baru belajar gitar, bisanya baru lagu itu.
1: Oh, belajar gitar juga pakai lagu itu.
2: Iya, bukan perkara itu spesial untuk Ulfa, baru bisanya lagu itu doang.
1: Oh, gitu. Jadi alasan suami kamu memilih lagu itu tuh karena emang bisanya lagu itu atau cocoknya lagu itu atau karena lagi viral aja sih lagunya?
3: Kayaknya lagi viral aja deh.
1: Oh, lagi viral aja. Tapi kamu tahu enggak liriknya artinya apa? Si surat cinta untuk Starla ini.
3: Iya, nulis surat cinta untuk Starla, tapi sebenarnya buat Ulfa itu.
2: Oh. Si Ulfa.
1: Enggak tentang apa sih sebenarnya surat cinta untuk Starla ini? Putus hati kah atau mungkin jatuh cinta kah atau mungkin kisah kayak, yang tak tersampaikan kah?
3: Kayak apa ya? Dia kayak nulisin apa ya pengalaman dia ketemu sama cintanya sih kayaknya.
1: Oh, itu tahun 2000-an ya? Si lagu 2000, itu tahun 2000.
3: Berapa aku lupa deh, 2000.
1: Iya, benar 2000-an karena kalau yang tahun 90-an lain lagi judulnya.
2: Apa?
1: Surat cinta untuk Starlet.
2: Aduh, yeah. Mobil gak begitu. Makasih Ulfa.
3: Iya, yeah, makasih.
2: Dadah.
0: Kinos Gina berkaraoke. Disponsori oleh Aktifer. Baru Aktifer

0: Disponsori oleh Aktiver.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Selamat siang, Bu.
5: Siang, Pak.
4: Ini sesuai titik ya?
5: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
4: Iya, maaf, Bu.
5: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
4: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
5: Iya nih, Pak.
4: Saya baru beli Activate Plus Expectorant yang hijau.
5: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectorant. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
4: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
5: Bener.
4: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu.
6: Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant.
5: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
6: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
7: Hei, Nikta Gina.
8: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
7: Oh, jelas dong.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Masih tentunya sampai jam 10 nanti. Okay.
1: Iya.
0: Ini
1: dia.
0: Ada informasi, bukan informasi sih, mungkin kamu adalah salah satunya yang terlibat ya sahabat suara dalam antrian yang memanjang terjadi di depan Grand Indonesia.
1: Oh iya.
0: Iya benar Grand Indonesia benar.
1: Iya benar karena ada di situ store-nya.
0: Si Swatch ini ya Nul ya.
1: Iya betul.
0: Coba kasih tau Nul.
1: Jadi Swatch itu kan waktu itu dia pernah kolaborasi sama Omega.
0: Sakit ya, Nolnya kan? Sakit.
1: Ah, gue berasa kayak jauh bener sih Rizky. Iken, kenapa lah u sampai sejauh itu?
0: Takut kamu kentut?
1: Nah, abis itu aku belum pup hari ini.
0: Tapi nggak kentut juga, Ibu?
1: Iya sih, itu kan jadi ini salfok. Nah, sekarang Swatch kolaborasi lagi. Nyebutnya bagaimana sih? Kau mendang-mending kayak gue kagak paham nih nyebutnya bagaimana? Audemars Piguet.
0: Audemars Piguet.
1: Audemars Piguet. Piguet apa nih? Plus-plus gak nih pijetnya? Ya kan maksudnya plus lulur.
0: Nih Bu Nari ini lagi ngawur nih ngomongnya nih.
1: Rizky. Salah. Jadi ini resmi.
0: Pengen apa? Pengen jam ini kan?
1: Pengen jam ini.
0: Iya.
1: Jadi Swatch sama AP ini baru rilis kemarin kan kalau di Indonesia tanggal 16 Mei. Dan itu bikin antreannya panjang banget termasuk di Indonesia.
0: Betul.
1: Bahkan sejujurnya gue gak tahu loh kalau dia juga sampai ke Indonesia. Karena gue lihat di beberapa akun Justip gitu ya. Itu tuh emang di negara lain itu juga ngantrinya parah banget. Ini koleksinya namanya Royal Pop.
0: Ya.
1: Ini menjadi incaran karena membawa DNA dari Royal Oak khasnya AP.
0: Ya.
1: Dibungkus tapi kalau Swatch kan emang playful gitu.
0: Playful,
1: kan.
0: Warna-warni.
1: Playful, colorful gitu ya kan.
0: Jadi aslinya si Audemars Piguet ini dia punya nih jam signature-nya.
1: Si tipe Royal Oak
0: tipe
1: ini.
0: Royal ini ya kan?
1: Bahkan second-nya aja si Royal Oak ini tuh bisa harganya tuh kayak 400 juta.
0: Bayangin 400 juta.
1: Harga barunya kalau enggak salah
0: hampir
1: ya kalau
0: 1M ya?
1: Bisa ada yang 1M tuh M. Ada ya, luar biasa.
0: Nah, loh. Ini di si modelnya yang satu ini si Royal Pop ini, Royal apa namanya?
1: Royal Oak.
0: Royal Oak-nya si AP ini kolaborasi sama si Swatch.
1: Jadi namanya
0: jadi
1: Royal
0: bentuknya
1: Pop.
0: Sama tapi dibikin warna-warni. Jadi namanya Royal Pop.
1: Iya,
0: ini
1: tapi
0: bukan pertama kali dilakuin sama Swatch untuk kolaborasi dengan brand brand jam tangan premium lainnya. Gue punya tuh waktu itu pernah dibeliin Gina juga sih. Swatch kolaborasi sama Omega. Gue punya. Dibikin tetap warna-warni juga ya Nul ya.
1: Iya.
0: Kalau yang warna coklat tuh versi yang Mars. Warna biru Neptunus.
1: Itu apa ya, lupa aku. Ya,
0: itulah,
1: ya itu juga diambil dari salah satu ikonnya Omega.
0: Omega.
1: Yang
0: betul.
1: Moonwalk apa-apa gitu.
0: Moonwalk Michael Jackson dong.
1: Ada seri-seri moon apa gitu. Nah kalau misalnya sahabat suara mau ya kan
0: Moonraker.
1: Harga aduh
0: Moonraker mal.
1: Muntah ada muntah. Harganya itu sekitar 7 jutaan.
0: Di bandrol 7 jutaan tapi bukan 400, yang jam tangan tuh.
1: Iya, dia
0: bentuknya tuh gak jam tangan sahabat suara.
1: Dia tuh bentuknya kayak cuman kepalanya doang gitu. Jadi kalau dicontoh-contoh tuh ya, kalau yang aku lihat di akun-akun Justip itu
0: ya,
1: itu di
0: Moonraker mal.
1: Muntah ada muntah. Harganya itu sekitar 7 jutaan.
0: Di bandrol 7 jutaan tapi bukan 400, yang jam tangan tuh.
1: Iya, dia
0: bentuknya tuh gak jam tangan sahabat suara.
1: Dia tuh bentuknya kayak cuman

0: gitu. Harganya 7 juta. Jam tangannya katanya ada. Jam tangannya ada,
1: tapi
0: jam tangannya
1: ada. Jadi kalau enggak salah
0: harganya kalau enggak salah 11 jutaan atau 10 jutaan deh kalau enggak salah.
1: Apa iya? Itu kan kata aku ya.
0: Ya, ya ibu si lihatnya kan dia di online shop kan.
1: Kalau nggak salah sih,
0: iya.
1: Jangan terlalu percayalah sama Gina Asbun ini. Cuman kalau nggak salah sih benar begitu. Aku mau beli ah.
0: Beli ini tadi yang si Royal Pop ini.
1: Iya tapi yang ini yang benerannya ape. Yang buat. Beneran ape boot.
0: Oke, aku beli nggak mundur. Yang ape boot, tapi namanya bukan Royal Pop.
1: Apa?
0: Pedal Pop.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting tuh, justru pas dia hilang malah. Ya contoh, sinyal nih. Karena kan sekarang hampir semua aktivitas itu membutuhkan yang namanya sinyal.
2: Bener.
1: Mau scrolling misalnya, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan kamu tuh, aku udah sampai ya. Nah, itu tuh butuh koneksi yang lancar, iya gak sih?
2: Iya, karena sinyal tuh sekarang tuh udah kayak sahabat setia gitu.
1: Setuju gua.
2: Kalau pas sinyalnya bagus, hidup kan hidup kan berasa kayak otomatis tenang, adem
1: asli,
2: gitu.
1: Asli.
2: Tapi begitu buffering dikit lah udah panik deh tuh. Ya kan?
1: Iya betul. Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara nih sahabat suara. Mau buat streaming kek, kerja kek, gaming kek, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
2: Yes, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend,
1: sinyal kuat, internet super cepat.

0: Selamat siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
0: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
0: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
0: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
2: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
7: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
6: Iswara.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Selamat siang, Bu.
4: Siang, Pak.
3: Ini sesuai titik ya?
4: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
3: Iya, maaf, Bu.
4: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
3: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
4: Iya nih, Pak.
3: Saya baru beli Activate Plus Expectorant yang hijau.
4: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectorant. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
3: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
4: Bener.
3: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant.
4: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
0: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
5: Yang baru di Iswara.

0: Seru barengan Kinos Gina, gak kerasa nih udah jam 1 pagi ya.
1: Bukan dong, jam 10 malam.
0: Berarti harusnya ada Beril nih. Ber.
1: Udah ya.
0: Udah 3 jam ya. Betul. Selesai untuk hari ini maksudnya. Bener. Sahabat Suara, besok kita ketemu lagi. Jadi buat Sahabat Suara yang tadi belum berhasil untuk ikutan Kinos Gina berkaraoke bersama Aktifet, gak usah sedih, besok kita akan gelar lagi kok, insya Allah.
1: Dia.
0: Ya. Terima kasih buat yang ada TikTok, siapa aja tuh? Ada Rina,
1: ada
0: Siska, Uci,
1: ada Pipi, ada Pujiarto Nurtan,
0: Pujiartono,
1: ada Abrisam Oke. Mm-mm,
0: siapa lagi?
1: Terus ada Pujiarto Nurtat, ada
0: tadi.
1: Yanda, ada Raja Gugu,
0: siapa ya lagi? Kan?
1: Terus ada Uci, udah tadi ya? Ada Uci, ada
0: Uci udah 4 kali nih.
1: Ya Melisa. Oh banyak deh. Pokoknya terima kasih ya buat sahabat-sahabat suara ya, semua. Betul. Yang udah ikutan. Yang tadi juga udah Uci, terima kasih ya udah merekayasa apa? Merecreate di AI tadi obrolan kocak kita.
0: Iya, manusia ya kan? Silver pakai stocking bolong-bolong, pakai lingerie gambar Batman, jualan koper di Jalan Surabaya.
1: Iya.
0: Bagus banget gambarnya begitu dikasih ke AI, luar biasa. Terima kasih Om Indra, terima kasih Om Bulu, terima kasih Butika, terima kasih buat semua sahabat suara yang udah nemenin kita hari ini.
1: Sampai ketemu besok ya.
0: I love you all. Have a nice day. Bye-bye.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya sulit nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Iya.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya benar.
3: Gak mau kelewatan kak.
0: ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Oi.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, Farah Virus ya. Hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

karena habis dinyatakan cinta gitu ya sama orang lain. Kalau kita sahabat suara dibuat jadi gila kalau bacain berita-berita tentang pengeluaran atau anggaran negara. Aduh. Hah, gimana ya kalau baru mau memulai hari terus tahu-tahu dapat berita soal anggaran untuk bingkai foto presiden nembus kurang lebih hampir 5 miliar. Wow, luar biasa sekali. Gak akan ada habisnya kalau ngebahas tentang itu sahabat suara. Anyway, kita refreshing sedikit siang hari ini supaya gak berlarut-larut gitu ya keselnya. Dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin sama Iswara pastinya ya. Ran, jadi gila ini udah ada di antara 10 lagu keren. Terus ada juga koleksi dari Juicy Lucy, Malapetaka, dimainkan abis Cheryl Senavia dulu. Siapa suruh jatuh cinta.

Masih bareng sama Farovirus di suara That Was Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja 2024. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu, dan kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih ngantri nih untuk lanjut diputarkan. Salah satunya ada Soul Vibe dengan Antartika. Udah ada di playlist ya 10 lagu keren siang hari ini. Dimainkan abis Monita Tahalia dulu ya dengan Kawan. Ngelanjutin siangnya kamu masih di Iswa.

That was called Yak Dia barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara di 10 lagu keren. Sebentar lagi akan lanjut ditemenin sama BCL featuring Discoria. Badai telah berlalu. Ini spesial buat kamu yang akhirnya sedikit lega karena perjuangan-perjuangan yang cukup melelahkan sudah dilalui. Apapun itu bentuknya sahabat suara ya. Gak harus yang berat banget gitu. Congrats pokoknya untuk segala macam pencapaian yang sudah dilalui ya. Lagu dari Badai jadinya. Lagu dari BCL featuring Discoria dengan Badai Telah Berlalu ini bakalan dimainkan sebentar lagi. Abis Nuka dulu ya. Masa Ini, Nanti dan Masa Indah bakal nemenin siangnya kamu.

0: Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Virus. That was Batas Senja. Kita usahakan lagi. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren sahabat suara. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune di iSuara.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
0: Sahabat suara, siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk, mulai dari nonton film bareng di ACV Fast Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini ya, gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. ACV Fast Movie Day ini hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang juga nih buat kamu supaya bisa ikut bersuara. Selain itu, di event ini membuka berbagai macam kompetisi film, dari mulai ide cerita, film pendek, pelajar, sampai ke kategori kementerian dan juga lembaga dengan kesempatan profesional. Dan hadiahnya ini gak kaleng-kaleng sahabat suara ya, sampai 60 juta rupiah dan mentoring dari... Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu nih bisa jadi bagian dari gerakan ini, ACV Fest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Jangan lupa follow juga Instagramnya at acvfest.kpk dan kunjungi acfest.com untuk informasi lengkapnya.
1: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Yes, hidup kita sangat berarti sahabat suara ya, makanya jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan apapun yang ada di hidup kita sekarang. Cielah, so iye banget si Farah siang-siang. Selamat bergabung buat yang baru tune in ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Buat sahabat suara yang sekarang lagi ngerasa aduh pengen lanjut rebahan gara-gara mungkin dampak long weekend kemarin gitu ya. Udah gitu minggu depan bisa ada potensi libur panjang lagi. Jadi sekarang di minggu ini moodnya agak kurang bagus gitu. Dinikmatin aja, jangan dipaksa untuk semangat. Gak apa-apa lagi sahabat suara ya, hidup tuh gak selalu harus terus semangat. Tapi tadi karena saya juga lagi merasakan hal yang sama ya, mungkin karena kemarin habis liburan, jadi ngantuknya ada, magernya ada. Ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi mager dan juga ngantuk. Kalau dari artikel-artikel yang sudah dirangkum gitu ya, salah satu yang bisa kita lakukan untuk instan nih mengusir kantuk itu adalah menggerak-gerakkan tubuh. Jadi seperti berdiri dan berjalan-jalan selama 10 menit, terus melakukan peregangan, ya kayak stretching-stretching tipis gitu supaya meregangkan otot yang kaku dan juga melancarkan peredaran darah. Kita juga disarankan untuk rehat mata. Ini aturannya 20-20-20. Jadi jika sahabat suara menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki. Gimana ngitungnya nih, makin repot lagi ya. Ya pokoknya mungkin matanya di kanan-kiriin aja kali sahabat suara ya. Terus juga cuci muka, ini yang paling dasar. Kita kalau ngantuk biasanya emang cuci muka. Cuman karena biasanya kalau udah ngantuk mager itu males kena air ya sahabat suara, mungkin cara ini bisa menjadi opsi terakhir. Habis itu pijat titik-titik akupresur kayak di pelipis, terus juga kedua alis tuh katanya bisa, sama menghirup udara segar. Ini disaranin buka jendela atau keluar ruangan sejenak. Aduh, kayaknya yang bagian menghirup udara segar agak susah nih. Kita gak bisa kalau emang lagi berkegiatan di Jakarta, karena buka jendela bukan yang ngirup udara segar, jadinya kita malah agak-agak pusing karena kan kualitas udara juga kurang bagus gitu ya. Makanya mungkin kita bisa cari nih hal-hal yang bisa bikin kita gak terlalu ngantuk dan juga mager dengan yang lainnya, opsi yang lain. Kayak kalau ngirup udara segar tuh agak PR untuk kita yang tinggal di Jakarta, ya gak sih? Karena kita mesti agak jauh dulu bergeser ke tempat-tempat yang rimbun pohon gitu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Kamu sedang mendengarkan Suara.
3: Di antara pusaran
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu ya. Buat yang baru bergabung, hai. Kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi saya juga menanti saatnya kita saling sapa via udara. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya, iswara.network.
2: Menarilah dan terus tertawa.
0: Satu lagu dari Niji, Laskar Pelangi. Ini yang akan lanjut temenin siangnya kamu sebentar lagi. Sambil juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau kamu beraktivitasnya di daerah Jakarta dan sekitarnya, kita masih perlu banget nih menggunakan masker, sahabat suara ya. Karena kalau dari beritanya hari ini, Jakarta itu masih masuk ke dalam 10 besar dengan kualitas udara terburuk di dunia ya. Kabarnya hari ini peringkat nomor 6. Aduh. Jadi ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan pernafasan kita, sahabat suara, ada baiknya kita menggunakan masker. Pokoknya tetap hati-hati ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Kita karaokean dulu deh siangnya sebelum ke Laskar Pelangi, Trio Lestari dulu ya. Gelora Cintaku. Enjoy.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. Itu dia Kahitna featuring Monita Tahalea titik Nadir. Satu lagi baru aja nemenin siangnya kamu. Jangan sampai lupa buat yang sekarang sedang berkendara, tetap hati-hati dan waspada ya. Ini kalau laporan live traffic dari TBC Matupang di jalanan seberang Wisma MRA, itu lancar banget sahabat suara. Terus di tolnya arah ke Bekasi juga lancar. Cuman yang arah Tangerang sih agak padat. Jadi buat kamu mungkin bisa jadi pertimbangan kalau mau berkegiatan di daerah sini. Sekali lagi tetap berhati-hati ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Halo. Ada dari Korea nih streaming Nastu seperti biasa. Hai. Katanya cuaca mendung, kemungkinan hari ini hujan sampai besok. Terus mau request lagunya Naf, yang Kenanglah Aku. Oke, nanti aku cariin Nastu. Terima kasih ya Nastu, sehat-sehat di sana. Ngomongin tentang cuaca di Jaksel juga nih, langitnya udah mulai redup. Nah, kalau sahabat suara lagi berada di tempat yang berbeda, boleh dong sambil update juga situasi cuaca di tempat kamu berada seperti apa ya. Ada juga Muhammad Fuad dari Bandung, mau request lagunya Baru Suara yang Mengunci Ingatan. Salam untuk seluruh sahabat suara. Oke, Fuad, ntar aku cariin ya di library-nya Suara. Terima kasih sudah bergabung. Dan masih saya nantikan juga buat yang mau join siang hari ini, langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau ramein di TikTok Isuara.network.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

NPD sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin sampai nanti jam 2 ya, dan juga masih menanti buat yang mau ikutan saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau ke TikTok aja iswara.network, karena tadi saya lagi ngobrol sahabat suara tentang pengalaman apa gitu ya yang pernah dijalani saat berpergian yang memorable banget, tapi ini kaitannya sama yang horor-horor. Cuma sih saya lagi ceritanya di TikTok. Kalau sahabat suara juga punya cerita dan pengen di-share siang hari ini, saya tungguin ya sambil saya juga mau lanjut menyapa. Untuk yang bergabung dari WhatsApp, ada Ian di Lampung. Katanya di Lampung lagi panas pekat. Lampung sebagian besarnya panas. Oh oke. Kalau di Jaksel nih udah mulai menyerah lagi. Menyerah. Jatuhnya udah kayak enggak.

0: kuat gitu ya, maksudnya mencerah lagi cuacanya, jadi cerah lagi sekarang ya. Tadi ada yang update juga di Tegal mendung, tapi nggak tahu sekarang seperti apa. Kalau misalkan sahabat suara juga punya update kondisi dari tempat sahabat suara berada, boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Saya tungguin juga, mau lanjut lagi muterin lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama. Tapi habis Sal Priadi dulu ya, Planet Lain.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Suara warga Indonesia.

0: cinta. Isuara, suara warga Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Isuara.
5: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu kalau gak denger sebuah lagu terus jadi teringat ke masa lalu? Nah, kalau misalkan sering terjadi, kamu lagi denger lagu ini, lagu itu, tiba-tiba kamu keinget sama zaman sekolah, sama zaman dulu kamu sama geng kamu di sekolah, soal percintaan atau persahabatan gitu ya. Nah, ini nih kalau misalkan kamu mau bernostalgia bersama-sama Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifet, mau ngajak kamu semua nih untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Sahabat Suara, kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu yang pasti ya. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta kek, atau nemenin skripsi kek, atau lagu galau gara-gara mantan, boleh semuanya asal itu beneran cerita kamu. Kamu langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, lagu apa yang kamu request dan ceritanya apa di balik lagu itu. Nantinya kamu bakalan telepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru dan juga Jill Reza di Suara Santai untuk kamu bisa ceritain langsung kenangan di balik lagu itu supaya bisa diputerin dan nyanyi bareng-bareng ya. Jangan lupa nih dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia dari setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan selesai ya, barengan sama Kinos Gina, juga di jam 6 sore barengan sama Jill Reza bersama Aktifet. Ada yang baru juga dari Aktifet, kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
6: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
7: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
8: Hadiahnya beneran wonderful.
7: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
6: Hah? Wonderful banget.
7: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
9: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
7: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Senang sekali sahabat suara ya siang hari ini. Studio Iswara kehadiran salah seorang diva yang karya-karyanya tuh dari masa ke masa menemani kita. Dan baru saja merilis karya terbaru EP bertajuk Love Chris Dayanti. Nah, udah tahu dong pasti siapa divanya. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Mimi Kade.
3: Hai.
2: Halo.
3: Aduh, dokter.
2: Oh
3: ini
2: my
3: rumah
2: God.
3: Besar dan ternyata memang besar sekali karena
2: iya,
3: kita langsung sentak
2: ya.
3: Menyapa semua.
2: Benar nih. Kita relay nih.
3: Gitu.
2: Betul, ke beberapa kota ya.
3: Beberapa kota-kota besar. 9 kota ya?
2: 9 kota.
3: Wah, terima kasih dan itu 9
2: ini.
3: Kota kita udah pernah tengok semua
2: iya,
3: dan
2: ya.
3: Di situ memang base pencinta musik tanah air.
2: Wow, luar biasa.
3: Terima kasih banyak undangannya dan terima kasih banyak sudah boleh menyapa dan juga menyampaikan satu kenang-kenangan atau apa ya kerja baruku di sini. Terima kasih.
2: Kita juga senang banget kehadiran Mimi Kade ya, stunning as always ya.
3: Terima
2: kan
3: kasih.
2: Luar biasa. Congrats juga Mi ya atas perilisan EP-nya yang akhirnya sudah bisa dinikmati sama sahabat suara juga gitu. Tapi sebelum kita ngebahas tentang karya terbarunya Mimi, aku penasaran deh. Kalau kita throwback gitu ya Mi ya.
3: Oh, jadi itu ya.
2: Boleh
3: jadi
2: kan itu. Kita throwback
3: jadi,
2: ya.
3: Sengajanya karena mau menyelami itu throwback-nya
2: bener.
3: Ya.
2: Bener.
3: Kan. Jadi saya nenek, dua cucu.
2: Oh, iya. Gitu ya.
3: Bukan itu ya.
2: Itu terlalu personal nih. Tapi gak apa-apa juga kalau mau share itu gitu. Tapi kalau ngomongin tentang karir bermusiknya Mimi kan sudah cukup panjang. Bukan cukup malah panjang sekali gitu ya. Dari masa ke masa. Nah kalau ngomongin flashback pada masa itu. Momen pertama kali Mimi ngerasa bahwa oke, ini kayaknya nyanyi adalah jalan gue deh. Itu apa Mi?
3: Ketika saya queuing. Antri untuk berada di satu-satunya stasiun TV nasional.
2: Oh, wow. Ya. Oke.
3: Okay. 95 akhir.
2: 95 akhir ya. Saya masih dalam kandungan.
3: Betul okay. Gitu. Dan pencarian bakat itu hampir sepertinya enggak pernah ada kecuali bintang radio.
2: Oh.
3: Dan itu adalah song genre yang sulit dan mungkin keroncong dan pop memang cuma jadi satu-satu pilihan para remaja saat itu untuk bisa mengaktualisasi dirinya sebagai seorang penyanyi lewat jenjang bintang radio saat itu dan rasanya umur 16 waktu itu belum bisa saya ikuti. Jadi waktu itu yang ikut kakakku.
2: Oh.
3: Dan ternyata Asia Bagus itu adalah satu-satunya kumpulan station yang NHK waktu itu juga TV nasional Jepang waktu itu kan NHK bersama Singapura, Brunei, RTV Brunei, Malaysia TV 3 membuat acara Asia Bagus pencarian bakat dan di situ memang rasa-rasanya saya tampil menjadi diri sendiri cuman pakai celana jeans dan t-shirt putih yang lain sepertinya udah siap untuk ikut berlomba karena kalau dilihat dari usianya waktu itu memang udah cukup matang yang pada ikutan.
2: Mimi pada saat itu 16 tahun.
3: 16 tahun dan aku merasa dipilih oleh produser-produser TV nasional waktu itu ada almarhum Chris Patikawa dan juga Bung Enteng Tanamal yang sekarang masih ada beliau dan mereka memilih saya karena menjadi diri sendiri adalah penting untuk kamu bisa menunjukkan aktualisasi diri kamu yang saat itu menjadi penyanyi karena penyanyi di saat karena penyanyi itu kan gimana ya vokal itu kan juga apa instrumen hidup gitu loh untuk jadi penyanyi itu pilihan hidup yang serius saat itu dan semua memiliki effort untuk itu. Jadi ketika saya dipilih untuk jadi penyanyi mewakili Indonesia di Asia Bagus, ya saat itu saya merasa ini pilihan yang sangat elegan untuk saya, pilihan yang sangat berharga untuk saya di saat itu. Dan mewakili Indonesia dari weekly, monthly sampai grand champion di Jepang dalam periode 6 tahun sampai 12 tahun dipilih lagi sampai dibuatkan album. Jadi saya pikir Asia Bagus memang peluang untuk saya milestone di situ ya gitu
2: jadi itu pertama kali Mimi coba untuk profesional di industri musik kemudian langsung sampai ke tahap itu gitu
3: tahap itu tapi justru dengan kemenangan itu saya memang tidak diizinkan untuk kontrak dengan label manapun, termasuk bikin event-event apapun juga rasanya kayaknya nggak boleh waktu itu. Jadi gitu. Kayak eksklusif gitu, ya, gitu oleh NHK. Tapi karena memang momennya mungkin nggak terlalu banyak event di Indonesia, jadi pada saat itu jadi memang nyanyinya nggak terlalu kelihatan saat itu 16-17 tahun waktu itu.
2: Okay. Setelah ikut itu baru memproduksi karya pertama. Yang pertama itu dirilis tahun berapa tuh, Mi?
3: Itu jadi tahun 96-97 itu ada beberapa kompilasi Asia Bagus, kayak ada beberapa lagu yang saya rekam di Singapura juga. Ya seneng sih, ya udah bisa ngerasain studio track Singapura yang super keren, super canggih gitu. Tapi di Jakarta sendiri saya gak bisa untuk bisa ngerasain studio-studio di sini.
2: Kaitannya sama ke eksklusivitas
3: tadi tersebut,
2: ya,
3: gitu. Okay. Jadi oke, saya ikut Gadis Sampul, terus saya mencoba beberapa sinetron. Jadi jadi peluangnya banyak untuk bisa mengeksplorasi saya jadi artis saat itu.
2: Oke, jadi dari awalnya nyanyi, kemudian baru eksplor ke
3: Gadis Sampul, ya, model, acting juga, gitu. Dan dan karena saya pikir saat itu penyanyi remaja nggak banyak, jadi saya pikir nggak ada alasan untuk saya nggak total atau penuh. Jadi ibaratnya kalau kita nyemplung dalam satu bidang,
2: udah basah aja sekalian,
3: tekunin gitu.
2: Ya,
3: gitu. Nah itu yang saya kepingin juga dari semua remaja atau anak-anak muda yang memang memutuskan untuk karir di bidang seni, harus all out gitu lah. Latih diri, termasuk saya pun sekarang masih mencoba untuk ikut les vokal dan lain-lain. Karena vokal dengan bertambahnya umur kan dia nyanyi semakin layback. Jadi kita harus latihan, harus vocalize. Termasuk tadi saya di belakang situ juga saya masih vocalize.
2: Persiapan dulu ya.
3: Terus kata MD-nya, emang masih perlu? Oh perlu gitu.
2: Padahal udah semimi gitu. Ternyata masih perlu ya.
3: Perlu, karena kan memang resonance dan lain-lain itu memang harus terus tetap dibuka. Harus nyanyi, harus sesuai dengan tempo dan lain-lain. Dan itu memang perlu latihan.
2: Dan itu harus selalu dilatih sahabat suara ya. Walaupun jam terbang udah semimi kade gitu. Nah kalau misalkan ngomongin tentang perjalanan karirnya juga gitu, Mi, kan dari 95-an berarti ya, kurang lebih sampai hari
3: ini.
2: Menghadapi berbagai macam perubahan gitu. Bagaimana cara Mimi akhirnya untuk bisa tetap relevan sama generasi sekarang?
3: Nah itulah, termasuk aku boleh cerita sedikit bahwa kedatanganku sini untuk menyampaikan bahwa ada karya terbaru di Extended Play ini. Sebetulnya ini adalah lagu-lagu yang berkelanjutan. Bagaimana saya bisa membuat karya yang terus relevan. Sebetulnya banyak juga teman-teman udah deh gak usah bikin apa-apa, atau udah deh istirahat aja, atau udah deh nikmatin royalti yang kadang juga sebetulnya gak seberapa royalti itu dinilai dengan legacy apa yang udah kita tinggalkan untuk karya-karya kita. Tapi penting rasanya kita untuk bisa menyampaikan bahwa karya itu harus selalu punya rasa engagement dengan pendengar gitu. Dan saya rasa penting untuk bisa ya merogoh apapun ya. Saya di sini menjadi eksekutif produser, penting di sini karena siapapun penyanyi dimanapun, mereka juga harus punya kemampuan untuk memproduksi karya-karyanya sendiri. Karena ini adalah bentuk engagement, dan saya ingin memberikan dedikasi untuk industri musiknya sendiri. Gitu, bahwa saya membuat karya bukan hanya untuk dilihat bahwa Chris Dayanti masih eksis, tapi lebih dari itu, lebih kepada tanggung jawab saya, peran tanggung jawab moral saya untuk industri musik Indonesia. Itu lebih penting. Dan sekaligus juga ingin memberikan legacy dan juga tanggung jawab peran dan moral saya untuk generasi yang akan datang. Penting sih. Kalau kitanya berhenti, kasih saya juga ingin musik itu bisa terus relevan, pingin memberikan surat terbuka. Makanya itu kan bisa dibilang love Chris Dayanti sebenarnya lebih personal, lebih pingin juga supaya masyarakat luas tuh bisa merasa dekat dengan album ini gitu.
2: Berarti ini adalah salah satu jalan Mimi juga untuk tetap relevan sama generasi sekarang ya.
3: Penting karena industrinya udah berubah, teknologinya udah berubah, tapi rasa itu yang gak bisa diganti kan. Gitu. Jadi walaupun teknik rekamannya sekarang udah canggih atau
2: dari digital nggak sih,
3: kan transformasinya dari analog ke digital juga sangat sebegitu luasnya. Tapi adik-adik kita, anak-anak kita sekarang udah bisa rekaman, baik itu cuma di dalam kamar aja mereka udah bisa produksi. Artinya kita harus sebagai generasi awal gitu, kita pingin welcome bahwa yuk musik yang bagus juga tetap harus ada, musik okay. sederhana pun juga yeah, tetap ada. Yeah. Yang penting soundnya harus terus dijaga nih, harus tetap keren, okay. harus terus apa yang memberikan
2: influence,
3: influence
2: lah ya, gitu.
3: Ya. Okay, gitu. Okay. Berapapun umur saya gitu, pengen tetap hadir.
2: Wow,
3: gitu.
2: Luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang ide atau kayak keinginan yang muncul, akhirnya Mimi memutuskan kayak perlu nih rilis EP. Itu gimana cerita awalnya, Mi?
3: Sebetulnya dari 2 tahun lalu ada satu kejadian yang juga cukup memberikan impact ya. Mm-hmm. Dengan berpulangnya manajer saya yang sudah 30 tahun dan bertransformasi ke adik saya. Nah ini adik saya di usia yang milenial, pasti dia punya konsep atau dia punya perspektif yang berbeda untuk berpromosi. Yeah. Akhirnya saya juga switch cara kerja saya. Yang walaupun dia adik, tapi dia punya satu pandangan yang berbeda untuk mempromosikan sebuah album. That's why EP ini juga jadi satu rancangannya dia untuk seorang kakaknya yang dia juga harus berbahasa dengan tidak seperti kakaknya, yeah, seperti artis
2: profesional gitu
3: ya itu profesional ya Farah. Jadi dia pengemasan promosi lalu cara saya menyampaikan ke audiens atau kemasan yang lebih modern sekarang itu semua totally yang berubah. Okay. Dulu kita perlu harus datang ke radio yang satu hari berapa pack atau dulu kita perlu untuk mengemas satu press conference yang begitu luas. Sekarang kita mungkin perlu hanya media hearing.
2: Hal-hal
3: kayak gitu tuh dulu nggak ada. Nah dengan
2: sekarang kerja, lebih efektif gitu ya, karena teknologi
3: bener,
2: juga gitu ya.
3: Dan adik banyak lebih my manager, my sister. Jadi membantu saya untuk berpikir lebih simple tapi jangkauannya lebih luas gitu ya.
2: Jadi sekarang lebih gampang, lebih mudah gitu.
3: Betul. Tapi tetap kualitas gitu ya.
2: Itu nomor satu pasti ya, Mi ya. Oke. Nah, pastinya sahabat suara sekali lagi kamu bisa dengerin EP-nya Mimi gitu ya, sambil dengerin interview-nya kita. Tapi setelah ini kita masih akan ngobrol lagi bareng sama Mimi KD, sahabat suara. Thank jangan kemana-mana ya. Stay tune, kita mau kasih dulu satu lagu untuk lanjut temenin siangnya kamu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi di Suara barengan sama Farah Virus dan Mimi Kade.
1: Virus, iya. Komersil juga loh namanya nih.
0: Oh iya ya, Mi ya.
1: Minta tuh MD-nya untuk bikinin album.
0: Oh gitu ya, Mi, nanti deh ya. Makasih Mimi idenya.
1: Iya, idenya ya.
0: Anyway, kita balik lagi mau ngebahas tentang karya terbarunya Mimi yang ternyata it's very personal tadi kalau dari ceritanya Mimi.
1: Sampai itu pun juga my sister, she asking me to signing
0: yang dengan Love Chris Dayanti.
1: Iya kan, Mbak Yi bikin surat aja bawa karya ini kan juga memberikan engagement lalu kedekatan dan juga
0: tujuannya mau ke situ.
1: Oh gitu. Jadi kadang kan kita, saya selalu gitu, mau bikin apapun menempatkan kita di badan dia ya kan.
0: Okay.
1: Jadi ruangnya jadi bisa lebih
0: luas lagi gitu. Secara POV juga lebih luas gitu ya. Makanya sih ini catchy banget memang ya, menurut aku udah gitu kayak
1: thank you, Farah.
0: Salah satu lagunya yang bertajuk I Love You itu kan udah ada video liriknya ya. Yes, bahkan ada yang kayak kok gak sekalian MV yang Mimi kasih love-love itu ya kan komennya.
1: Okay.
0: Itu catchy banget. Secara konsep berarti gimana tuh Mimi? Maksudnya sehingga jadi dan visualnya seperti itu gimana Mimi?
1: Jadi ini juga pendekatannya salah satu aktor yang berperan ini putranya sahabat saya juga.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi memang saya pingin ada dua. Tadinya gak mau flexing, tadinya mau gak tampil sama sekali. Apa tuh cameo ya?
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh tadi Mimi cameo aja.
1: Tapi karena kedekatan emosional sekali lagi kayaknya kembali my sister need. Gak bisa, perlu tetap ada sentuhan signature-nya Mbak Ii gitu.
0: Okay.
1: KD-nya yang nyanyinya gitu tetap perlu ada itu. Jadi cerita tentang dua aktor, laki-laki dan perempuan yang bertemu setiap hari, tapi kapan nih gitu loh, bukannya perlu validasi, tapi kapan nih menyatakan cintanya gitu.
0: Okay.
1: Sampai akhir. Jadi video klip ini on off audionya karena mereka bermain di situ, berperan di situ, seperti kita nonton drakor.
0: Iya benar.
1: Tapi jadi 8 menit di situ.
0: Karena benar-benar merepresentasikan apa yang ada di lagu ya,
1: benar,
0: Mi ya.
1: Benar gitu. Jadi akhirnya aku pun juga tadinya ada cameo di dalam bis yang saya nyanyi. Kayak gak cocok, gak usah take down.
0: Oh, jadi Mimi-nya agak kurang pede justru.
1: Pasti orang lebih senang nonton story-nya gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi memang I Love You ini related. Ada,
0: okay.
1: And part of your age, your era juga lah.
0: Generasi aku nih gitu ya. Oke. Oh ternyata sedikit banyak Mimi juga cukup menerima arahan dari your sister gitu ya Mi ya.
1: Benar, karena dia mewakili juga komunikasi dengan sutradara yang juga memberikan opsi mau flexing glamour seperti KD biasa nyanyi atau dikemas
0: di sisi yang lain dengan related
1: ke anak zaman sekarang gitu ceritanya.
0: Wow.
1: Dan karena penciptanya ini saya juga senang, seorang anak muda dari Sumatera Utara yang saya juga undang khusus dan dia seneng banget, artinya saya memberikan kesempatan untuk pencipta-pencipta muda yang mohon maaf belakang-belakangan ini kan terdistorsi dengan tentang hak cipta, tentang royalti dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak muda pencipta di luar sana ketakutan karena distorsi komunikasi yang mungkin kurang tepat dari pemerintah, dari institusi dan lembaga sehingga mereka
0: jadi malas berkarya
1: gitu. Jadi ini KD aja mau pakai pencipta lagu baru nih. Ini mungkin menjadi challenge untuk semua anak muda lain di luar pencipta.
0: Ini juga bisa
1: lagu.
0: Jadi nge-trick teman-teman semua ya bahwa kesempatan tuh pasti ada terus ya Mi.
1: Iya betul.
0: Nah di EP ini ada 5 lagu.
1: Benar.
0: Tadi
1: benar.
0: Mimi udah sebut salah satunya tuh yang ciptain songwriter baru
1: Songwriter baru. Terus ada
0: terus kalau karya-karya lainnya gimana tuh Mi?
1: Ada 3 lagu berbahasa Inggris. Jadi suamiku dan juga adik aku. Kita tahun 2019 pergilah ke Los Angeles. Kita diskusi sama produser dari sana. Ada 2 orang. Dan menyampaikan ide lalu beat apa yang cocok untuk saya. Jadi terciptalah 3 lagu baru yang memang sudah direkam di Paramount Studio di Los Angeles.
0: Okay. Di 2019 itu,
1: Oh wow.
0: Dan
1: saya terpotong, saya harus tugas negara dulu jadi anggota parlemen saat itu. Kayaknya udah harus dilepas dulu tanggung jawabnya karena kaki separuh udah ke negara, kaki separuh jadi istri, jadi gitu kan. Jadi fokus dulu untuk parlemen saat itu. Jadi bukan terbengkalai, jadi memang udah selesai rekaman, udah diproduksi. Tapi kita nggak bikin video musiknya.
0: Okay.
1: Jadi 3 lagu disimpan. Tapi tahun 2025 akhir kemarin kita remaster lagi kemarin di Indonesia. Jadi suaranya sekarang udah pakai Dolby, pakai di soundnya lebih
0: refresh lah. Sekarang udah lebih Dolby, udah terbaru lebih, lah gitu ya Mi.
1: Atmos.
0: Oke. Okay.
1: Wow. Sekarang lebih soundnya jadi tetap satu frekuensi dengan lagu I Love You dan Merasa
0: jadi
1: Cinta.
0: Jadi supaya bisa satu vibes gitu ya Mi.
1: Ya, benar-benar.
0: Oh, aku baru tahu loh bahwa itu sebenarnya udah lagu lama gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: Breathless ya. Breathless itu Januari yang kita launching kemarin. Mm-hmm. Jadi itu kita kayak sounding dulu lah, kita keluarin dulu satu lagu.
0: Satu
1: jadi ada
0: nih, Mi, ya.
1: Betul. Jadi On the Way Up dan juga satu judul lagu lagi itu sama direkam di 2019.
0: Itu pertimbangan akhirnya 3 lagu ini yang mau dimasukin ke EP, apakah memang udah dipersiapkan untuk EP pada saat itu?
1: Betul, sudah dipersiapkan saat itu, tapi waktu itu kan tahun 2019 sebetulnya kita juga mau masukin ke album konser saya di 2023, tapi dari pihak jagonya musik waktu itu mereka enggak terima lagu-lagu berbahasa Inggris. Jadi ya udah, karena memang kami juga independent label dari label Raya, kayaknya memang kayaknya harus di extended play sekarang gitu.
0: Oh wow, oke.
1: Dan mungkin di umur sekarang udah gitu aja deh. Sebetulnya lebih ke tetap berproduktif aja gitu.
0: Tapi kayaknya itu memang itu meant to be ya. Artinya dia pasti akan menemukan waktu yang tepat untuk dirilis ya akhirnya ya.
1: Jalannya
0: gitu. Luar biasa banget. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mimi Kade ya. Buat sahabat suara jangan kemana-mana, stay tune.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, siapa nih yang kalau setiap dengerin lagu auto keinget sama momen-momen tertentu? Kalau misalkan kamu salah satunya, berarti kamu perlu banget nih ikutan Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Karena kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu gitu ya. Keinget mungkin zaman-zaman sekolah, zaman kuliah, atau nongkrong sama geng kamu, sama gebet atau mantan gitu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta ke, atau skripsian, atau pas lagi galau-galaunya, bebas aja. Pokoknya lagu yang harus berhubungan dengan kamu. Langsung aja kamu WhatsApp ke nomor Iswara 0816-114-1014 untuk bisa kamu ceritain kenapa milih lagu itu dan lagunya apa. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, juga ditelepon sama Jill Reza di Suara Santai untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu yang kamu pilih supaya nanti diputerin dan bisa nyanyi bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa juga nih dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia dari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi barengan Kinos Gina dan jam 6 sore barengan sama Jill Reza bersama Aktifet. Ada yang baru dari Aktifet, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini.
0: Ingat follow Instagram
1: Iswara.
2: Balik lagi di Iswara barengan sama Farah Virus dan Mimi Kade.
3: Virus,
2: iya.
3: Komersil juga loh namanya nih.
2: Oh iya, Mimi ya.
3: Minta tuh MD-nya untuk bikinin album.
2: Oh gitu ya, Mimi, nanti deh ya. Makasih Mimi idenya.
3: Iya, idenya ya.
2: Anyway, kita balik lagi.
0: Berita terbaru
1: dan tren terkini.
0: Ingat follow Instagram
1: Iswara.
2: Balik lagi di Iswara barengan sama Farah Virus dan Mimi Kade.
3: Virus,
2: iya.
3: Komersil juga loh namanya nih.
2: Oh iya, Mimi ya.
3: Minta tuh

0: lalu kedekatan dan juga tujuannya mau ke situ. Oh gitu, oh gitu. Jadi kadang kan kita, saya selalu gitu, mau bikin apapun menempatkan kita di badan dia, ya kan.
1: Okay.
0: Jadi ruangnya jadi bisa lebih
1: luas lagi gitu. Secara POV juga lebih luas gitu,
0: nah,
1: ya Mi ya. Makanya sih ini catchy banget memang ya menurut aku, udah gitu kayak
0: thank you, Farah.
1: Salah satu lagunya yang bertajuk I Love You itu kan udah ada video liriknya ya Mi, ya. Bahkan ada yang kayak kok gak sekalian MV yang Mimi kasih love-love itu, ya kan, komennya.
0: Okay.
1: Itu catchy banget. Secara konsep berarti gimana tuh Mi? Maksudnya sehingga jadi dan visualnya seperti itu gimana Mi?
0: Jadi ini juga pendekatannya salah satu aktor yang berperan ini putranya sahabat saya juga.
1: Okay.
0: Gitu, jadi memang saya pingin ada dua. Tadinya gak mau flexing, tadinya mau gak tampil sama sekali. Apa tuh, cameo ya?
1: Oke, okay. Gitu. Oh tadi mau cameo aja.
0: Tapi karena kedekatan emosional sekali lagi kayaknya kembali my sister need. Gak bisa, perlu tetap ada sentuhan signature-nya Mbak Ii gitu.
1: Okay.
0: KD-nya yang nyanyinya gitu tetap perlu ada itu. Jadi cerita tentang dua aktor, laki-laki dan perempuan yang bertemu setiap hari, tapi kapan nih gitu loh, bukannya perlu validasi, tapi kapan nih menyatakan cintanya gitu.
1: Okay.
0: Sampai akhir. Jadi video klip ini on off audionya karena mereka bermain di situ, berperan di situ, seperti kita nonton drakor.
1: Iya benar.
0: Jadi vertikal, jadi 8 menit di situ.
1: Karena benar-benar merepresentasikan apa yang ada di lagu ya,
0: benar,
1: Mi ya.
0: Benar, benar gitu. Jadi akhirnya aku pun juga tadinya ada cameo di dalam bis yang saya nyanyi, kayak enggak cocok, enggak usah take down.
1: Jadi Mi-nya agak kurang pede gitu.
0: Iya, karena pasti orang lebih senang nonton story-nya gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi memang I Love-nya ini related, ada and part of your age, your era juga lah.
1: Generasi aku nih gitu ya. Oke. Oh ternyata sedikit banyak Mimi juga cukup menerima arahan dari your sister gitu ya Mi ya.
0: Benar, karena dia mewakili juga komunikasi dengan sutradara yang juga memberikan opsi mau flexing glamour seperti KD biasa nyanyi atau dikemasnya di sisi yang lain dengan related ke anak zaman sekarang gitu ceritanya.
1: Wow.
0: Dan karena penciptanya ini saya juga senang, seorang anak muda dari Sumatera Utara, yang saya juga undang khusus dan dia seneng banget, artinya saya memberikan kesempatan untuk pencipta-pencipta muda yang mohon maaf belakang-belakangan ini kan terdistorsi dengan ya tentang hak cipta, tentang royalti dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak muda pencipta di luar sana ketakutan karena distorsi komunikasi yang mungkin kurang tepat dari pemerintah, dari institusi dan lembaga, sehingga mereka
1: jadi malas berkarya
0: ya, gitu. Jadi ini KD aja mau pakai pencipta lagu baru nih. Ini mungkin menjadi challenge untuk semua anak muda lain di luar pencipta.
1: Ini juga bisa jadi ngetrik teman-teman semua ya, bahwa kesempatan tuh pasti ada terus ya Mi.
0: Iya betul.
1: Nah di EP ini ada 5 lagu.
0: Benar.
1: Tadi
0: benar.
1: Mimi udah sebut salah satunya tuh yang ciptain songwriter baru
0: songwriter baru. Terus ada
1: terus kalau karya-karya lainnya gimana tuh Mi?
0: Ada 3 lagu berbahasa Inggris. Jadi suamiku dan juga adik aku. Kita tahun 2019 pergilah ke Los Angeles. Kita diskusi sama produser dari sana. Ada 2 orang. Dan menyampaikan ide lalu beat apa yang cocok untuk saya. Jadi terciptalah 3 lagu baru yang memang sudah direkam di Paramount Studio di Los Angeles.
1: Di 2019
0: itu,
1: oh wow,
0: dan saya terpotong ya? Saya harus tugas negara dulu, jadi anggota parlemen saat itu kayaknya udah harus dilepas dulu tanggung jawabnya karena kaki separuh udah ke negara, kaki separuh jadi istri, jadi gitu kan, jadi fokus dulu untuk parlemen saat itu. Jadi bukan terbengkalai, jadi memang udah selesai rekaman, udah diproduksi, tapi kita nggak bikin video musiknya.
1: Okay.
0: Jadi 3 lagu disimpan. Tapi tahun 2025 akhir kemarin kita remaster lagi kemarin di Indonesia. Jadi suaranya sekarang udah pakai Dolby, pakai di soundnya lebih
1: secara output lah. Sekarang udah lebih terbaru lah gitu ya Mi.
0: Atmos.
1: Okay.
0: Sekarang lebih soundnya jadi tetap satu frekuensi dengan lagu I Love You dan Merasa
1: jadi
0: Cinta.
1: Supaya bisa.
0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz
1: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya.

0: juga masih bersama Mimi Kade.
1: Halo.
0: Yang baru saja merilis EP ya.
1: Yeah,
0: bertajuk Love Chris Dayanti.
1: Yeah.
0: Dari love letter. Ternyata itu benar-benar dari handwritingnya Mimi sendiri tuh ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu bagus banget handwritingnya. Kalau orang zaman dulu bagus ya. Kalau gue kayaknya enggak estetik deh, guys.
2: Jadi saya tuh dari SD, SMP, SMA itu selalu jadi sekretaris tulis.
0: Oh iya. Yeah.
2: Dan tulisanku tuh boleh diadu. Tulisannya itu keren. Terus katanya my sister lagi, kakakku yang lagi, adikku lagi bilang, gak penting tulisannya, penting tuh otak. Jadi makanya kesel kan, makanya sekarang ngejar kuliah.
0: Luar biasa ya. Jadi age itu doesn't matter ya, Mi ya.
1: Betul,
0: luar biasa.
1: Benar.
0: Nah kalau balik lagi ngomongin EP, ada 5 lagu. Yang Mimi paling favoritin dari 5 itu yang mana, Mi? Kalau disuruh
2: gimana
0: pilih.
2: Gimana ya, kita kan orang lama ya. Biasanya kalau album kan 12. Ini udah dipotong-potong jadi 5 terus suruh cari lagi yang favorit.
0: Pilih lagi ya.
2: Susah kan gitu. Karena memang semua punya cerita gitu ya. Tapi gini, kalau cerita tentang merasa cinta itu bisa dibilang itu next Mahadaya Cinta. Nextnya Mahadaya Cinta sih sebetulnya.
0: Lanjutan ceritanya.
2: Lanjutan ceritanya Mahadaya Cinta. Beatnya juga mungkin gitu. Tapi gini, artinya aku kembali untuk coba untuk bisa bekerja sama dengan berbagai lapisan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi aku gak menutup kemungkinan, misalkan tadi Farah bilang bahwa you present me as a diva. Tapi jangan juga kita memberikan pagar untuk semua pencipta-pencipta lain untuk berkolaborasi. Mereka tetap punya peluang. Termasuk teman-teman seniman, teman-teman band. Artinya orang udah pasti bilang kalau KD tuh Erwin Gutawa. Konser juga udah pasti orkestra yang bagaimana. Yeah, tapi saya juga gak takut untuk lebih sederhana gitu. Tapi tetap teman-teman yang bisa dibilang fresh ini, tapi tetap mereka orang-orang yang punya kualitas bagus gitu. Okay. Jadi lebih ngeband, lebih santai,
0: mungkin
2: lebih
0: kayak
2: lebih
0: salah satu kemarin kontennya Mimi bareng sama Mahalini, barengan sama teman-teman roommate itu yang pecah banget juga. FVP, wah Mimi Kadis semua.
2: Aduh, makasih sayang. Kadang itu pas datang kita nggak pakai latihan, nggak ada apa. Terus
0: wah,
2: terus yang main kalian cuma berdua. Jadi room project itu,
0: roommate
2: itu kalian cuma berdua gitu. Oke.
0: Aldi sama Raymond tuh Mia.
2: Itu salamin dong, salamin gitu. Jadi terus satu soundman-nya mereka, dia yang itu Mas Wawas yang mixing Wawas, gitu. Betul. Jadi ya seneng kan, artinya mereka bisa minimalis tapi bunyinya tetap kena.
0: Luar
2: kan
0: biasa
2: gitu
0: banget,
2: gitu.
0: Makanya, itu sampai, aku jujur pertama kali first impression ini
2: gitu.
0: Sih gila,
2: terus kalau Lini tuh bilang gini, Mimi akhirnya aku berhasil. Berhasil apa? Netizen kan pada bilang katanya pokoknya Lini tuh gini. Ya gak usah didengerin juga karena kita kan tetap bisa nyanyi dengan cara kita masing-masing. Kadang kalau aku lihat Lini kan suaranya udah di atas, kita jangan geber lagi di atas, ambil bawahnya. Terus aku juga kaget bahwa banyak teman-teman pemerhati musik kayak Indra Aziz, mereka komentarin ternyata suara itu tetap bisa akan berkolaborasi indah kalau kita tetap di pas masing-masing.
0: Maksudnya kita paham positioning gitu ya, Mi.
2: Benar, positioning.
0: Saling mengisi jadinya. Dan itu penting. Gokil sih. Itu yang mungkin tadi yang tadi
2: Umi bilang. Ya udah, aku tunggu deh album kamu, nanti aku temenin.
0: Oke, di Mimi kalau gitu. Oke. Nah, tadi kalau misalkan balik lagi ngomongin karyanya Mimi gitu, terus Mimi enggak bisa pilih. Mimi tadi bilang biasanya album 12. Saya
2: pilih. Tadi Merasa Cinta extended to Mahadaya. I Love You ini bisa dibilang kayak ya cobalah untuk setia gitu. Sebetulnya kan masih Mimi relatable banget. Nah, cuman tiga lagu bahasa Inggris ini memang ya karena dengan bahasa yang tidak biasa saya bawakan, tapi anak-anak pun kan sekarang udah bukan so Inggris ya, karena memang
0: itu udah sehari-hari.
2: Memang sudah sehari-hari. Jadi aku pikir lagu ini bisa didengar semua lapisan gitu aja. Aku juga sebelum nekat untuk masukin 3 lagu itu ke dalam EP, tanyanya ke Amora dulu kok.
0: Oh ya? Kata Amora, oke Rimi.
2: Oke Mami, that's okay. That's really fun katanya.
0: Oh wow, Amora tuh berarti generasi Alpha ya?
2: Alpha. Kalau cucu,
0: Beta.
2: Beta.
0: Oh.
2: Abis Beta apa lagi?
0: Belum tahu Mi.
2: Magma.
0: Ya udah terlalu banyak, jadi yang kita capek juga ngafalin ya.
2: Mudah-mudahan ada umur untuk temenin mereka.
0: Amin,
2: gitu.
0: Amin. Dan pastinya itu juga jadi legasinya Mimi juga ya. Karya-karya yang
2: ya,
0: ada
2: bener-bener. Ya benar-benar ya, itu penting.
0: Dan sekarang kita mau lanjut lagi titipan dari produser saya.
2: Apa
0: Games
2: ini?
0: Ya. Jadi gamesnya ini Mi adalah Mimi bernyanyi sebait atau 2 bait gitu ya. Dari kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi Mimi kembangkan katanya. Ini ada 3 kata. Ada nongkrong, warga, dan juga isuara. Dan ini mama jadinya kan ngerasa jadi ngobrol sama mama sendiri deh gue.
2: Dia manggil aku mama.
0: Iya, salah. Maaf ya,
2: Mimi. Tapi benar banyak yang manggil Mimi, Mami, Mama.
0: Iya, enggak apa-apa. Maksudnya kan tetap sama lah artinya, iya. Mimi. Sambil kita menantikan, Mimi persiapkan dulu ya sahabat suara. Kita nantikan seperti apa nih output gamesnya, pasti gak sabar. Oke, silakan Mimi dipersiapkan. Ya, ini Mimi sepertinya udah siap. Kita akan mendengarkan Mimi bernyanyi dari kata-kata yang udah disiapin. Yang adalah nongkrong, warga, dan Iswara. Iswara ini siang ini lagi rilis di 9 kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, Mi.
2: Oke.
0: Okay. Ready, Mimi? Silakan.

0: ini nih langsung nih gokil ya. Itu aku rasa harus dijadiin deh Mi.
1: Aduh gitu ya.
0: Iya luar biasa ya. Abis ini kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Mimi Kade. Sahabat Suara, jangan kemana-mana ya, stay tune.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
4: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Virus di Suara dan juga masih ada Mimi Kade.
1: Yes,
0: yang membawa karya terbaru Extended Play bertajuk Love Krisdayanti. Sekali lagi udah bisa dinikmati di seluruh di SP ya. Ini Mimi kalau misalkan ada dari generasi yang lebih muda gitu ya, mau dengerin EP-nya Mimi yang paling Mimi rekomendasiin pertama kali, kamu dengerinnya lagu ini dulu deh. Itu apa?
2: I'm on the way up, on the way up, as long as I can dance.
0: Okay.
2: Dance with you, I'm on all the good path, as long as we dance.
1: Mungkin karena yang anak sekarang kan memang denger penggalan-penggalan
0: gitu ya.
1: Terus pendek-pendek gitu kan. Jadi mungkin gak terlalu berat gitu. Terus merasa cinta,
0: merasa
1: bisa
0: cinta.
1: Bisa didengarkan oleh semua lapisan sih.
0: Okay.
1: Ya. Mungkin untuk ibu-ibu Zumba atau Prita yang mau Tai Chi dengar.
0: Okay, itu cocok tuh ya Mia.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Oke sih.
0: Berarti itulah yang tadi Mimi apa namanya rekomendasiin gitu. Nah kalau dalam waktu dekat setelah merilis EP ini, apakah ada rencana nanti akan ada live session?
1: Yes. Jadi hari ini apa? Tanggal 19 Mei tepatnya nanti sore saya akan kedatangan tamu-tamu duetku untuk live session. Ada Nadif Basalama.
0: Wow.
1: Kita akan duet lagu I Love You. Dan nantikan ya.
0: Ya pasti.
1: Lalu dengan tiga diva. Wow, saya juga gak nyangka lagu Merasa Cinta itu bisa langsung eye catch dan mereka langsung berkenan. Langsung mau karena mohon maaf ya, bukannya saya mengecilkan, tapi kadang nyanyi lagu baru terus yang untuk event yang seakan-akan mempromosikan gitu tuh kan agak sulit gitu.
0: Betul.
1: Kan kadang temen kita ajak untuk bisa repost aja kadang paling sulit. Betul gak sih? Betul gak sih?
0: Iya tapi gak di repost.
1: Kayak gitu okay. jadi mereka jadi tamu
0: willing
1: aku.
0: Willing nih nanti.
1: Jadi Titi sama Utai akan nyanyiin lagu Merasa Cinta. Rosa akan bantu aku untuk nyanyiin satu lagu bahasa Inggris termasuk Marion Jola dan juga Novia Bachmann.
0: Wow, ini sangat-sangat lintas generasi.
1: Benar-benar
0: ya?
1: Lintas generasi dan aku agak salut karena mereka pasti dengan segala effortnya mau dampingin aku untuk EP ini gitu.
0: Wow, aku gak kebayang sih Merasa Cinta pasti Mahadaya Cinta banget nih nanti ya.
1: Nah gitu,
0: ya.
1: Mudah-mudahan jadi peluru-peluru berikut gitu.
0: Luar biasa. Nah Mi, kalau di era sekarang gitu ya, sebenarnya apa yang paling Mimi pengen sampai ini, terutama untuk teman-teman yang baru ke industri musik, sebenarnya apa yang Mimi pengen sampai ini?
1: Okay, untuk teman-teman yang justru sekarang saatnya mudah untuk mereka bisa explore ya, untuk jangan pernah takut untuk ya bersuara dalam hal ini musik ya, gitu. Karena musikalitas kita dengan referensi yang begitu bebas
0: banyak
1: sekarang,
0: banget,
1: gitu kan?
0: Luas ya.
1: Gitu, mereka bisa untuk menjadi diri sendiri ya kan, kayaknya sekarang udah jarang ada orang mengklaim plagiat gitu ya karena jutaan nada itu bisa bergema dengan experience instrumen yang begitu kaya gitu. Jadi mereka bisa recording di mana saja, kapan saja, dengan equipment yang sederhana pun mereka udah bisa bikin sebuah karya gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari pihak label juga semakin membuka luas peluang untuk band-band indie untuk gabung. Radio juga semakin luas untuk memberikan ruang-ruang untuk mereka nge-jam. Ya gitu kan. Terus kayaknya di bidang entertain juga gak surut kan, semua TV dan lain-lain. Bahkan gak pernah disangka-sangka bintang-bintang muda baru tuh punya jutaan listeners yang luar biasa.
0: Betul.
1: Jadi don't judge by cover. Yuk, kesempatan untuk kalian muda untuk terus bersuara sama seperti Suara.
0: Luar biasa Mimi Kade. Luar biasa banget. Terima kasih Mi ya.
1: Sama-sama.
0: Udah mampir
1: udah nih ya.
0: Sebenarnya aku pengen nanya lagi sih.
1: Boleh dong.
0: Mimi, maksudnya dari Mimi gitu, kalau misalkan di kondisi sekarang industri musik yang setiap hari selalu ada rilisan.
1: Bener.
0: Ya kan Mi, itu jutaan ya dari Indonesia doang gitu kan.
1: Iya.
0: Itu banyak banget. Nah kalau di sisi itu tuh Mimi ngeliatnya seperti apa sih?
1: Kalau saya sih tetap ya sabar itu kan menjadi satu ya motivasi gitu kan. Karena setiap hari gak usah di luar negeri, di tanah air kita pun kalau kita lihat hit list itu bisa dinamis banget.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Dinamis.
0: Genre-nya
1: sekali.
0: Juga
1: sangat genre,
0: banget.
1: Semua sangat dinamis. Jadi ini yang membuat kita juga gak boleh pesimis dalam berkarya. Gitu ya. Jadi tetap pasti ada ruang untuk bintang-bintang baru untuk bisa tampil bereksplorasi dengan kemampuannya masing-masing sih.
0: Okay. Walaupun secara numbers juga segala, karena sekarang numbers matters banget.
1: Enggak hanya di pilkada aja ya. Pilkada, pilpres itu number ya.
0: Itu semua kali ini ya ternyata ya.
1: Numbers matter ya.
0: Kalau nomor 1 sama 2 itu
1: bener sih.
0: Padahal beda-beda 100 juga itu beda ya Mi ya. Hasilnya wow.
1: Oke, okay, berarti kita jangan menyerah ya. Itu
0: jangan menyerah. Okay. Jangan menyerah sih.
1: Oke, okay, nah yang Mimi pengen sampaikan deh terakhir untuk sahabat suara yang sekarang lagi mendengarkan dan juga mungkin nanti nonton di YouTube Iswara, silakan.
0: Saya rasa sahabat Iswara semuanya di 9 kota besar di Indonesia ini sudah punya kualitas sebagai hearing yang sangat keren. Di tengah aktivitas kalian semua, pokoknya pastikan musik itu menjadi satu penyemangat, musik menjadi satu media untuk menyampaikan rasa. Mudah-mudahan hubungan kalian dengan keluarga, dengan kekasih bisa semakin merekat dengan extended play terbaru dari aku.
1: Yay.
0: Dan menyampaikan kabar, menyampaikan perasaan seperti I love you itu bisa menunjukkan kualitas juga kok gitu. Okay. Gitu. Mumpung yang tersayang, yang tercinta, yang terhormat masih ada di sekitar kita, sampaikan I love you kali aja dapat bonus promosi.
1: Ya. Gak tahu tuh nanti apa setelahnya
0: bonus
1: gitu.
0: Promosi ya, kerja ya kan. Terus sama anak bisa jadi lebih bonding, betul, sama orang tua juga lebih banyak blessing. Jadi so say I love you every day.
1: Oke, okay. Wow, luar biasa. Mimi Kade, tepuk tangannya boleh teman-teman.
0: Thank you.
1: Luar biasa banget. Biar makin afdol Mi, kita mau denger dong Mimi bernyanyi secara langsung.
0: Oh
1: ya,
0: iya,
1: kan?
0: Oh iya.
1: Ini
0: oh,
1: Mimi
0: iya,
1: sekarang mau bernyanyi lagu
0: I love you.
1: I love you.
0: Dan Merasa Cinta.
1: Merasa Cinta. Oke, okay, luar biasa. So, sahabat suara, terima kasih sekali sudah mendengarkan obrolan seru aku bareng sama Mimi Kade. Aduh, seneng banget bisa ketemu.
0: Thank you. Thank you, doain nanti live session sore, kita sore.
1: Itu udah pasti
0: jalan lancar.
1: Pecah banget. Ntar tungguin aja, pasti lewat di FVP kamu semua lah sahabat suara.
0: Thank you.
1: Please welcome Chris Dayanti, I love you. Dan juga Merasa Cinta.
3: Halo, saya Chris Dayanti. Saat ini ada di Indokustik Iswara. Saat ini saya bersama Ko Austin dan juga sahabat saya Ica. Kita bertiga mau nyanyi spesial untuk semua dengarkan lagu I Love You.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nah, itu tadi lagu I Love You yang cukup membuat sore teman-teman jadi meleleh. Sekarang kita perlu semangat lagi, perlu ceria lagi. Ada satu lagu, judulnya Merasa Cinta, dan saya ikut nulis lagu ini. Yuk kita seru-seruan bareng. Kayak berdiri ya, biar Gemi bisa lebih semangat nyanyinya. Yuk guys.

0: kasih Suama. Thank you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi dia.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya,
1: saya bilang assalamualaikum
2: gak
1: dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar, halo Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok denger, gitu. Kayak saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Kenneth Gina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel
0: itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya,
0: makanya
3: pengen bawa obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Oh iya. Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata
0: ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh,
2: iya.
0: Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Ah, nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri.
1: Apa tuh?
0: Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
1: Oke.
3: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
0: Unfaced. Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Yes, sekarang Selasa. Selamat hari Selasa bersama Reza dan juga Jill di Suara Santai.
3: Kita akan nemenin sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa, kalau misalnya mau request boleh.
2: Boleh.
3: Mau kirim-kirim salam boleh.
2: Silahkan.
3: 0816-114-1014. Dan sekarang awal kisah selamanya Raisa dan Barsena Bestandi.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: Gil Reza, suara santai.
1: Menemani sampai jam 7 malam nanti. Hai, selamat siang. Udah sore deng ya.
0: Selamat sore.
1: Sore, kamu semua yang sedang mendengarkan di mobil atau mungkin di jalan pulang naik transportasi umum. Apa kabarnya hari Selasa ini sih?
0: Hari Selasa ini udara cukup panas dan mungkin beberapa dari kalian juga di kantor juga dar-der-dor. Hari ini banyak kerjaan, tapi jangan khawatir karena kamu bisa merequest lagu yang kamu suka untuk membuat sore kamu jadi semangat lagi.
1: Boleh. Pokoknya lagu-lagu yang mau ada nostalgianya boleh, yang ada memorinya boleh. Iya. Kebetulan kamu bikin lagu juga boleh, asal emang ada di ini ya, di library gitu. Kalau lagu bikinan lo sendiri zaman SMP sama temen-temen nongkrong lo, ya jangan juga sih. Jangan lo ajak.
0: Kecuali kamu memang kenal sama MD kami, terus udah gitu boleh diputer di sini ya.
1: MD apa kak? MD apa kak?
2: Music Director.
1: Nah, dia yang mengatur semua.
0: Yes.
1: Kocokan musik ya.
0: Kocokan. Emang selalu enak. Jadi dari lagunya Pamungkas, nanti kita akan denger It Gitaf, abis itu ada Samuel Cipta. Enak kocokannya memang.
1: Nada enaknya itu ya kadang-kadang ya.
0: Nada enak
3: ya. Cocoknya enakan dan enak-enakan juga tuh.
1: Maka dari itu padahal itu cuma perkara rotasi lagu tuh ada yang request Larut by Dewa 19.
0: Kita juga live di TikTok ya, sahabat suara di iSuara.network. Selamat sore untuk Oli, ada Brian, Zira, Reti, terus udah gitu ada Isu Santi.
1: Yes. MD-nya siapa kak? Namanya Prita. Dia baru saja berulang tahun, salah satu Highlander lah.
0: Benar.
1: Prita tuh
0: 50 tahun tapi tidak terlihat 50 tahun.
1: Gua tadi sengaja
0: kamu disebut
1: umur. Jangan disebut aja kan, gua bilang kan Highlander karena dia berapapun umurnya kayak gak ada kerut ya.
0: Justru itu merupakan satu komplimen.
1: Itu dia, mungkin ada di antara kamu ya sahabat suara yang punya teman-teman
0: ya,
1: yang punya kenalan yang modelan kayak MD kami
0: ya.
1: Alias stay young forever gitu loh.
0: Betul sekali.
1: Karena gue tunggu ya, aku pribadi aku kenal 1, 2, 3 orang yang bertambah umur begitu aja bentukannya. Gak kayak apa ya, kan ada orang yang bilang aging like a fine wine, alias alias kita tuh jadi tua seperti anggur yang nikmat gitu.
0: Nikmat.
1: Ya nggak tahu anggur yang mana gitu,
0: padahal anggur makin tua makin enak kata iya, temen gue sih.
1: Nggak mau diakui sendiri nggak apa-apa juga. Udah tua nggak apa-apa loh kalau kita menyukainya. Cuma maksud gue ada kan orang-orang yang umurnya sama mukanya tuh malah enggak
0: dimpang.
1: Iya. Kayak kamu tuh kelihatan 18 loh. Hah?
0: Enggak, kamu kelihatan 42 kamu. Enggak.
3: Aku kelas
0: kamu kebalik kalau kamu
3: kelas 2 SMP udah ditanya sama supir ojek online waktu itu.
1: Serius?
3: Iya, dibilang gini. Udah semester berapa, Mas?
0: Padahal masih SMP. Ya? Iya.
1: Itu dia. Yuk, ternyata banyak sekali yang menyapa melalui TikTok. Ada yang request sesi potret dong.
0: Boleh. Abis ini kita puterin ya.
1: Oke, sesi potret request. Oh, itu enaknya ambigu Larut dari Dewa 19. Pokoknya kalau kamu mau request silakan 0816 1141014. Abis ini kita balik lagi, kita ngomongin duit yuk.

0: bareng Jill dan Reza. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu?
2: Ya kan, tiba-tiba keinget masa sekolah,
1: yes.
2: Zaman kuliah, zaman nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan yang dulu.
1: Nah, di Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu.
2: Jadi kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu puter dan itu diputer terus pas lagi galau gara-gara mantan.
1: Langsung aja WhatsApp ke nomor Iswara 0816-1141014. Lagu yang pengen kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu ya.
2: Yes, nantinya kamu akan ditelepon on air tentunya sama Kinos Gina di Suara Seru atau sama Jill dan Reza di Suara Santai untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut biar diputerin maksud aku, terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh ya.
1: Betul sekali, dengerin terus Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina, jam 6 sore bareng Jill Reza bersama Aktifet.
2: Baru Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
1: Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
0: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Suara Santai, Reza dan Jill sampai jam 7 malam nanti.
1: Wow, untuk mengikuti lagunya dia jadi memelan.
0: Iya.
1: Ini kamu mengikuti lagu memelan atau kamu mengikuti lagu karena rupiah melemah?
0: Tadi kan kamu bilang aku memelan. Sebenarnya itu bukan memelan, tapi aku melemah. Karena aku mengikuti itu kurs yang tadi kamu bilang.
1: Betul loh, rupiah sekarang melemah loh. Ayo kita sama-sama bawa dalam doa supaya bisa kuat lagi. Iya kan?
0: Berapa sih? 17 ribu ya?
1: 17 ribu
0: 600.
2: Hampir 18.
0: Hampir 18.
2: 17 700.
1: 17 700. Ya ampun.
0: Ya seperti yang kita tahu, semuanya yang impor-imporan itu kan pakai dolar ya.
1: Yes.
0: Dan kalau misalnya kita membeli barang tersebut yang hasil impor, artinya kita akan kenaikan harga tuh pasti tidak terelak.
1: Udah pasti sih sekarang aja semua naik ya.
0: Apa yang naik, apa sekarang?
1: Banyak segala macam naik. Cuman gini, kita juga nggak mau siaran terus kembali menampar sahabat suara dengan fakta kalau oh my god semua lagi tidak baik-baik aja. Kita bahwa dalam doa kita percaya Indonesia ini dijagain luar biasa sama Tuhan.
0: Amin.
1: Kita mikir yang bagus-bagus aja dalam
0: harus.
1: Artian gini. Tahu enggak kapan pertama kali rupiah dipakai? Ini ada ini.
0: Oh,
1: ada.
0: Bela bukan dari mulut gue ya. Iya, maaf. Tahun 1946.
1: Betul sekali. Nama uang pertamanya adalah ori. Oke, bukan crispy, dia yang ori.
0: Iya, aku lebih suka yang ori by the way.
1: Iya, emang ori itu paling benar. Ori betul. Tapi adalah uang Republik Indonesia. Kenapa? Oh, karena pakai ejaan lama.
0: Betul sekali.
1: Nah, ternyata tahukah kamu sahabat suara, waktu pertama kali ori dia belum hadir, masyarakat Indonesia itu pakai uang campuran, uang Jepang sama uang Belanda.
0: Yen sama gulden ya waktu itu ya.
1: Iya. Jadi berantakan menarik, kondisi ekonomi di mana akhirnya ori itu hadir karena ini menunjukkan Indonesia punya identitas ekonomi sendiri dan juga menunjukkan kalau Indonesia adalah negara yang belajar mandiri.
0: Yes, dari situlah perjalanan rupiah mulai dimulai. Dan sampai sekarang momen lahirnya uang pertama di Indonesia itu masih diperingati lewat Hari Keuangan Nasional.
1: Oke, itu dia. Jadi ya, ori pertama kali muncul, kebayang gak sih dulu itu kalau mau belanja antara pakai yen sama pakai gulden.
0: Hey Jill, kamu mau beli saya punya terong.
1: Kenapa?
0: Ya?
1: Tunggu.
0: Ini.
1: Tunggu. Saya atret dulu sejenak. Lu tuh kebanyakan nonton pitung. Makanya berasa orang Belanda kayak gitu. Iya kan?
0: Oh, pitung. Hey Jill, saya punya terong. Kamu mau beli?
1: Terong kamu? Terong Belanda? Aku kok takut ya?
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
0: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Daniel Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Selamat sore buat kamu yang sekarang sedang mendengarkan Iswara sambil memikirkan, postingan ini kira-kira mau naik jam berapa ya?
2: Iya. Apaan? Bingung, labil banget.
0: Maksud gue, kok grade aku gak bagus ya?
1: Gitu. Nah, ada orang-orang yang kayak gitu, ada orang-orang yang gak peduli, semua dia posting.
0: Aku yang itu.
1: Mana?
0: Aku gak mikirin grade. Posting-posting aja. Terus kalau mau bikin...
1: Masih masuk fit? Oke.
0: Tapi kalau misalnya bikin konten gitu yang video, pokoknya harus effortless aja. Gak boleh ribet di kitanya, gak boleh ngejelimet mikirnya, pokoknya effortless aja kalau gue mah.
1: Iya sih, itu betul, karena kita malas ribet kan. Tapi dari dulu tuh ya, aku selalu berpikir, aku orang yang suka dengan tata-tataan cantik sosial media. Lama-lama aku kayak... kejadian 3 minggu lalu aja belum aku posting loh sampai sekarang. Gitu loh. Banyak sekali yang lewat-lewat gitu.
0: Aku juga kalau
1: sosial media aku begitu.
0: Kalau ada foto bagus dari fotografer baru aku langsung post. Biasa iya. Gitu, kayak nebeng-nebeng fotografer event gitu.
1: Iya.
0: Udah gitu aku download terus aku posting.
1: Iya, aku posting kalau ada yang ajak kolaborate. Segitu malesnya.
0: Jadi segitu malesnya.
1: Tapi kan lu enggak mikir gua males kan, Goy?
2: Tergantung, karena ada opini seperti ini. Katanya sosmed itu bisa mencerminkan karakter kita.
0: Apa iya?
2: Makanya Gen Z bertanya nih.
1: Oke, welcome to Gen Z bertanya.
2: Kodak Unti.
1: Enggak. Aku yang gak kelihatan kata Reti. Oke. Okay. Basik lagi.
2: Nah.
1: Jadi pertanyaan dari Gen Z hari ini adalah...
2: Bener gak sih karakter seseorang itu bisa tercermin berdasarkan sosial medianya?
0: Apa iya?
1: Sosial media kan?
2: Aja.
1: Iya makanya.
2: Dua kali kenapa belum kenyang?
1: Diulang.
2: Iya jadi nambah.
1: Sosial media bukannya kurasi terbaik. Dari orang tersebut gitu loh.
0: Itu bisa. Atau memang sosial media itu adalah satu etalase di mana lu kasih tahu lu melakukan apa dengan tujuan membuka pintu-pintu rezeki.
1: Oke.
0: Jadi tergantung orangnya sih mau pakai ini buat apa gitu.
2: Tapi kan orang yang akan memberi kita rezeki kan akan melihat kita.
0: Sosial media itu adalah satu etalase di mana lu kasih tahu lu melakukan apa dengan tujuan membuka pintu-pintu rezeki.
1: Oke.
0: Jadi

0: Nih, aku tuh di sosmed tuh sangat amat jarang sekali
1: posting.
2: Yes.
0: Tapi ketika di kehidupan sehari-hari lah.
2: Ya.
0: Itu benar-benar ya udah supel ngobrol sana sini, aktif, bercanda dan sebagainya. Tapi kalau di sosmed tuh kayak ya diem aja, dingin, misterius gitu loh.
2: Nah.
1: Ah, kenapa gitu? Kenapa beda, Goy? Kenapa menurut lo di sosial media itu lo harus menampilkan topeng lo yang lain?
0: Nggak topeng, karena emang nggak ngasih tahu aja. Nggak memberitahu keseharianku.
2: Oke, emang pada dasarnya nggak memberitahu aja. Oh iya dah.
1: Kalau juga enggak.
2: Itu dia, kalau untuk yang satu ini agak setuju sih gitu loh. Karena, tapi kalau aku pribadi itu sesimpel karena udah keburu males posting. Kecuali stories ya.
0: Iya,
2: stories. Itu cepet, yang dalam durasi 24 jam cepet. Tapi kalau kayak yang ada di selama-lamanya gitu, ada di feed lah. Kalau tiba-tiba melihat kapan ya postingan terakhir, waduh, udah 3 bulan lalu baru.
0: Soalnya ada kayak gini, kalau misalnya nih dia karosel postingannya, terus warnanya senada, apa? Berarti kita bisa kadang-kadang bisa ngambil juga katanya tuh,
1: karakter.
0: Oh ini orang nih, rapih nih orangnya nih.
1: Oh gitu maksudnya.
0: Atau misalnya kayak, oh ini orang kreatif nih.
2: Oh iya.
0: Dari situ.
2: Itu setuju.
0: Jadi setuju atau enggak? Bisa nampilin karakter seseorang itu?
1: Aku bilang enggak.
0: Enggak.
1: Soalnya kamu aja berbeda.
0: Betul.
1: Iya kan? Dan aku pun juga berbeda sebenarnya.
2: Iya sih.
1: Aku enggak tahu Jill ya.
2: Aku 50-50 deh. Soalnya memang ada orang-orang tertentu yang gue tahu itu postingannya tuh enggak boleh miring, gridnya harus sempurna. Ada komposisi tertentu. Emang real life-nya emang seribet itu.
0: Nah, berarti dia perfeksionis karakternya kan.
2: Itu. Tapi ya, banyak juga teman-temanku yang kumaha aing aja gitu loh.
1: Betul.
2: Terserah amat gue mau posting ini, posting itu, posting. Dan tidak beraturan yang sekarang. Pokoknya gue mau posting sesuai dengan apa yang gue pengen.
1: Gue tuh jadi pengen lihat sosial media gue kan.
0: Pas
1: gue lihat grid gue, ini kan cukup berantakan ya. Apakah aku berantakan?
0: Enggak. Itu karena masih ada satu tone color yang nyambung.
1: Masa sih?
0: Waduh, iya, warna hijau.
2: Dilihat dari tone color ya.
1: Oh iya, dia detail juga ya.
2: Gimana ya?
1: Tapi kalau lu lihat ya, memang agak hijau ya.
0: Iya. Gua ya.
1: Bener juga.
0: Hijaunya tuh nanti bisa dilihat. Nih orang hijau berarti di lapangan ada dua. Antara dia adventure atau dia olahragawan.
1: Wah itu.
0: Berarti Gen Z setuju harusnya ya.
2: Banyak waktu untuk berpikir seperti itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Ada banyak sekali waktu lowong untuk mikirin yang kayak begituan.
1: Ribet lo.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: bersama Jill dan Reza. Jangan lupa ya, kita sebut merek. Kita gak usah nyanyi lagi, Reza. Gak usah.
1: Kenapa sih aku kan have a good time.
0: Kamu alias yang have a good time, pendengar mah kagak.
1: Aku gak nyanyi, aku cuman na na na na na gitu.
0: Iyain aja, kita colek pendengar dengan sapaan. Jangan dengan na na na na na.
1: Aku nyoleknya na na na na na.
0: Tetep aja.
2: Masih kagak, masih
0: ya, biarin aja dia.
1: Kita akan menemani sahabat suara sampai jam 7 malam nanti. Dan ini ada obrolan yang cukup seru di TikTok.
0: Yes.
1: Dimana katanya kita itu bisa terlihat karakternya dari sosial media.
0: Betul sekali. Apakah kamu setuju atau tidak? By the way, agak sedikit out of the box. Out of topic. Tadi ada yang bilang Belanda uang sekarangnya euro bukan gulden. Iya betul sekali. Tadi yang kita bahas itu gulden di tahun 1946 ya.
1: Yes.
0: Belum euro.
1: Mohon izin ya.
0: Mana lagi ya? Kalau nggak salah dari tadi di Wawa udah cukup banyak sih.
1: Ini kalau kita baca respon dari Reti, dia bilang dulu awal di FB dan IG bikin dua akun, niatnya mau misahin urusan sekolah dan pribadi, tapi belibet sendiri akhirnya.
0: Kan,
1: ini berhubungan tadi sama kita itu bisa terlihat karakternya dari sosial media.
0: Iya.
1: Tapi
0: banyak sih sebenarnya yang punya second account. Dan mungkin sama seperti yang baru saja ketahuan, karena ternyata julid. Mungkin karakter aslinya adalah orang-orang julid, tapi dia gak mau kasih lihat di sosial medianya, makanya dia bikin second account.
1: Iya, gak mau
0: iya kan? Buat kamu sahabat suara yang baru saja bergabung, ini kita lagi berbicara atau kita lagi ngebahas mengenai apakah benar karakter seseorang itu bisa kelihatan dari sosial medianya.
1: Ini pasti sahabat suara yang lagi scrolling-scrolling kayak bener juga nih, ini gue lihat deh grid gue. Apakah memang bisa terlihat karakter gue dari grid gue gitu?
0: Iya, karena kalau menurut milenial dari hasil teropongan seorang Agoy, bisa jadi karakter seseorang itu terlihat dari sosial medianya. Kalau dia supel dan mudah bergaul, ya, sering sharing. Tapi kalau tertutup, jarang share. Bener juga.
2: Iya gak sih? Kayak gitu juga bisa jadi.
0: Bener juga, atau memang kalau aku memang menggunakan sosial media hanya sebagai highlight atau yang bagus-bagusnya aja gitu loh. Enggak juga sih
2: tapi. Contoh tapi nih, aku tadi barusan lihat sosmednya Kak Jill ya. Tanpa melihat tanggal. Postingan Kak Jill tuh rata-rata itu grouping.
0: Iya.
2: Berarti Kak Jill
1: sering main karusel maksudnya.
2: Bukan. Grouping.
1: Foto grup.
2: Yes. Jadi Kak Jill tuh berarti sering main sama orang dan punya banyak teman.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh gitu baca gitu karakternya. Itu bukan lebih ngejudge ya?
2: Itu baca karakter. Kayaknya aku mau buka jasa baca karakter sosmed aja kali ya. Kayak lumayan tadi hijau ya.
1: Kalau aku gimana?
2: Tadi sih banyak ini ya, banyak hijau-hijaunya ya. Itu berarti antara adventurer atau olahragawan.
0: Tuh, ada salah satu sahabat suara Oli, dia bilang, "Coba dong lihat Insta aku dong. Aku termasuk apa?"
2: Beranjak di jasa.
1: Iya kan? Tapi ini menarik loh kalau misalnya sahabat suara kira-kira pengen dibacain dengan Dede Agoy. Kira-kira karakternya seperti
0: dibuka
1: apa
0: loh.
1: Lewat grid Instagramnya misalnya.
0: Iya.
1: Coba kirimin ya.
0: Bisa jadi sih. Tapi ya itu makin mengukuhkan kalau karakter seseorang memang bisa dibaca berdasarkan sosial medianya. Tapi kalau menurut Gen Z kagak.
2: Iya, karena tidak. Beberapa kayak Gen Z tuh gak serta-merta ngasih tahu semuanya gitu loh.
0: Karena Gen Z tidak serta merta ngasih tahu semuanya.
2: Iya.
1: Tertutup
0: di,
1: gitu.
0: Ada atur.
2: Jadi memang bener-bener yang kayak Jay bilang tadi, etalase, bener-bener etalase. Bukan cuma soal pekerjaan, tapi emang bener-bener image.
1: Tapi kan lu nggak ngepost. Gimana etalase? Etalase itu kan ada
0: yang lain-lain.
1: Yang lain.
2: Oh, yang lain. Kan cuma postingan cuma karya doang.
0: Iya, tapi. Udah. Tapi sebenarnya sih satu yang mesti kita ingat, satu yang mesti kita ini biar makin aku sih pengennya sahabat suara juga sama-sama menyadari kalau apapun itu postingan orang itu cuman yang bagus-bagusnya aja.
1: Betul, memang sudah disetting untuk terlihat baik, bagus, caem dan caem.
0: Jadi kalau sekarang kamu lagi berada dalam satu tahap atau satu fase yang ngerasa kok hidup gue gini-gini amat sih, kuliah gak kelar-kelar, kerja gak dapet-dapet, semuanya susah, terus lihat sosial media orang.
1: Iya, jadi ngebandingin.
0: B, C, D, H, A, ngebandingin. Kita nggak pernah tahu loh di balik sosial media yang dia pergi kesana kemari atau party-party, dia juga sebenarnya mungkin punya beban atau luka sendiri.
1: Betul, buktinya yang kita lihat nih artis gitu ya, ini keluar negeri tasnya mahal, taunya bikin second account buat julid.

0: Michael, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Suara Santai, Jill dan Reza sampai jam 7.
3: Betul, siarannya belum selesai. Ada apa di jam 5 sampai jam 6 ini?
2: Yes.
3: Ada topik buat kamu yang mau ikutan, silakan di 0816 1141014. Dan
2: ada perjalanan nostalgia pastinya bersama Aktifet. Jadi ceritain kira-kira satu lagu yang membangkitkan memori kamu tuh. Mau sekolah boleh, mau pas ngantor boleh, atau mau memori sama dia boleh.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu ya? Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan atau mantan yang dulu?
2: Nah, di Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen tersebut lewat lagu. Ya. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu.
1: Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu, mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau.
2: Galau gara-gara siapa?
1: Gara-gara RT sebelah boleh juga.
2: Jangan dong gara-gara mantan aja. Langsung aja WhatsApp ke nomor Iswara, lagu yang ya. Kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu tersebut.
1: Ya.
2: Nanti kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di pagi hari di Suara Seru ya. Dan juga Jill dan Reza sore hari di Suara Santai untuk kamu menceritakan kenangan di balik lagu tersebut biar diputerin terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh.
1: Betul sekali, dengerin terus Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina dan jam 6 sore bareng Jill Reza bersama Aktifet.
2: Baru Aktifet kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
1: Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara.

bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Santai Jill Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Mau jadi apa sih sahabat suara yang sekarang lagi scrolling-scrolling Instagram, TikTok, Threads,
0: apalagi?
1: X,
0: FB,
1: Facebook. Mau Friendster. Jadi apa? Udah gak ada sayangku.
0: Ada lagi.
2: Friendster ada lagi.
1: Ada lagi sayangku. Emang ada yang udah main?
0: Kayaknya ada. Kayaknya ada beberapa teman gua yang sudah akhirnya memberikan testimonial kepada temannya di Friendster.
3: Review temen.
1: Tapi melanjutkan yang tadi kita bahas, yes. Apakah benar kita tuh karakter yang sama di sosial media atau sebenarnya kita berbeda di luar sosial media tersebut?
0: Kalau Agoy bilang tadi berbeda. Kalau misalnya di sini dia lebih supel gitu ya. Tapi kalau misalnya di sosial media dia lebih diam, lebih fungsinya tuh CCTV ya kalau di sosial media ya.
1: Tapi iya sih. Gue gini, I join Threads, aku gabung Threads beberapa waktu yang lalu. Akhirnya jadi kayak CCTV karena sibuk bacain orang. Belum posting apa-apa juga sih.
3: Belum nge-thread sesuatu juga.
1: Udah beberapa kali tapi ya udahlah gitu loh.
0: Padahal aku nungguin banget loh threads kamu tuh buat kamu posting sesuatu.
3: Iya. Ini yang CCTV berarti.
1: Iya itu dia. Kalau kita kan ngaku ya kita CCTV ya.
0: Loh, aku belum ngaku aja padahal mah aku juga CCTV.
1: Aduh,
0: ya.
1: Sahabat suara pada gimana sih kalian ya. Tuh orang yang sama seperti sosial media kamu atau orang yang berbeda? Kalau Ridwan katanya sih sama ya kalau gue karena gue suka nge-share kehidupan gue lewat story atau feed, nggak ada yang fake gitu. Gue anak malam, gue sering party, nggak ada yang ditutupin juga. Pokoknya bener-bener ketiplek sama karakter di kehidupan sehari-hari.
0: Keren juga nih. Selamat sore juga buat Vina. Halo ke Eja dan Kajil. Aku tim yang beda. Aku biasa upload banyak hal, padahal sih aslinya kalau di pergaulan aku yang cuma diem dan ngedengerin aja. Jarang interaksi, tapi begitu di sosmed suka repost berisik di threads.
1: Ada juga yang kayak gitu.
0: Oh bener juga.
1: Ada juga.
0: Ya. Ini sebenarnya kenapa kan? Ya? Apa jangan-jangan ini berhubungan dengan extrovert, ambivert, dan introvert? Enggak kan? Enggak juga sih. Dong.
1: Kalau
0: bisa jadi ya?
1: Tapi kalau menurut gue sih enggak sedalam itu kok.
0: Enggak ya?
1: Enggak, maksudnya... sosial media adalah sesuatu yang emang orang suka aja. Ada yang memang sengaja dikurasi secakep banget, secantik banget, karena dia ngerasa ini perpanjangan tangan dari pribadi gue. Tapi ada juga yang bodo amat posting segala macem. Dia mau posting ini, posting itu, posting kucing, posting makanan kucing, posting lari,
0: Kucing peliharaan
1: kucing yang lagi marah-marah gitu. Jadi
0: kucingnya bawa Honda Jazz gak?

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Itu Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Suara-suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: ganti kali lagunya, galau mulu loh, kenapa sih?
1: Baru putus tuh gak enak banget ya. Gue jadi keinget terus lagu kesukaan dia.
0: Ya elah, lagu lama loh.

0: dan gejala pilek dengan Activate.
1: Jill Reza, suara santai sampai jam 7.
2: Dan seperti yang kita sudah kumandangkan, ceritakan, yes, kalau memang setiap hari ada perjalanan nostalgia. Hari ini kita akan seseruan dengan seseorang yang kayaknya baru ulang tahun ya beberapa hari yang lalu ya, Reti.
3: Halo. Siapa ulang tahun gak, Jill?
2: Bukannya, lo bukannya ulang tahun ya?
1: Selamat ulang tahun, Reti.
2: Pada saat datang ke sini pagi-pagi, iya bukannya? Lo bukannya datang ke sini pagi-pagi?
3: Itu yang ulang tahun, Maka.
2: Kan, ya, pokoknya ada yang ulang tahun,
1: hei.
2: Gak masalah. Apa kabar, Bu? Baik, sehat?
3: Kajil, Bang Reza,
2: Goy. Okay. Kamu mau memilih apa sih untuk lagu ini pagi-pagi?
3: Itu yang ulang tahun, Maka.
2: Kan, ya, pokoknya ada yang ulang tahun,
1: hei.
2: Gak masalah. Apa kabar, Bu? Baik.

0: sih bisa
1: ya.
0: Pilih lagu dari kakak-kakak gondrong tuh kenapa?
2: Yes. Jadi ceritanya, aduh berapa tahun lalu ya, 20 tahun lebih siang lah ya.
1: Okay. Uh-huh.
2: Gue kan waktu masih sekolah kan sama bokap kan dipasang jam ngajar gitu kan,
0: ya.
2: jam belajar. Nah dulu tuh gue punya secret admirer gitu loh, dan okay. setiap jam gue orang ini tuh selalu main gitar sambil nyanyiin lagu-lagu Bumerang.
0: Oh.
2: Dari pasang seberang tempat gue belajar gitu, jadi kayak sengaja banget depan gue, jadi
0: supaya supaya lo mendengar lantunannya ya.
1: Kemejanya dibuka gitu gak ininya, kancingnya waktu main gitar?
2: Kenapa?
1: Waktu main gitar nih, kemejanya dibuka gak kancingnya tuh?
2: Gue gak liat kan, gue lagi belajar.
0: Iya juga sih. Tapi ya, tapi ya Bu,
2: kedengeran suaranya doang.
0: Kedengeran suaranya
1: doang.
0: Tapi bukannya konsep secret admirer itu adalah seseorang yang menyukai dirimu tapi engkau gak tahu? Ini kok kamu tahu?
1: Iya.
2: Jadi taunya tuh setelah gue mau berangkat ke Malang, jadi itu tuh udah sekian lama dia nyanyiin itu kan, gue cuek aja gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Pas gue mau Malang, jadi waktu itu kan tuh gue sese Malang kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah gue baru dari kakak.
0: Rati, halo, sorry, boleh yang diulang nggak tadi? Kamu baru tahu dari kakak kamu kalau?
2: Kalau si A ini senang sama gue gitu,
0: oh.
2: That's why dia sekarang nyanyi lagu di telepon itu supaya
1: gue
2: denger dia gitu.
1: Namanya A, Anto. Ya,
0: kode. Jadi sahabat. Nah, itu
2: apa-apa.
0: Dia saking secretnya ya. Jadi sahabat suara Reti, iya kan? Reti ini dulu punya secret admirer yang selalu main gitar sambil nyanyiin lagu Bumerang di balkon seberang tempat tinggalnya Reti pada saat dia lagi belajar. Dan enggak tahu kenapa belakangan ini gue keinget melulu sama dia padahal udah enggak pernah ketemu dari tahun 98.
1: Nah,
0: lu berarti bener-bener inget muka tapi gak inget nama ya?
2: Jadi gue nama aslinya gue lupa. Gue ingetnya dulu tuh sering dipanggil zaman dulu kan suka ada panggilan-panggilan gitu kan. Kecil.
0: Yes.
2: Namanya siapa? Panggilannya Nopai lah, Budai lah, kayak
0: ya,
2: gitu-gitu,
0: ya, gitu-gitu.
2: Jadi dulu tuh Bobi gitu loh. Gue gak tahu nama aslinya siapa ya. Gue nanya kakak gue juga dia lupa lagi nama aslinya.
0: Masih pengen dicari gak sih sekarang di mana?
2: Gak tahu, gue sama sekali gak notice dia ada di mana karena udah pindah rumah juga. Pas gue balik dari Malang kan gue lumayan lama ya, 10 tahun di Malang.
0: Uh-uh.
2: Gue balik dari Malang dia udah gak tinggal di situ gitu.
0: Oh, jadi ya mungkin kalau ada sahabat suara yang kebetulan namanya Dopai, Rapai.
2: Mungkin dia panggilannya Buki. Bobi.
0: Jauh banget ya dari yang gue sebut barusan. Kalau ada sahabat suara yang dulu suka nongkrong di balkon,
1: ya.
0: Bobi ya, yang suka nongkrong di balkon menyanyikan lagu-lagu Bumerang, nih yang kamu admirer lagi nyari kamu lagi.
1: Lagi ditelepon, lagi nginget-nginget pada masa itu kamu main gitar buat dia. Tapi kayaknya sekarang udah bukan Bumerang ya.
0: Apa dong?
1: Mungkin Jamrut.
2: Apa?
0: Bukan, jangan diganti-ganti kan dia sukanya Bumerang.
1: Lah, siapa
2: ditawar dong?
0: Ditawar. Udah lagu ditawar, yang nyanyi juga ditawar.
1: Reti, terima kasih ya.
0: Iya. Thank you, bye-bye. Dan sahabat suara sekali lagi mengingatkan, setiap hari ada perjalanan nostalgia kurang lebih kayak Reti barusan.
1: Yes.
0: Ya.
1: Kamu bisa request lagu ke 0816-114-1014. Nanti kami telepon dan kamu akan menceritakan kira-kira ada memori apa di...

0: banget yang lagunya belum dimainin. Jangan sendu membiru gitu.
1: Kita ketemu lagi di Perjalanan Nostalgia.
0: Setiap Senin sampai Jumat, bareng Jill dan Reza di Suara Santai bersama Aktifet. Baru, Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh.
2: Jil Reza, suara kalian santai. Sorry, itu belum. Gini.
3: Makasih loh. Mulai iya. Dari Dan. Mentang-mentang sekarang ada iya. Banyak penyanyi di depanku. Di depan kamu. Aku dilupakan.
2: Aku gak ngelupain kamu. Aku salah pencet.
3: Ih, biarin aja. Ini kalau bikin vokal grup perlu yang bass. Perlu yang bariton. Gak bisa semuanya suara-suara tinggi.
2: Iya. Kita ada siapa, Jil?
3: Kita ada teman-teman yang hadir karena karyanya itu ikut mengisi sebuah film fenomena viral. Buat yang mungkin sudah berumah tangga ngerti banget judul Keluarga Suami Adalah Hama ya. Ya kan?
2: Hamanya apa Jil emang?
3: Ya kalau lu berarti keluarga lu adalah hama.
2: Buset deh.
3: Kalau beneran, tapi kan enggak. Nah sekarang nih resmi film tersebut sudah ada di layar lebar. Nah sebelum filmnya tayang, tapi ternyata ada dua soundtrack emotionalnya yang lebih dahulu hadir menemani banyak orang, menemani sahabat suara di fase bertahan hidup. Which is kalau boleh dibilang itu fase kita sekarang semua ya.
2: Fase kita semua sekarang dan pastinya akan relate sama semua orang yang lagi berjuang untuk hidupnya.
3: Betul. Jadi ada lagu Gigih dari Sefa Al-Ghazal dan juga Shal, serta Biarkan Waktu Memelukku dari Natania Karin dan Shal. Dan mereka bertiga ada di sini.
2: Pada ganteng, cantik-cantik. Kita juga gitu kan, cantik-cantik juga, ganteng-ganteng
3: aku
2: juga.
3: Aku malah lebih pilih dibilang ganteng.
2: Lebih bilang ganteng ya. Karena gitu. Kamu lebih ganteng dari aku sebenarnya.
3: Iya, betul sekali. Apa
2: anyway,
3: kabar sehat semua?
2: Selamat datang semuanya. Kita akan ngebahas soal perjalanan musik mereka.
3: Betul.
2: Ghazal, Shal dan juga Karin. Tadi sempat gue bilang kalau Ghazal udah ada EP.
4: Yes, betul.
2: Karin juga ada album.
5: Yes.
2: Dan Shal pastinya punya single-single. Boleh gak diceritain perjalanan musik kalian? Kalau Ghazal sama Shal kan teman SMP ya?
4: Betul,
2: iya kan?
4: Teman SMP.
2: Tapi sebelum itu mungkin perjalanan musik sendiri-sendiri. Oke.
4: Mungkin dari siapa?
2: Terserah. Sweet.
4: Sweet. Kalau dari aku udah mulai nulis lagu tahun 2020. Jadi COVID itu yang membuat aku mulai nulis lagu karena gak ada kerjaan di rumah.
3: Orang kan dalgona bikin kue. Lo bikin lagu.
4: Ya, terus mulai nulis-nulis agak bisa dibilang addicted to writing songs. Jadi kayak abis itu mulai rilis-rilis.
3: Yes.
4: Dapat single pertama itu Notification. Terus lanjut ke Just a Dream. Waktu aku rilis Just a Dream tuh aku udah di Jepang posisinya. Dan dari situ mulailah rilis-rilis lagu lain seperti Fly Away itu mulai dari Jepang juga, produksi udah sama temen sendiri di Jepang. And akhirnya baru tahun lalu aku rilis EP. EP-nya adalah full 5 lagu. Dari awal sampai akhir itu emang full story-nya nyambung. Aku konsepinnya kemarin begitu.
3: Emang seperti itu.
4: Seperti itu.
3: Jadi ya pada dasarnya bukan cuman ada moment yang hadir di mana pada saat COVID kamu bikin lagu, tapi emang dari dasarnya udah ada bakatnya juga kan.
4: Alhamdulillah.
3: Oke. Kemudian
2: lanjut
3: berikutnya.
2: Shal.
3: Oke. Kalau kamu berarti ada single-single.
5: Ada. Aku ada 3 single dan single pertama aku juga aku karena ambil kuliah jurusan musik. Memang awalnya harus rilis. Tapi kalau nulis lagu sih aku udah lumayan lama ya karena aku tipe orang yang diam. Jadi aku nggak tahu nih ceritanya ke siapa. Jadi udah aku apa perasaan aku ungkapin aja lewat lagu. And then draft lyrics yang aku punya aku kumpulin terus aku jadiin satu jadi lagu.
3: Dijadikan satu, dikompil semua.
5: Single pertama aku itu April 2nd. Itu tahun 2023. And then kedua itu 2024 itu Seasons Change. Kayaknya orang-orang yang paling suka itu ya. Terus yang paling terakhir adalah Shade of Blue itu 2025.
2: Berarti itu berbahasa Inggris semua ya.
3: Sementara Karin.
6: Aku.
3: Iya.
6: Sama-sama sih, mirip-mirip sama dua teman aku ini. Kayaknya kita bertiga tipenya emang suka aja ya nulis lagu. Jadi aku pun dari dulu juga suka nulis-nulis lagu. Cuma emang aku keep sampai one day ada teman aku yang menggunakan lagu aku untuk tugas kuliah perfilman dia. Terus dia iseng, nih Rin gue rilisin ya di digital platform lagu-lagu lo gitu. Habis itu dari situ aku kayak, eh bisa ya ngerilis lagu ke digital platform. Ever since then, aku punya karya, aku rilis-rilisin terus aja.
3: Itu kan berarti semua adalah naik kelas lah ya. Maksudnya kan setiap setiap hal dalam hidup kita maunya naik-naik-naik terus lah ya kurvanya. Dari bikin lagu dikompil, dari satu persatu, dari temen kamu yang akhirnya ngebocorin lah ibarat kata. Sekarang sudah sampai di titik diajak ngisi soundtrack film.
2: Nah,
3: pertama kali ini sebuah film dari Anggi Umbara yang sudah berkali-kali bikin film lah ya. Kita juga tahu jejak langkahnya keren banget lah untuk film-filmnya. Tiba-tiba ditawarin, gimana ceritanya sih sampai ayo ikut yuk ngisi soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama.
2: Betul, apalagi Shell ada dua lagu di sini.
4: Kalau aku sendiri posisinya waktu itu lagi liburan pulang karena aku ada dua liburan dan kemarin lagi liburan sebulan. Terus tiba-tiba dapat tawarannya, emang dar-dar-dor gitu tawarannya. Terus aku kenal Shal dari SMP dan aku sering manggung bareng dulu juga waktu SMP. And kita paling terakhir ketemu tahun 2024. Terus ya udah aku kontak-kontakan, eh mau nggak nih kita ngisi bareng karena duet gitu kan. Langsung dia mau, kontak-kontakan langsung rekaman intensif tuh. Seharian dari pagi sampai malam kita di studio nggak keluar, tapi karena kita udah berdua temenan jadi ya chemistry-nya dapet dan okay lah.
3: Gitu. Okay. Nah sementara kalau Cheryl dan Karin sendiri baru diketemukan, udah kenal duluan atau gimana?
6: Enggak, jadi kita tuh kenalnya melalui proyek ini. Jadi tuh pertama aku kenal sama Kak Julindra, dia tuh adalah salah satu produser dari lagu-lagunya.
2: Dari dua lagu ini?
6: Yes, betul. Emang aku udah kenal duluan sama Kak Julindra, abis itu dia ngajakin aku sama Kak Fajar juga untuk kayak mau gak tergabung dalam proyek ini, bernyanyi, bla bla bla. Abis itu aku rekaman, and then setelah rekaman baru kayak dirasa kayaknya lucu deh kalau misalnya ini ada suara satu perempuan lagi yang akhirnya kayaknya lucu deh kalau ini jadi duet sama Shal gitu.
2: Oh gitu ceritanya.
6: Dan disitulah baru kenalan sama Shal gitu.
2: Kalau prosesnya sama seharian juga atau gimana?
5: Jadi itu Karin udah selesai rekamannya. Terus pas udah jadi lagunya baru aku rekaman. Jadi aku rekaman sendiri.
6: Jadi kita rekaman sendiri-sendiri. Berarti sama intensif juga di studio.
3: Pokoknya begitu masuk di ruangan studio udah gak keluar-keluar aja ya. Sampai selesai. Soundman semua bilang okay, udah cocok. Okay, baik.
6: Betul.
2: Baiklah, kita akan kembali lagi sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya.

0: Jill Reza, Suara Santai.
1: Kembali lagi hari ini kita nongkrong barengan Gazelle, Shell, dan Karin yang adalah pengisi soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama, hadir dengan lagu Gigih dan Biarkan Waktu Memelukku. Nah, ini kan kali pertama, mungkin ada yang baru diamprokin lah ceritanya, tapi ada juga yang udah kenal dan temenan dari SMP. Yes. Ada gak sih hal-hal yang membuat kalian merasa, okay, lagu Gigih dan juga lagu Biarkan Waktu Memeluk ini berbeda dari yang lain? It's sesuatu yang lebih spesial, walaupun memang akhirnya jadi soundtrack film ya.
2: Yeah. Kalau dari aku, mungkin aku ngambil perspektif lagu ini sebagai lagu lirik bahasa Indonesia pertama begitu.
0: Oh, oke.
2: Jadi aku selama ini rilis bahasa Inggris terus, akhirnya kesempatan bisa rilis lagu bahasa Indonesia.
1: Yes.
2: Dan setelah baca liriknya pun aku terasa sangat apa ya, connect banget karena aku kuliah di luar negeri.
1: Iya. Yeah.
2: Di mana aku di sana bertahan sendiri, kerja dan segala macamnya itulah.
1: Susah lah pokoknya.
2: Iya, jadi dari situ aku ngeliat liriknya ya ngerasa connect banget, dan aku ngerasa juga bagi anak-anak muda di sana yang kuliah di luar negeri ataupun di sini luar kota jauh dari orang tua.
1: Iya, betul.
2: Ini lagu tuh yang bisa menemani kita di momen-momen seperti itu gitu.
1: Nice.
2: Buat aku.
1: Oke. Okay. Biarkan Waktu Memelukku.
3: Kalau Biarkan Waktu Memelukku itu dari pertama kali aku denger lagunya, aku emang udah langsung suka banget sih, dan aku pun bilang sama produser-produsernya juga kayak bagus banget lagunya. Kalau bagiku personally ini tuh kayak lagu healing gitu sih.
1: Yeah.
3: Dan meskipun emang lagu healing ini zaman sekarang kan banyak banget ya sebenarnya. Yeah. Tapi specifically entah kenapa lagu ini tuh aku kena aja gitu, kayak biarkan waktu memelukku dengan segala ketidaksempurnaan yang kita semua punya, tapi it's okay gitu. Dan iya, lagunya bagiku kayak menghangatkan hati aja.
1: Relate banget berarti. Betul. Ya, dua lagu ini kepada masing-masing penyanyinya. Dua lagu ini masing-masing ya, kamu merasa relate dengan Gigi, kamu juga merasa relate dengan Biarkan Waktu Memelukku. Jadi pas dibawakan juga cocok untuk lagu soundtrack film.
0: Yes. Dan menurut gue dua lagu ini tuh membutuhkan soul yang dapat banget gitu ya, karena kan seperti yang kita tahu lagu ini kan mengajari kita atau ngasih tahu kita sebenarnya kita bisa survive kok di dunia yang keras ini gitu. Nah, gimana cara kalian untuk masuk ke lagunya waktu itu?
2: Shell, gimana Shell?
4: Karena ini apa ya, maknanya bisa banyak kan, nggak cuma.
1: Oke, okay. Wait.
5: Gue nggak tahu ini udah nyala semua kan? Coba.
4: Chance.
5: Coba
1: nah,
5: ya.
1: Oke.
4: Okay.
1: Karena ini.
4: karena ini makna lagunya menurut aku banyak.
0: Yeah.
4: Walaupun judulnya Keluarga Suami Adalah Hama, tapi nggak cuma soal masalah keluarga atau pernikahan, tapi mungkin kayak personally bisa juga kayak lagi capek, lagi sakit hati, lagi putus asa gitu-gitu. So I feel like lagunya bisa masuk ke different types of problems yang orang-orang pasti ngalamin dan bisa relate gitu loh. Jadi menurut aku nggak harus udah nikah terus harus relate lagunya gitu.
0: Itu.
1: Nah, tadi kalau tidak salah dengar kan memang pada saat direkam waktunya tuh waktu lagi libur lebaran ya, kalau tidak salah. Nah, untuk proses pengerjaan soundtrack di mana kalian masuknya dari pagi lah, pokoknya di dalam aja, keluar begitu udah selesai. Ada nggak sih momen-momen yang something to share, sesuatu yang bisa dibagikan kepada sahabat suara?
2: Kalau aku kebetulan kita berdua waktu itu masih bulan puasa nggak sih? Bukan?
4: Iya.
2: Ya puasa. Jadi abis itu buka puasa bareng produsernya dan segala macam, itu salah satu memory yang menurut aku kayak wah ini this is fun gitu. Kayak,
1: tunggu. Take-nya pas puasa.
2: Puasa.
0: Keren.
2: Puasa isi vokal.
1: Kayak
2: gak minum.
1: Susah loh itu.
0: Iya. Lak-lakan kering aja tapi
1: susah.
0: Ya.
1: Kering. Hebat. Oke.
2: Jadi puasa, gak minum, terus experience wise abis itu makan bareng, ngobrol bareng, itu juga pun suatu experience yang aku bisa dapatkan selama rekaman gitu. Jadi gak cuma in terms of recording with a friend, tapi juga bisa dapatkan experience apa namanya ngobrol-ngobrol langsung dengan musisi-musisi gitu, produser lebih tepatnya.
1: Kalau
3: aku kan emang pas libur Lebaran ya, jadi mungkin yang menariknya adalah gara-gara wah aku lagi di luar kota sama keluarga, tiba-tiba hari yang kita harus take ya di dalam minggu ini, bisanya kapan, cuma bisa di hari ini. Akhirnya oke, di hari itu langsung buru-buru ketemu sama produsernya, langsung set rekam. Tapi untungnya, puji Tuhannya, semua lancar dan
1: semua lancar
3: dan bisa sampai jadi akhirnya lagunya.
1: Iya sih. Waktu pertama kali dia yuk ikutan yuk soundtrack film.
0: Siapa?
1: Anggiumbara, yuk gitu.
2: Anggiumbara aku udah tahu cukup lama, aku udah nonton banyak filmnya.
1: Nah, pasti. Dan sekarang diajakin loh.
2: Iya, makanya jadi aku kaget banget. Ini tahu dari mana Anggiumbara, aku gimana ceritanya gitu. Terus ternyata emang Direktur Anggiumbara itu juga mencari penyanyi-penyanyi muda yang ngisi soundtrack filmnya, karena tadi yang kata Shal bilang emang filmnya itu bukan untuk orang-orang yang baru nikah doang atau orang yang sudah nikah. Itu buat semua anak muda yang ada di sandwich generation atau ya itu tadi struggling dan segala macam. Jadi emang buat ngebalance it all out, lagunya pun dari anak muda gitu.
0: Ya sebenarnya bukan anak muda doang sih, orang-orang yang sudah berumur pun juga pasti relate dengan
2: ini. Benar.
0: Nggak berhenti pada saat kita sekarang kan kita berjalan terus gitu.
1: Betul.
0: Nah terus udah gitu soal kerja sama ayahnya gimana nih, menarik nggak nih rasanya?
1: Jujur, silakan. Ini adalah tempat aman.
0: Apakah?
1: This is a safe space.
0: Apakah
1: anggap justru gak ada siapa-siapa.
2: Keluar dulu deh.
0: Apakah justru memang jadi nyaman?
2: Oke. Okay.
0: Apakah memang kok jadi kayak, oh gue kok gimana gitu?
2: Iya.
1: Aku terbeban berat.
0: Silakan, silakan.
2: Jujur, ini bukan pertama kali kerja bareng ayah.
0: Siap.
2: Lah single pertama dan single kedua itu juga sama ayah, produsernya gitu. Okay. Tapi setelah itu mulai sendiri dan sekarang dapat project bareng lagi. Jujur, it's a nostalgic feeling akhirnya bisa kerja bareng ayah lagi.
0: Okay.
2: Karena pulang di sini. I would say I'm quite closer again with my dad juga karena ini.
0: Menarik.
2: Jadi enggak cuma dari sisi ayah dan anak doang. Jadi sekarang bisa experience kerja barengnya gitu loh. Jadi kayak our relationship doesn't only stick with not only stick with parents and
1: father and son
2: doang gitu.
1: Berarti kamu udah bisa perlahan-lahan beranjak dari ini adalah lingkaran father and son. Tapi nantinya kan mau punya repertoar yang
2: Jadi
1: aku harus bisa benar-benar menjadi seorang musisi. Karena kan kadang-kadang menerima marah dari ayah is one thing, tapi kalau lo dimarahin sebagai musisi kan kayak oh sakit hati gitu.
0: Ngomongin soal marah-marah itu, emang ada perdebatan kah pada saat bikinnya atau take-nya atau lagi diarahinnya seperti apa?
2: Perdebatan enggak sih, tapi kalau lebih ke diskusi lebih open aja jadinya, enggak yang harus ngikutin gini. Lebih kayak mendengarkan opini masing-masing,
0: terus
2: discuss mana yang lebih benar. Walaupun lebih knowledgeable juga, tapi ayah juga bisa dibilang mendengarkan dengan baik gitu apa pendapat-pendapat langsung dari penyanyinya juga gitu.
0: Iya, itu menarik sih.
1: Itu dia. Di antara kalian yang sampai saat ini ada yang sudah nonton filmnya?
4: Sudah.
0: Aku sudah.
1: Udah ya? Mereka semua udah. Oh,
4: belum.
1: Oke. Okay.
3: Menyusul nanti.
1: Buat yang sudah nonton filmnya, sepenting apa?
0: Iya.
1: Karena kan kadang sebuah film itu jadi makin meledak pada saat soundtracknya pas. Vice versa sebenarnya.
0: Betul.
1: Kebalik.
0: Betul.
1: Pendapat kalian gimana?
4: Setelah nonton filmnya ya, without spoilers, tapi menurut aku lagu kita itu dimasukin di golden scenes yang benar-benar lagi wow-wownya gitu.
0: Okay.
4: It's very perfect. Terus menurut aku lagunya ngebantu banget ngebawa emosi kita sih.
0: Nah itu penting. Gue juga sepikiran sama lu, Jil, waktu gue baca pertanyaan ini. Wah ini harus nonton dulu nih. Soalnya kan kayaknya harus ini apa namanya, saling melengkapi gitu ya. Gambar dan juga soundnya gitu.
1: Setuju.
0: Which is sebuah lagu ini.
1: Betul.
0: Siap. Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya.
6: Suara Santai. Bareng Jil dan Riza.
7: Isuara. Suara warga Indonesia.
8: Selamat siang, Bu.
9: Siang, Pak.
8: Ini sesuai titik ya?
9: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
8: Iya, maaf, Bu.
9: Soalnya takut nular. Kan, Bah?
8: Loh, ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
9: Iya nih, Pak.
8: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
9: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
8: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
9: Bener.
8: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
9: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
8: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
10: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
11: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: ya, studio masih ramai dengan teman-teman pengisi soundtrack dari film Keluarga Suami Adalah Hama. Ada Gazelle, ada Shell, ada Karin.
1: Yes.
0: Jadi ada dua lagu basically yang emang akan di brought up.
1: Yeah.
0: Yang pertama itu adalah Gigi, dan juga ada lagu Biarkan Waktu Memelukku.
1: Tadi udah diceritain gimana prosesnya, gimana ceritanya. Udah gitu Gazelle juga udah ceritain pekerjaannya sama ayah tadi. Nah terus sekarang tuh perasaan kalian setelah dirilis nih, dan akhirnya kalian mendapatkan feedback dari pendengar-pendengar kalian. Apa yang bisa kalian ceritain?
2: Kalau dari aku pertama I feel so proud of myself to be able to reach this point gitu, karena kayak nggak nyangka bisa dapet OST film gitu di momen ini gitu loh. In terms of lagunya itself, dari teman-teman atau dari pendengar-pendengar kurs yang lainnya adalah mereka lebih ke kaget, oh akhirnya ada lagu bahasa Indonesia gitu buat orang Indonesia gitu kan. Dan mereka pun semuanya positif gitu loh. Mereka ngerasa connect dengan liriknya seperti biasa, karena lirik-lirikku yang lain yang bahasa Inggris pun lebih ke diary lyrics, dan ini pun bahasa Indonesia versinya juga seperti itu. Jadi mereka tetap dapatkan essence yang sama dari lirik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari lagu-laguku gitu.
1: Adakah respon yang kamu ingat banget sampai hari ini? Kayak, oh gila ini masuk banget di kehidupan gue gitu misalnya.
2: Iya, dia lebih kayak, oh gue juga kerja tiap hari gini nih, gue ngerasa kuat banget sekarang. Itu membangkitkan kayak my apa ya, spirit in creating more music for people gitu.
0: Kalau dari yang tadi kita dengarkan, ini adalah lagu-lagu yang memang cocok untuk atau pantas didengarkan atau bisa beresonansi atau bisa pas banget lah vibe-nya dengan orang-orang yang sedang bertahan hidup.
1: Betul.
0: In this economy,
1: kita semua ya,
0: 2026 dolarnya seperti yang mahal lah pokoknya ya, in this economy. Menurut kalian sebenarnya apa sih pesan paling penting yang ingin disampaikan dari dua lagu ini?
3: Kayak lagu yang Biarkan Waktu Memelukku I think time plays a big role in apa ya, in waiting for something to change atau happen. Dan semua tuh gak harus cepet lah, yang penting ada prosesnya. Terus ngelaluin susahnya dulu untuk ngerasain enaknya nanti gitu. Dan kalau misalnya lagi susah, bukan berarti itu pertanda untuk harus nyerah, tapi itu malah jadi kekuatan untuk to keep pushing forward gitu.
0: Untuk terus maju lah ya. Kan sekarang ini sebenarnya kalau kita boleh jujur, mungkin banyak sekali sahabat suara yang sedang mendengarkan, di mana mereka dalam posisi yang lagi capek sama ibu hidup mereka. Capek secapek-capeknya, physically, financially, mentally, lagi capek. Mungkin dari kalian bertiga pengen bilang apa sama mereka?
4: Well, pengen bilang sih pokoknya jangan berhenti berharap, seperti kedua lagu yang kita bawakan ya. Harus tetap gigih, harus tetap semangat, dan jangan lupa untuk membiarkan waktu bergulir dan memproses masing-masing masalah yang lagi dihadapi di kehidupan masing-masing gitu. Pokoknya semangat terus ya.
1: Kalau aku sih mau bilang ini nih, yang ini nih kalau aku belajar baik-baik.
4: Disiapin.
1: Kok dia buka dapur ya? Iya.
0: Oke. Nah, Gazelle, kamu adalah anak yang merantau.
1: Iya
0: dong.
1: Lagi merantau.
0: Sedang lagi. Orang kan ngelihatnya, "Ih, Jepang kece. Ih, keren." Oishi lah segala macam.
1: Pas dijalanin sih berat-berat juga ya. Ada berat-beratnya ya.
0: Walaupun dijalanin di jalan yang bersih sih ya. Jalanannya bersih memang. Gitu loh, enggak ada kotoran.
1: Enggak ada
0: sampah. Cuman maksudku orang kan kalau optiknya orang ngelihat hidup orang lain lebih bagus. Hidup orang lain lebih keren, lebih. Tapi banyak sekali sahabat suara sekarang yang lagi dalam capek hidup dan nggak tahu struggle-nya di luar sana, nggak tahu struggle orang lain. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan?
2: Untuk di luar negeri itu sendiri, aku ngerasa struggle cukup banyak dalam menghadapi pertama kuliah number one, karena itu kan number one priority ke sana kan.
0: Betul.
2: Kuliah yang ditemukan dengan profesor-profesor yang kadang apa bisa dibilang cukup cuek, terus ngasih nilai ngasal, ada yang begitu.
0: Kak, bahasa Jepang, Kak?
2: Aku bahasa Inggris.
0: Oh, okay.
2: Bahasa
0: Inggris.
2: Tapi tetap
0: cukup cuek pakai bahasa Jepang mah. Aduh.
2: Tapi tetap required untuk bisa harus bisa bahasa Jepang. Hmm. Dan itu pun juga melewati kelas-kelas bahasa Jepang yang setiap hari dan penuh dengan banyak kelasnya gitu, karena sehari kelas bahasa Jepang tuh bisa 2 kali dulu. Hmm. Aku semester awal dan alhamdulillah sekarang udah enggak ada.
0: Oke.
2: Okay. Itu pun sekarang ya tadi profesor yang aneh-aneh terus di luar itu aku pun experience part-time job. Jadi aku kerja di hotel sempat setahun setengah. Dan itu salah satu experience yang aku bisa bilang good and bad at the same time, karena aku melewati banyak hal, mulai dari di treat dengan yang baik, terus guest-guest yang rasis.
1: Wow.
2: Dan itu suatu hal yang apa ya, kerja di snow, di tengah-tengah snow, karena hotelnya outdoor kayak resort gitu. Jadi aku bawa apa namanya, baju-baju kotor dan segala macam di kesaljuan itu kan.
1: Ski resort gitu?
2: Enggak, bukan. Dia kayak di mountain,
1: okay.
2: Onsen resort gitu.
1: Oh, menarik.
2: Ya, karena kotaku kota onsen.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Terus akhirnya aku keluar karena rasis itu dan sekarang jualan mie ayam.
0: Wow. Sekarang kamu jualan mie ayam?
2: Aku bikin mie ayam.
0: Bikin banget.
2: Iya.
0: Wonogiri, bukan ya?
1: Iya, Wonogiri.
0: Modelannya maksud gue.
1: Ininya apa? Mie ayamnya apa?
2: Aku mie ayam, aku kan seneng banget mie ayam Bangka.
1: Oh, Bangka.
2: Karena rasis itu dan sekarang jualan mie ayam.
0: Wow. Sekarang kamu jualan mie ayam?
2: Aku bikin mie ayam.
0: Bikin banget.
2: Iya.
0: Wonogiri, bukan ya?
1: Iya, Wonogiri.
0: Modelannya maksud gue.

0: Tos, terus pakai pangsit sama kuah.
1: Udah. Di Jepang.
0: Di Jepang. Aku jualan di rumah. PO jadi.
2: Ini mah udah walk the talk dari gigi biar dan biarkan waktu. Ini mah udah walk the talk.
1: Udah
2: walk the talk.
1: Udah bukan walk, dia udah run.
2: Iya, makanya.
1: Makanya.
2: Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya. Keren.

0: Selamat siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
0: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
0: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
0: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
0: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Riza.
5: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei.

0: 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone,
0: sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh.
2: Nah,
0: bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Selamat siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
0: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
0: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
0: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
2: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: terus menemani. Tapi ini adalah waktu terakhir kita ngobrol dengan teman-teman pengisi soundtrack dari film Keluarga Suami Adalah Hama. Biar ini mungkin bisa jadi mungkin gak secerca harapan ya, tapi sebagai reminder atau pengingat buat sahabat suara dimanapun kamu berada, di kota manapun kamu mendengarkan. Sekarang lagi capek banget nih, capek hidup, capek struggle. Di luar sana masih banyak orang-orang lain yang juga sedang dalam kondisi yang sama,
1: ya, berjuang bersama-sama,
0: berjuang. Ya. Berikan waktu, berharap kepada Tuhan, tetap gigih.
1: Nantinya, dan biarkan waktu akan memeluk iya, kamu.
0: Nantinya kamu akan keluar dan kamu akan merasakan mie ayam Bangka di Jepang.
1: Beuh, itu dia. Nama mie ayamnya apa? Di Jepang?
2: Sefa Almi Ayam.
1: Sefa Almi Ayam.
0: Sefa Almi Ayam.
3: Siap.
0: Oke, siap. Best. Baiklah. Open best. PO dari sekarang ya. Kalau
2: kamu bisa. Kalau mau datang.
1: Datang ke mana, ke Jepangnya?
2: Jepang.
1: Oh iya. Ntar pas Summer Sonic deh paling deh.
2: Iya.
1: Tika berangkat tuh ya, Tika. Tika
0: mau sama Almi Ayam kan.
1: Yeah. Okay, nah, okay. Buat kalian bertiga, apa hal yang paling berharga yang didapat dari proyek soundtrack film ini?
2: Kelima.
4: Reminding diriku sih bahwa
1: penting
4: jadi
1: banget.
4: Lagu itu tuh benar-benar di tengah lagi aku kayak capek-capeknya, sibuk-sibuknya dengan berbagai kericuhan dunia gitu ya. Ketika aku rekaman lagu itu jadi step back, reminder untuk it's okay loh, pelan-pelan, belajar pelan-pelan, belajar take a step back, belajar napas, dan belajar menerima bahwa kadang-kadang emang kita tuh lagi enggak fine-fine aja and it's okay.
1: Yeah.
0: It's okay to not be okay.
4: Iya, itu.
0: Oh, kamu pernah ada dalam tahap di mana capek banget?
4: Wah, sering kayaknya.
1: Kayaknya semua kita
4: kayaknya
1: begitu
4: kita
1: deh.
4: Semua pasti pernah
1: hampir
4: gak sih?
1: Hampir tiap hari gak sih?
4: Iya kan? Kayak di masa-masa sekarang ini yang gak mudah ya.
1: Pasti. Tapi dari dua lagu ini kayak mengingatkan kamu, apa tuh yang bikin kamu kuat gitu dari dua lagu ini?
4: Liriknya sih.
1: Yeah.
4: Liriknya benar-benar jadi kayak, it's okay, jadi kayak sangat soothing, menghangatkan hati, memeluk diri sendiri.
1: Iya. Shell, gimana Shell?
5: Kalau aku sih, it's dapat project ini, it's like a sign of hope buat aku, karena aku di fase waktu itu ngerasa kayak, udahlah nih aku gak bakal kemana-mana, my career is just right here
0: di sini-sini
5: gitu,
0: aja.
5: Terus aku udah yang kayak, yaudah giving up, I'm like,
0: yaudahlah
5: pasrah gitu. Terus tiba-tiba dapat project ini with orang-orang yang amazing and talented, jadi ngebuat aku kayak apa, nggak usah nyerah ya, kayak apa kalau misalnya nunggu ada waktu kasih take time process. Betul. Bakal ada hasilnya gitu sih.
1: Ya, karena apapun yang kita lakukan sekarang atau kita alamin sekarang itu akan lewat kan.
5: Iya, yes, benar banget.
1: Gimana cara kita ngerespon hari ini aja itu kayak menentukan kan. Betul. Anyway, kalau misalnya Gazal mah udah survive, dia udah bikin mie ayam juga. dia udah aman lah dia. Udah enggak perlu tanya.
0: Udah iya kan ya dengan struggle-nya sendiri. Yes. Tapi Gazal, ada enggak sih harap, pasti ada ya? Ada kan harapan buat film Keluarga Suami adalah Hama dan juga soundtrack ini ke depan.
1: Yes.
0: Kedua soundtrack sih tepatnya.
2: Of course, yang pertamanya pasti aku berharap film ini bisa yang pertama memberikan dampak baik bagi semua penontonnya.
1: Yeah.
2: Karena ini karena sesuai dengan like our experience watching the movie together, itu suatu film yang menurutku harus dilewati dengan semua orang, dan banyak pelajaran bisa dapat dari situ. Untuk lagunya sendiri, aku berharap dengan adanya lagu kita berdua, lagu kita bertiga di film ini bisa mendapatkan emosi lebih dalam bagi semua penonton yang menontonnya. Terus semua penonton bisa menikmati lagunya setelah mendengarkan menonton filmnya gitu. Dan itu aja sih kalau dari aku mungkin.
0: Yes.
1: Dan mari kita berharap filmnya ini pecah jutaan orang yang nonton
2: tanggal 21
1: Mei.
0: Amin
1: ya.
0: Coming ya, hari Kamis kan biasanya film-film baru itu turun kan ya.
1: Terus kalian bertiga nggak mau bikin lagu nih ke depan nih? Kalian siapa tahu gitu kan? Wah, nih udah project di sini nih, asik nih, kayaknya kita bikin lagu deh.
0: Atau jadi trio?
1: Wow. Soalnya kalau dilihat dari tampilannya cocok ya Jill, jadi trio kan?
2: Suara satu, suara dua, suara tiga.
1: Iya.
0: Betul aja, ya kan. Di Riders-nya ada bakmi. Udah
2: juga. Berarti aku yang masak sendiri dong. Enggak dihitung Riders jadinya.
1: Juga lo.
0: Iya, tapi adakah keinginan untuk kolaborasi lagi or
2: of course,
4: another project? Yeah, that would be interesting.
2: Yeah,
4: that would be fun. Nanti kita ngobrol-ngobrol kayaknya
2: seru ya. Kita pasti ngobrol-ngobrol.
4: Bisa kita bikin-bikin lagu bareng.
2: Iya, kita we just want contact away, tinggal
5: iya benar. Yeah.
2: Nanti kalau ada project apa, tinggal
0: tinggal saling ngobrol, saling cerita-cerita, yes, saling panggil-panggilan. Karena aku yakin ini bukan bukan terakhir kita akan ketemu sama kalian.
1: Iya dong.
0: Amin. Bahasa Amin. Dong. Indonesia Amin. Tuh susah ya. This will be the last time I'll be seeing you guys. Gitu. Gak bakalan terakhir kali ya. Gitu. Aku kadang bisa yamin, kadang bisa enggak. Nanti buat next time.
2: Karena Sefa Almi Ayam diyamin enak.
1: Diyamin enak. Soalnya kita nih pundit mie ayam ini, jadi kita tahu kalau gue pengen tanya, itu minyak ayamnya bikin sendiri dong berarti?
2: Minyak bawang,
1: pakai minyak bawang,
2: bikin sendiri,
1: bikin sendiri.
0: Itu dia. Makanya cari suami-suami yang emang independen,
1: yeah,
0: pintar bekerja, biar keluarga suami tidak jadi hama. Wow. Wah, kalau mie ayam cepet lah gue.
1: Mie ayam cepet ya. Gazel, yeah. Chal, Karin, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Ada yang mau ditambahin sebelum kita closing?
4: Jangan lupa nonton
0: film. Yes, silahkan
5: ajak.
2: Ini adalah Hama tanggal 21 Mei 2026. Dan jangan lupa
5: Stream.
2: Yes.
5: Dan
4: biarkan waktu.
1: Dan ini udah ada video klipnya juga.
2: Udah.
1: Dua-duanya ya. Jadi udah tinggal dicek aja di YouTube ya. YouTube.
0: Yes. Dan kalau tadi kita udah ngobrol panjang bersama teman-teman yang adalah penyanyi untuk soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Yes. Sekarang kita akan mendengarkan Gazel dan juga Shal yang hadir membawakan lagu
1: Gigi. Yeah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: TVRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara Beryl, rasa Davi mengudara di nongkrong bareng Beryl. What's up everyone, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. I love living in Indonesia. Karena dari awal tuh saya tidak pernah nyangka ya kalau saya bakal jadi penyiar radio di Indonesia. And I love the Indonesian people. Mulai geli gak lo? Pukul aja radio lo di mobil. Anyway, apa kabarnya sahabat suara? Semoga dalam keadaan happy-happy saja di hari kedua di minggu ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Absen-absen dulu yuk, pada dengerin Beryl dari mana aja, posisi di mana nih sekarang nih. Ali bang, gue lagi di jalan Anyer, jalan raya Anyer Panarukan. Bisa ya. Sekalian tuh gue ngeliat gitu ya, di posisi kalian tuh suara tuh jernih apa enggak gitu. Kasih tahu ke gue absennya di 0816 114 1014. Spesialnya ini pertama kalinya siaran gue kedatangan tamu. Yes, gue gak sendiri lagi. Nanti ada di jam 9 sampai jam 10 malam. Cowok-cowok gitu ya, yeah. Ada ceweknya sih. Tapi nanti jam 9 sampai jam 10 malam kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka-mereka ini. Jadi stay tune aja di Suara Suara Warga Indonesia. Ada beberapa lagu yang akan gue spill di jam 8 ke 9 ini. Dua lagu yang harus gue spill. Lagunya siapa ya? Ini deh, ini gue bakal muterin ini nih sahabat suara nih, yang udah lama menghilang tapi akhirnya lagunya gue puterin lagi. Naif.

Selengkapnya setelah beberapa hit dulu, sahabat suara, so stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita masuk ke Malik and the Essentials dulu buat nemenin lo yang lagi di perjalanan. Jangan pada ngantuk. Ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini judulnya Senja Teduh Pelita. Ditunggu absen-absen di WhatsApp-nya ya, biar abis ini gue bisa bacain komentar-komentar lo. Jangan kemana-mana. Tetap sama aku ya.

Titik, titik. Kenapa gue harus nyanyi sih? Ada titik, titik. Selalu enak deh lagunya Sal. Gue mau pamer. Dulu pas Sal Priadi pertama kali di panggung pertama jadinya di Jakarta, itu di, ini info aja ya, itu di Rossi. Tahun berapa ya, gue lupa, 2018 apa? Pokoknya panggung pertama, dia bilangnya panggung pertama dia di Jakarta. Itu gue yang MC-in, guys. Coki Bear yang MC-in, ini Coki Beril, brand MC gue. Jadi kalau butuh MC, cek Instagram aku @officialcokibear. Ah, hai. Mau bacain absen dulu di WhatsApp nih. Ada Ardi yang lapor weather info Semarang cerah bear. Thank you Ardi from Semarang. Ada juga Dinda dari Depok. Seperti biasa Kak, Depok sepi. Sepinya di caps lock alias rame. Gue tadi juga perjalanan dari Bintaro ke Wisma MRA yang mana itu tuh di Cilandak ya. Bentar lah alias sejam. Macet banget. Jadi buat lo yang tinggal di Bintaro atau di Tangsel dan sekitarnya lah, pokoknya menuju ke Jakarta Selatan, jangan pernah tidak lewat tol ya. Itu adalah keputusan yang sangat buruk, oke? Ada dari Ronald. Absen Bang Beril, lagi dengerin dari rumah nih di daerah Cibinong. Oke. Berarti terpantau Cibinong masih bagus ya ini ya, apa namanya, sinyal suaranya. Abis ini gue akan live TikTok juga di TikToknya iswara.network. Jadi pastiin lo masuk ke sana juga, komen-komen juga ya. Ditunggu absen-absen yang lain nih, lagi pada ngapain di jam segini. Sebelum kita masuk ke topik hari ini, agak deep soal percintaan, atau mungkin dari kamu ada yang pengen request topik yang lagi pengen dibahas, boleh. Dan gue juga pengen ngasih tahu buat lo yang pengen request lagu, tinggal aja, tinggal kirimin voice note aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kalau lo request lagu, tapi gue hanya akan muterin requestan yang lo requestnya via voice note ya. Jadi ntar suara lo akan gue putar juga di sini. Gitu, baru requestan lagu lo yang akan gue putar on air. Sekali lagi nomornya di 0816-114-1014. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Masih dengerin Beril siaran di Iswara 101,4 FM. Nongkrong bareng Beril.

0: 101.4 Iswara, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Beril yang habis muterin lagu dari Hindia. Jadi kita kesana
1: bersama.
0: Hey. Gila pecah suara itu gue. Kenapa gue gak jadi penyanyi aja ya? Ada masa gue saya, sorry. Okay, sahabat suara, ini gue udah live di TikTok iswara.network. Jadi mendingan lo kesini, lo berhentiin mobil lo. Kalau misalkan ada, bilang gini, kalau misalkan lo naik umum atau naik online atau naik taksi gitu ya, bilang lo ini, lo pegang pundaknya ke supirnya, lo bilang gini, "Bapak, kalau gak muterin Iswara, saya akan belokin setirnya paksa 90 derajat, gimana?" Hai Uut, hai si paling pabrik. Layout ruangan berubah apa angle kamera yang digeser? Ke angle-nya. Tapi gue suka bingung deh, ini angle-nya yang kurang apa? Angle-nya yang bagus apa? Guanya yang angel, zap? Sorry. Woi, ada voice note nih, paling request lagu nanti aku dengerin ya. Halo Bang, aku Raffi dari Pekanbaru, terpantau cerah dan besok aku mau sidang skripsi. Terima kasih Raffi dan kamu-kamu sahabat suara yang besok akan menghadapi sidang skripsi. Semoga lancar-lancar semuanya ya. Amin. Bye-bye-in dosen lu, kata gua mah. Ada Hatta Kesha. Hai Hatta. Ya laki lagi, mana gua nadanya udah. Hai Hatta, Hatta laki. Fuck man. Siaran sama siapa lu Ber? Ada deh Mir. Bang, ada chance kan? Chance itu apa ya? Hai FX, gue lagi ngobrol sama yang di TikTok ya. Jadi lo sekarang masuk aja ke TikTok iswara.network, oke? Okay? Hai kakak yang siaran, hai Srida. Ya ampun, kita kayak pernah ketemu deh Srida. Tanya dong di mana? Di pindah aku ya. Halo kakak yang lagi siaran, absen dulu nih. Devi, oh Devi bukan Srida, dari Banjarmasin. Halo. Ada Ilham Ternip. Selamat malam Bang. Hai. Oh ini profilnya Zwitsen. Iya, fansnya Chance nih. Sahabat suara, ini gue pengen ngasih tahu kalau ini gue bangga banget ngeliat berita ini karena Indonesia baru juara Piala Dunia. Yeay. Sorry gak ada back soundnya ya. Gak ada back sound tepuk tangan, gue susah nyarinya. Jadi Indonesia abis ngalahin Argentina di Final Street Child World Cup 2026 di Mexico. Wah, bangga banget ya ampun. Street Child World Cup kategori Boys Shield di Mexico. Di finalnya ini cukup dramatis, sahabat suara. Poinnya ada 3-2 lewat adu penalti. Soalnya kan skornya seri ya, satu sama. Dan kemenangan ini sekaligus jadi pencapaian terbaik Indonesia sepanjang keikutsertaan di ajang sepak bola dunia untuk anak-anak jalanan. Gue respect sih. Keren. Gue merasa malu gitu ya. Karena, ya ampun, gue udah mencoba main bola ya, tapi itu gue gak jago-jago amat gitu. Ada beberapa olahraga yang gue udah coba tapi gue gak jago-jago amat. Mari kita breakdown ya. Bulu tangkis, tapi gue ngewakilin fakultas di kampus, cuma gue gak jago-jago amat gitu. Anjay gimana ya, pick me. Bola juga ya gitu aja sih. Apalagi olahraga yang gue udah coba tapi kayak gue gak oke deh di sini. Lo dulu deh sahabat suara deh, gue bakal ngomongin ada gak sih olahraga yang lo tuh sebenarnya udah coba gitu tapi kok kayaknya I'm not good at this, gue nggak jago, gue nggak belong di sini gitu. Kasih tau ke gue, masuk ke TikToknya Iswara di iswara.network, komen di sana. Abis ini gue baca-bacain. Oke, kita kembali ke playlist dulu, sebuah request dari sahabat suara yang di TikTok.
1: Nine Ball. Untuk melawan hati.

0: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Ini kaki gue dingin banget, ada kipas tuh nggak lo? Jadi gini nih, gue visualisasikan studio Jikshoboho ya. Jadi gue visualisasikan studio gue, meja, ya biasa lah depan mixer. Nah bawahnya tuh kan CPU, sahabat suara. CPU itu kan harus kena dingin terus kan. Kalau nggak kena AC atau nggak kena dingin itu panas. Jadi malah nanti rusak gitu. Kalau studio radio tuh harus dingin ruangannya. Jadi gini nih. Gue visualisasikan studio Jikshoboho ya. Jadi gue visualisasikan studio gue, meja, ya biasa lah depan mixer. Nah bawahnya tuh kan CPU, sahabat suara. CPU itu kan harus kena dingin terus kan.

0: yang kayaknya lo tuh nggak jago deh di olahraga tersebut. Anji Traveler. Wah, dari namanya udah menjelaskan lo nggak olahraga ya, lo traveler gitu, lo traveling. Saya nggak suka main bola kaki karena waktu kecil pernah jadi kiper kena muka. Oh, itulah tantangannya jadi kiper ya. Soalnya setahu gue kiper itu ada pelatihannya sendiri. Jadi kayak lo biar lo nggak takut sama bola, takut sama Tuhan, takut sama Allah. Masya Allah ya. Bisa renang gak? Aku bisa renang. Renang aku bisa. Olahraga catur. Oh iya benar-benar gue setuju. Kayak gue gak jago di catur. Gue kayak kalah mulu. Menang tuh win rate gue di catur kayak ya 2% Rating gak oke di olahraga sepak bola. Gini ya, gue sangat naksir sama cewek yang jago banget. Nggak jago, maksudnya yang jago main bola gitu, yang bisa lah main bola. Karena gue jarang banget melihat cewek bisa main bola. Ini pertanyaan gue, menurut kalian kenapa? Kok jarang ada cewek yang jago main bola? Makanya gue suka banget nonton sepak bola anak-anak cewek. Kayak apa namanya, cakepnya tuh meningkat gitu kalau cewek main bola tuh menurut gue. Tomboy banget gitu. Mau dong ditendang. Aku mau jadi bolanya. Kalau lari sakit. Ah, sakit gimana maksudnya, Re? Gue pernah di coffee shop apa gitu, gue lupa namanya, di daerah Blok M. Gue dekat Blok M situ lah. Coffee shop itu gue ngopi di balkon kan. Balkonnya gitu lah, lantai duanya. Di bawahnya tuh lapangan futsal, kita bisa lihat lapangan futsal gitu. Nah, di lapangan futsalnya itu ada brand brand skincare gitu. Isinya cewek-cewek semua dan mereka bikin activation main futsal cewek-cewek. Gue ngeliatnya lucu banget, sumpah. Iya lo ya, bolanya kesini. Semua ngikutin, walah, pembagiannya setara Barca, jujur. Nah itu makanya gue penasaran kenapa gitu. Kenapa cowok sama cewek itu jago di olahraga spesifik. Cewek jago banget renang. Gue kalau ngeliat cewek renang tuh kayak wih lincah banget gitu. Cewek tuh jago banget olahraga apa lagi guys? Berkuda. Cewek berkuda tuh damage-nya juga naik tuh. Bola nih, futsal nih gue jarang banget. Biar baru bangun tidur kah? Enggak. Cewek jago banget silat lidah. Eh! Maksudnya dia ini ngegosip ya. Mir, gue gampar lo Mir. Beril takut banget itu gedungnya gelap. Ada satu orang yang komen di TikTok gue. TikTok halo iswara.network. Hai FTTH, welcome back. Terakhir nonton gue di TikTok waktu gue siaran di radio sebelumnya. Kita kembali ke playlist dulu. Ada sebuah request dari sahabat suara. Mari kita putar requestnya ya.
1: Hai Ril, dari Abai.
0: Hai Bay.
1: Mau request lagunya Jovian Uno yang Kilometer. Semisalnya gak ada lagu Kilometer, Indah Aku Ingat Dirimu juga gak apa-apa. Thanks Ril, semangat siarannya.
0: Thank you Bay, I got you.

0: lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Malam Om Beryl, aku Vladimir. Aku mau request lagu Salon Seven, judulnya Sederhana dong. Terima kasih.

0: Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Kita masuk di jam 9 malam. Masih live TikTok juga gue. Temenin kali iswara.network. Sapa-sapa dulu tamunya nih, ada. Oh, ada. Ada Brevi, ada Aloy. Ada. Enggak nge-DJ, Bang. Enggak, gue lagi siaran aja sih sekarang. Iya. Siapa nih? Aldi Taher. Aldi Taher jualan ini tahu, Aldi's hotdog. Sumpah dia buka hotdog deh. Burger dia jalan, dia jago, jujur dia burgernya sukses deh. Menyapa sahabat suara dulu yang masuk di WhatsApp, ada ada siapa nih? Ada Shashi yang mau request lagu Mustahil by Chance. Oke, coba kita cari kali. Nanti aku masukin ya sahabat suara ya. Sayang banget nih, aku cuma bisa muterin lagunya nanti ya. Mudah-mudahan gue bisa datengin mereka. Soalnya kayak mereka tuh lagi, mereka tuh gini, mereka lagi ke Australia, tapi pas di Australia paspornya hilang, guys. Jadi jadi baliknya, iya tadi pengen ngundang, cuma pas di Australia dia paspornya hilang, nggak bisa balik. Halo, ada Glenka yang manggil gue doang di WhatsApp. Anyway, sahabat suara, gue akan balik lagi. Gue bakal ngomongin soal date cancelled. Ini cukup rame banget. Jadi konsepnya itu adalah, lo boleh ikutan ya. Jadi konsepnya itu adalah date cancelled itu adalah beberapa hal atau enggak satu faktor yang bikin date lo batal gitu. Atau enggak lo ilfeel sama orang pas lagi ngedate. Misalkan gue date cancelled. Sepatunya cuma sebelah gitu misalkan. Kan misalkan itu kan jadi ilfeel gitu. Nah, coba kalau lo apa date cancelled-nya, kita akan bahas bersama-sama bareng sama tadi yang udah gue janjiin tapi gue belum spill dulu siapa yang akan. Kok gue nih, gue siaran orangnya udah pada datang sih, cuma kok di ujung mata gue tuh empat-empatnya ngeliatin gue gitu loh, kayak gimana gitu rasanya. Padahal udah sering ketemu tapi kan bisa nengok belakang dulu kan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengerin terus Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Abis ini gue nongol lagi, oke?
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beryl Rasandavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: Suara-suara warga Indonesia, Beril Rasandavi masih di nongkrong bareng Beril. Dan seperti janji gue ya, tadi gue udah sempat spill kalau hari ini akhirnya gue gak siaran sendiri. Gue bersama teman-teman gue. Kita bakal ngobrolin bareng, ngobrol bareng. Ada hal-hal yang perlu kita obrolin ya. Rencana kita bakal ngobrolin soal politik di malam hari ini. Siapakah teman-teman aku? Buat kamu yang penasaran seperti apa wujudnya, langsung aja masuk ke TikToknya iswara.network. Jadi, ladies and gentlemen, mari kita sambut, ini dia, Chen! Belum, sorry, mereka belum nyala. Halo!
1: What's up, everyone? Wah,
2: tidak! Mereka lagi!
3: Yes, kita lagi!
1: Di tempat yang lain!
0: Iya, ini rumah gue.
1: Ini rumah lu.
3: Pokoknya kita ini ngikut kemana lu pergi, Ber.
0: Apa?
3: Kita ngikut kemana lu pergi aja.
0: Asik. Gue kayak ke luar negeri aja deh gitu.
1: Gue ke lu tuh kayak gue sama Ronaldo. Kemanapun Ronaldo ada, di situ gue stand.
0: Oh, lu fans Ronaldo ya?
1: Enggak, gue Messi.
0: Ah, bodo amat. Kenapa lu gak CR? Kenapa? Katanya Messi lebih arogan.
1: Iya sih, gue CR sih. CR pernah ke Aceh.
0: Hah?
1: CR pernah ke Aceh.
0: Emang iya? Oh ya, respect.
1: CR apal Al-Fatihah diajarin Mesut Ozil.
0: Oke.
4: Okay. Nice info.
0: Oke, okay, nice info.
1: Messi enggak?
0: Siapa anak angkatnya CR?
1: Martinus.
0: Betul. Yeay. Martunis. Yeay, orang Martunis. Salah. Martinus siapa?
3: Salah dikit.
0: Salah dikit.
1: Balik, cowok.
0: Apa kabar, guys?
1: Baik, alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Absen dulu satu-satu ya. Dari Swetson dulu, paling kecil. Halo Swetson.
5: Kok gue paling kecil sih ya?
0: Paling kecil siapa sih? Paling kecil loh ya. Gue ingetnya pas zaman lu dulu waktu Unity, anjir paling kecil. Lu kecil banget, sekecil itu. Mic-nya bisa ditempel ke hidung gitu.
1: Ah,
0: iya boleh, boleh. Oke, gimana aktivitas biasa-biasanya gimana hari ini, ha?
5: Ngapain? Ya, gue hari ini habis kerja aja seperti biasa.
0: Wih, dia yang paling sering di depan studio nih dia.
5: Iya, benar. Iya. Pokoknya sekarang gue di depan layar aja udah. Terus maksudnya layar komputer ya, bukan di TV gitu-gitu.
0: Dia nih the next Erwin Gutawa nih.
5: Amin. Gila. Terus abis itu gue abis
0: Irwantim. Sandi, Irwantim tukang rambut. Gue denger lagi
5: next
0: Irwantim gue deh.
5: Terus gue abis nge-gym juga. Pokoknya gue harus tahun ini gue lebih sehat sih.
0: Apa lu lagi latihan apa di gym?
5: Lagi apa aja lah yang gue bisa.
0: Fokusnya apa belakang?
5: Fokusnya upper. Gue lagi upper. Iya, karena gue ngerasa tangan gue kecil banget. Terus kayak dada gue kayak gak disinyi gitu kan.
0: Jadi
5: pengen kelihatan gede aja, kelihatan sehat lah, fit gitu.
1: Implan aja, implan.
0: Ya gak cepet. Daripada gedein bagian dada, mending gedein pala aja. Biar gede pala. Vicky.
6: Yes sir.
0: Gue pengen aja deh ceritain tapi.
6: yang tadi ya.
1: Stop kali.
0: Jadi Vicky tuh emang suka tidur ya di orang.
1: Suka tidur gue tidur. Pengalaman tidur terbaik gue waktu sama apa? Waktu abis siaran sama lu.
0: Oh iya, oke, ceritain gak. Jadi waktu gue di Prambors. Lalu lu yang mulai.
1: Iya. Gue mas pupu gue.
0: Iya, apa yang diceritain.
1: Gue mas pupu gue ketiduran. Jujur, gue ketiduran karena kita ngobrol-ngobrol kan.
0: Siaran.
1: Abis itu kita lanjut ngobrol lah, main pingpong, abis itu ngobrol segala macem.
0: Ini biar pada mereka ngerti, disclaimer siarannya kelar jam 12 malam memang.
1: Jam 12 malam memang. Kita ngobrol lah sampai jam 4, sampai jam 5 pagi lah.
0: Kok ngobrol bisa selama itu ya?
1: Iya, maksudnya.
0: Apa ya? Jam 3.
1: Ya udah.
0: Panjang ngobrolannya.
1: Ketiduran setengah 7, gue kebangun, gue melihat ada Kapten Eda lagi siaran.
0: Iya, jadi tuh dia ketiduran. Gue mikirnya, gue taunya Kapten Eda gak siaran pagi kan.
1: Iya, lu udah ngomong juga. Aman kok, gak ada orang.
0: Gak ada orang.
1: Iya.
0: Terus pagi-pagi si Vicky ngechat gue, ke DM gue. Kak Beril, sumpah ya, gue kebangun. Ya terus, samping gue Kapten Eda lagi siaran.
1: Selek gue malu banget. Asli, udah kelar di situ.
0: Pakai jangan suka tidur.
1: Iya benar.
0: Tidur sih.
1: Ngantuk banget pak, soalnya itu lagi ngantuk-ngantuknya sih.
0: Iya benar. Jangan, aduh, apa yang bikin ngantuk ya? Capek kerja aja.
1: Capek kerja aja.
0: Lanjut, coba Sen. Sen turut berduka dulu ya Sen.
5: Iya.
0: Gimana Sen? Apa yang tadi dari mana? dari Serpong jauh. Rumah lu di Serpong.
5: Serpong gua.
0: Gading Serpong.
5: Tapi gua seharian tuh di depan. Di depan sana nungguin.
0: Bohong anjir, tadi lu ngechat langsung gue jemput. Gue udah di B1, oke gitu.
5: Iya. Seharian sibuk, itulah akupuntur gitu.
0: Emang di Gading Serpong banyak akupuntur tau. Top 3 makanan Gading Serpong apa?
7: Top 3 nasi padang pagi sore. Nasi padang sederhana.
0: Ah bodo amat. Di mana-mana juga ada.
7: Oh BSD sih itu.
0: BSD.
7: Ya pokoknya dekat-dekat sana.
0: Eh di Seberang suka ada ini ketoprak Indomie, ada enggak bener?
7: Tahu tahu iya iya.
0: Itu dikit juga enak. Enak enggak menurut lo?
1: Lu udah pernah nyoba belum enggak? Ketoprak Indomie.
7: Cobain dong.
0: Gua nge-refill. Menurut lo fail enggak lu?
1: Bener
0: enak coy. Itu kombinasi yang
1: rendang. Iya, Indomie harus Indomie rendang.
7: Indomie rendang.
1: Harus Indomie rendang.
0: Oh karena kacang ya.
7: Iya, ada yang
0: kan ketoprak kan bubuk kacang.
1: Belakang ice. Belakang ice BSD enak banget.
0: Belakang ice BSD.
1: Iya.
0: Oh iya, oh gua tahu. Jadi itu sebenarnya tapi tetap pakai bumbu kacang kan? Ketoprak.
1: Iya, bumbu kacang ya. Bumbu
7: kacang.
0: Lah tetap lihat jempol abangnya tetap.
7: Tetap.
5: Iya. Itu emang ciri khas.
1: Jadi waktu dikasih itu
5: rasanya.
0: Iya. Itu yang bikin enak sininya di situ.
7: Asam-asam dikit.
0: Oke.
7: Pengganti jeruknya.
0: Pengganti jeruknya iya. Yalah ada kapok kupil kuku di sini.
1: Itu enak. Dijilat dikit sama abangnya.
7: Enggak ada.
0: Ini siapa-siapa dulu nih yang di TikTok nih ada siapa nih? Ada Riri.
7: Halo Riri.
0: Lu kebaca enggak dari situ?
1: Baca bisa dilihat dari HP juga, Bang Sen.
0: Baca ya, ya, kata Nak udah ngomongin Nabi tuh kalau jam 3 emang kita ngomongin Nabi. Fik, sempet Fik.
1: Ronaldo sama Messi waktu itu.
0: Begitu. Terus
1: Ardi ada Ardi.
0: Ada Kiss. Ardi.
7: Bapak gua nih,
1: Ardi. Yaya. Ada card, terus, ada Ata.
0: Ada warning gifting suspended and live visibility restricted. Kenapa anjir emang kita ngomongin apaan?
7: Gak ada.
0: Gila nih. Ada Latte, halo Chance.
1: Halo Latte.
0: Ada Nadia Rizky.
1: Nadia Rizky.
0: Ini orang-orang enggak pernah nongol kalau gue lagi siaran emang nih bener-bener nih orang-orang nih ya.
7: Iya.
0: Salam buat yang pakai kacamata di pinggir.
7: Iya, salam balik.
0: Ayo deh. Harus gitu ya, Sen, coba sih.
7: Iya. Biar cool gitu. Biar cool.
0: Iya. Udah kan udah semua gue ajak ngobrol ya.
5: Iya, ada
1: satu belum. Enggak
5: usah ngomong.
0: Jadi apa kabar? Jadi Fajri ini punya pecel ayam, betul ya?
7: Betul. Sudah bangkrut.
0: Bener. Serius Jiri?
3: Kalah sama Indomie.
7: Udah lah kayak gue jujur aja kayak udah bangkrut deh. Udah gue jual barangnya.
0: Tapi masih ada tendanya.
1: Oh, udah gue jual.
7: Baru gue jual kemarin.
0: Oh iya?
7: Iya. Udah tendanya udah gak ada, pakai naik gunung.
0: Gak segede gitu naik gunung. Gue bakal ngobrol. Oh iya, taruh Jiri. Gue pengen bahas lebih lanjut soal si pecel ya abis ini ya.
7: Boleh.
0: Sempet kebanjiran juga. Sempet kebanjiran juga.
7: Karena itu kalah.
1: Kalau ngulik
7: kalah sama Indomie toprak.
0: Liatin satu
7: bubar satunya. Bubar gara-gara banjir.
0: Ya. Jadi gini, kan ya lagi running tuh. Yang masak nih set. Meleng dikit yang masak. Soalnya lagi banjir kan. Pas dia balik, kok tendanya udah enggak ada.
1: Terbang. Kok force major?
0: Kita gak pernah ngomongin album sih.
7: Bencana alam ya.
0: Abis ini kita bakal ngomongin album baru. Judulnya apa guys?
2: Lama-lama gila.
0: Tapi selengkapnya setelah ini akan gue puterin dulu. Kita ke playlistnya Iswara dulu ya. Kita masuk ke Bernadia. It's untungnya hidup terus berjalan. Masih nemenin Beryl siaran barengan sama Chance di sini. Bakal sampai jam 10 malam. So station on 101.4 FM Iswara.

0: Suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Devi, siaran sama
1: Chance.
0: Hai. Kita akan membahas album terbaru dari Chance.
2: Yes, sir.
0: Lama-lama gila. Ini biasanya kalau rilis album itu terinspirasi dari personil-personilnya.
1: Hmm.
0: Siapa yang paling merasa lama-lama gila di percintaan specifically?
3: Vicky sih.
0: Ini kayak emang dia yang ini deh. Dia tuh yang Vicky, lagi explore. Maksudnya lo di titik ini, di titik explore nyari banget apa gimana?
1: Enggak.
4: Banget dia.
1: Enggak.
3: Dia lagi explore banget sih.
1: Enggak.
3: Explore berbagai genre gitu dia.
1: Enggak.
0: Lagu-lagunya. Jadi ceritain dulu generalnya nih tentang apa sih?
3: Nih kemarin ya, kemarin.
1: Gila.
0: Dari Vicky lagi aja, tanya gak? Lihat bukanya gak?
1: Gila.
4: Kemarin waktu kita bikin lagu.
1: Iya.
0: Apa lagi bikin lagu?
3: Iya, waktu kita bikin lagu kita kepikiran kayak, kayak ceritanya agak personal-personal juga lucu gitu. Jadi emang ini kisah cinta ya kita-kita lah. Kita udah pernah ngerasain semua ini, makanya kita lama-lama gila ya. Gara-gara cinta.
0: Gara-gara cinta, karena kalian berempat sepakat kalau kalian pernah ngalamin fase percintaan yang lama-lama bikin gila.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, itu makanya kita rangkum dalam sebuah album 5 track yang isinya berbagai macam percintaan.
0: 5 track. Oke. Ini di 5 track ini.
1: Ini album.
0: Di 5 track ini ada
1: Lama-lama Gila.
0: Harus kemana? Oh, Lalagil disingkatnya.
1: Lama-lama gila.
0: LDR.
3: Alay.
0: Sudah juga. Dan juga Mustahil.
1: Betul. Mustahil gue terinspirasi dari lu, Kak.
0: Nah, bohong lu.
1: Benar.
0: Cinta-cinta.
1: Cinta beda agama.
0: Woi.
5: Tapi jadi gak Mustahil sekarang ya.
1: Tapi sekarang jadi gak Mustahil. Jadi gue kayaknya akan take out perkataan itu.
0: Benar kan? Tergantung. Gua.
5: Tergantung.
0: Pokoknya cewek-cewek yang sama gua harus mau. Kenapa sih? Oh iya gitu ya. Tapi menurut kalian awalnya emang perbedaan agama susah? Coba kasih tau mindset satu-satu deh. Menurut lo Sen, perbedaan agama bisa apa enggak Sen? Awalnya
3: menurut
0: Sen?
3: Gua sih susah sih.
0: Yang bikin susah apa?
3: Enggak ada ujungnya sih.
0: Enggak ada ujungnya?
3: Enggak ada ujungnya.
0: Udah pernah ngalamin tapi?
3: Belum sih.
0: Tapi
3: sotoy aja sih sebenernya gua.
0: Ya, tapi enggak apa-apa sih, itu kan pandangan general orang-orang ke orang cinta beda agama. Enggak ada ujungnya karena ini udah ngomongin teknis nih gitu ya.
1: Yes.
0: Bagaimana? Kayak
3: beda. Tapi kan buat sebagian besar orang ada, tapi sebagiannya bisa gitu kan. Ada yang kayak lu.
0: Iya, ada yang bisa.
3: Ada yang berhasil.
4: Cuman itu kayak satu dari berapa gitu.
3: Satu dari berapa? 1000 lah.
0: Iya, ya kalau mau diusahakan mah bisa aja sebenarnya.
3: Betul. Iya. Betul, undangan nikahan Beril gue udah tweet ya. Jadi kalian semua bisa
0: ada linknya terbuka untuk umum, semua datang.
1: Gue juga akan live stream YouTube teman-teman.
0: Kok lu bikin? Kok lu bawa tim kayak maraton gitu?
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Gue jualin.
0: Lu jualin?
1: Iya tiket.
0: Emang lagi butuh duit banget kayaknya. Semua.
1: Asli ya sih.
0: Oke, perbedaan agama tadi Mustahil. Terus harus kemana? Ini cerita tentang apa? Harus kemana?
1: Menceritakan tentang seseorang yang mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia punya insecurity yang tinggi, cenderung avoidant. Iya, cenderung takut untuk dicintai karena dia ngerasa dia juga belum bisa mencintai diri sendiri. Kenapa lu cinta sama gue? Gitu. Jadi hilang-hilangan.
0: Tapi lu kalian berdua tipikal yang iya nggak? Setuju nggak? Maksudnya lo oke nih, gue cinta sama orang yang belum stabil dari sisi itunya. Lo mau sama orang kayak gitu?
1: Oh mau atau enggak?
0: Lo mau nggak?
1: Untuk jangka panjang sih kayaknya
5: no ya.
1: Iya belum sih, karena kita nggak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang itu kan orang itu sendiri. Jadi kalau kita harus menyembuhkan kayaknya nggak bisa. Gitu teman-teman.
0: Betul. Betul, Jason.
4: Iya.
1: Lo pernah, Son?
4: Pernah.
1: Anjay.
0: Capek gak? Berapa lama? Gue pengen tahu nih.
3: Mancing lu.
1: Mancing lu.
0: Tapi susah ya.
3: Tapi sebenarnya susah sih. Iya pasti. Tapi tinggal sabarnya tuh mau sampai mana. Jadi kayak ujung sabarnya tuh di mana gitu.
0: Ujung sabarnya di mana?
3: Kalau emang udah ujungnya harus tahu gitu. Kalau emang masih bisa lagi ya silahkan aja gitu.
0: Tapi gue ngerti sih maksudnya. Cinta atau suka atau sayang sama orang yang belum stabil di sisi itu emang ya
3: kayak ngerti gak sih kayak ya itulah dijelasin dia harus kemana menurut gue.
0: Fajri gimana Jiri?
5: Hadir.
0: Oke, lagi ini.
5: Apanya?
0: Gimana Jiri?
5: gimana ya?
0: Pecel. Mencintai orang yang belum settle di kehidupannya dia sendiri, misalkan belum bisa move on dari mana, itu kan termasuk kan belum bisa move on.
3: Iya,
0: kan?
3: Benar, ya, kan?
5: Sulit sih.
0: Sulit.
1: Life lu enggak bisa di-give dah.
0: Iya, itu tadi dan enggak ngerti gua. Enggak ngerti.
5: Sulit sih menurut gua karena ya sembuh itu harus dari diri sendiri sih. Kayak kita mau mencoba buat
0: kenapa mikir
3: ini dia ada jawabannya dia
2: otaknya agak kalang kabut dia di jalan jauh banget sih tadi
0: palu ketutupan kupluk soalnya
5: mencoba buat
0: merubah
5: ya mencoba buat
0: misalkan first date nih ya lo sama dia nih terus. Si cewek kayak ngomongin mantannya dia terus itu pantas untuk dilanjutin apa enggak
5: sih
0: serius.
5: Gak apa-apa sih sebenarnya kalau ada apa-apa dong.
2: Pak Jima, apa-apa
0: sih? Dia nyerahan dia mah. Sama
2: perempuan sikat.
5: Kok gitu?
0: Kayak gitu. Iya, kemarin ada nge-spill sih di thread.
5: Mana coba?
2: Mana coba?
0: Kalau lu Sen gimana? Ceweknya lo first date terus ceweknya bilang enggak deh gitu. Ceweknya ngomongin mantan mulu, sorry.
2: Mantan apa? Kalau mantan presiden mah gue diskusi boleh.
3: Males dah sama yang ini.
0: Mantan presiden yang lo suka siapa emang?
2: Mantannya presiden.
0: Keren, bagus. Sahabat Suara tadi udah sempat di spill salah arti dari salah satu lagu dari album terbarunya Chance, judulnya dikit-dikit apa?
1: Lama-lama gila.
0: Ini gue puterin yang pertama dulu. Ini judulnya Harus Kemana. You better check this out. Yeah.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi masih ada Tadi gue puterin lagu dari album terbaru Lama-Lama Gila. Judulnya tadi adalah Cari Lagi. Itu kayaknya yang ininya ya, yang jadi utamanya juga ya.
2: Iya, yang lu puterin waktu itu, Kak.
1: Iya, yang gue tanya yang nonton gue setiap siaran. Setiap otaknya pulang boker gue puterin.
3: Bohong, streamnya segitu-gitu aja tuh gak ada nambah.
1: Kok gitu?
3: Kalau lu dengerin bisa nambah tuh. Nambah nih satu.
1: Oh lu ngecekin gitu ya?
2: Cekin gue satu demi satu.
1: Asik. Tapi Chance ini album terbaru. Ini mini album ya, Lama-Lama Gila gitu. Apakah nanti rencananya akan ada project-project lagi? Maksudnya kayak activation dari album ini gitu, Lama-Lama Gila?
4: Soon kita bakal ada showcase sih. Dan kita butuh MC-nya Beril.
1: Boong! Gue mah nungguin aja gue.
5: Gratis ya, Kak?
1: Apa? Gratis. Aman aja. Bilang ke Patrick deh coba. Minta nomornya. Gue aja sendiri. Kapan rencananya? Masih di
4: godok. Maunya sih di bulan depan.
3: Tapi di 2-3 Mei jadinya. Jadi Beril gak bisa.
1: Ketali
4: ya.
1: Iya. Nikahan gue lagi aja nih 2-3. Oke. Tapi dalam proses pembuatan ini berapa lama sih si album ini? Lama-lama gila.
3: Lama ya.
1: Tapi kan kalian udah sering bikin album kan, jadi santai lah.
2: 2 tahun. Album ini 2 tahun.
1: Oh iya.
5: Paling lama.
1: Paling lama. Apa yang bikin paling lama? Apakah brainstormingnya lumayan apa gimana gitu?
2: Kan harusnya album ini buat Unity. Cuman Unity-nya bubar duluan, jadi kita harus ganti konsep segala macam. Harusnya album ini 8-9 track.
1: Oh gitu.
2: Full album harusnya.
1: Oke.
2: Cuman karena kita ganti jadi Chance, ada beberapa lagu yang kayak
3: udah enggak match.
2: Kita take out karena udah enggak match sama identitinya Chance.
1: Oke, okay. Apa identitinya Chance yang jadi faktor kalian harus ngangkat lagu ini, lagu ini apa gitu.
2: Maskulin, kita maskulin terus juga berotot.
5: Jawabannya tuh enggak jawab.
1: Kan Joki belum masuk, belum ada berotot. Ya. Oh, Switzen ntar berotot.
2: Ininya sih konsep secara premis lagunya, terus juga secara sound, ada yang kita ngerasa ini masih Unity banget lagi, kita nggak mau bawa ini ke Chance, kita mau sound yang baru yang lebih fresh gitu. Akhirnya ya udah 5 track itu dipilih untuk menjadi 5 track andalan yang menggambarkan kita sebagai Chance,
1: terutama Chance di album baru ini.
2: Yes.
1: Gitu. Oke. Tapi dari album ini gue pengen tahu dong porsinya masing-masing. Coba mulai dari dalam pengerjaan si album Lala Gil ini. Kalau dari lu San, porsinya apa San?
3: Setengah sih nasinya.
1: Ya gue pesen ini. Tadi lu katanya gak pesen setengah. Lu yang ini.
3: Ya lirik sih banyak juga. Terus konsepting dari segi looks-nya juga lumayan banyak.
1: Apa visual?
2: Fashion.
1: Oh fashion ya. ada lu di situ. Oh, tapi Kograt emang dia yang paling bling sih di sini.
5: Iya.
1: Sih. Iya, iya.
5: Paling bersinar.
2: Lebih berani dia.
1: Berani dia. Berani.
3: Tadi gua pukulin orang tua.
5: Enggak berani itu. Itu beda lagi.
1: Oh, gitu. Gua sempat lihat di video dia yang mukulin orang viral.
2: Bukan yang itu gila.
5: Ada di Twitter itu ya. Itu ya.
2: Bukan. Yang di full ada di YouTube.
1: Aduh. Full banyak banget sih. Coba berototnya gimana tuh kata Ata di TikTok sebenarnya. Pose berotot. Switzen asik.
4: Switzen dong, ayo dong.
1: Lo lagi nge-gym di mana, Son? Nge-gym
5: di
1: mana?
5: Di apart.
1: Oh, ada di
5: gym. Iya,
2: ada. Lo apart tuh main, Son?
5: Iya.
1: Keren.
5: Orang ada ya.
1: Orang kaya.
5: Berenang dong.
1: Berenang. Kaya. Go food. Nggak jalan, nggak kuartek.
5: Warteg AC ya? Kaya. Ini juga ada AC-nya.
2: Full furnish.
1: Full. Lu jualan apa gimana sih? 2 BR apa 1 BR? Jadi gimana jadi di album ini jadi?
4: Kalau gue
1: apa yang mostly lo kerjain?
4: Yang banyak gue kerjain di songwritingnya sih.
1: Songwriting.
4: Lirik terus concepting, concepting ke marketingnya mau kayak gimana?
1: Oh iya.
4: Itu community gue handle juga.
1: Community. Oke. Sweetson, lu mah di teknis ya?
5: Iya, gue lebih banyak di musiknya, musik production, terus abis itu
1: bridging, bridging panggung
5: ya, gitu. Benar. Terlalu lapangan jujur. Terlalu lapangan.
1: Jadi, jadi Sandy, Fajri sama Vicky masih di hotel nih kayak udah duluan loading.
5: Udah loading gue ya.
2: Kok kasar.
3: Jadi kita tuh masuknya lobby dia loading dok.
1: Load belakang ya. Iya. Oh, gitu teknis.
5: Terus abis itu juga kemarin video lirik gue yang edit.
1: Keren. Oh iya. Oh ya, lu kan emang juga ya lu visual. Apa pakai apa After Effects?
5: Iya pakai After Effects.
1: Oke.
2: Lu nggak pakai KineMaster gitu atau Power Director?
5: Lu nggak pakai CapCut? CapCut aja. CapCut. Tapi CapCut menurut gue keren.
1: Keren ya?
5: Gue juga pakai.
1: Premium.
5: Iya.
1: Pertanyaan aku barusan penting banget ya barusan. Agak gimana gitu? Iya harus. CapCut gue sarannya harus premium tau. Kalau nggak lu capek banget nunggu iklannya bener deh. Setiap lo keluar buat kayak ada telepon atau balas chat, lu iklan lagi.
5: Iklan lagi. 30 detik ring.
1: Makanya kan. Brand apa yang iklannya paling kalian benci kira-kira? Gak usah, dijawab. Bercanda barusan.
3: Di YouTube, apa di mana?
1: Gak usah. Vicky di La lagi lebih ke apa Vicky?
2: Gua songwriting, music producer, terus juga apa ya? Gua tuh project manager kak. Jadi rangkaian kegiatannya, misalnya setelah rilis kita akan ada rilis party, kita akan ada apa gitu yang ngubungin klien gua, ngubungin vendor gua gitu-gitulah kayak.
1: Lo kayaknya lebih ini ya, lebih ekstrovert dan menghubungkan chance ke orang-orang lain gitu.
2: Nah, kalau internal event, kalau media, Mas yang ini.
1: Sandy.
2: Kalau sales, kayak mau ada job gitu-gitu, Sandy sama Fajri. Gue tuh cuman khusus buat partner sama vendor.
1: Partner
2: dan vendor.
1: Tapi rate 1-10 pekerjaan lah lagi loh, se-fun apa?
2: Rate kita di 15 juta opennya.
1: Bukan.
2: Rate
1: 15 juta?
2: Enggak gila.
4: Boleh juga
2: kita
4: sih.
2: Kita 115. Makanya gak banyak ya.
1: Iya gak apa-apa. Tapi riders kalian apa sih guys kalau gue boleh tahu?
2: Riders?
5: Ciki ya. Paling
2: Ciki-ciki yang ringan-ringan aja. Semua popstar dan rockstar yang lu
1: Led Zeppelin. Sahabat Suara, jadi gini, abis ini kita akan masuk ke segmen BTS. Ada cerita dari Sahabat Suara soal curhatannya mereka gitu.
5: Oke.
1: Jadi nanti kalian kita akan dengar sama-sama. Tapi setelah satu hit yang akan gue putar, ini yang paling banyak di request sama Sahabat Suara di TikTok. Lagu dari Chance di album mini album terbarunya. This is Mustahil.

0: Ini suara-suara warga Indonesia, itu dia judulnya Mustahil, salah satu lagu dari mini album terbarunya Chance, lama-lama gila. Yes. Masih barengan sama Chance disokin. Halo Chance.
1: Halo.
0: Mustahil ini kan lo tadi cerita lagunya soal menjalani hubungan yang kayaknya gak bisa dilanjutin gitu. Mustahil yes. Gitu ya. Salah satunya mungkin adalah misalkan pasangannya beda keyakinan atau mungkin first date. Itu dia ngomongin mantannya mulu. Jadi kan aduh gak usah nih dilanjutin nih.
2: Mustahil nih kayaknya.
0: Sumpah gue paling gak bisa tuh ya kalau first date. Ngedate nih ocehnya pertama. Dia ngomongin mantannya mulu tuh gak bisa. Date cancel tuh gue cancel. Gak bisa ya. ngomongin mantan mulu gak bisa. Sama ini ngomongin kekayaan harta-harta mantan teman-temannya gitu.
2: Date cancelled.
0: Itu date cancelled versi gue. Kalau date cancelled versi lo, siapa yang mulai duluan?
3: Vicky.
0: Date cancelled versi Vicky.
1: Date cancelled versi gue sih.
0: Apa? Bapaknya polisi?
1: Di mobil ada strobo.
0: Gak apa-apa. Itu kan emang kalau anggota kan gak apa-apa ya.
1: Kalau anggota.
0: Apa?
1: Parah nih. Date cancelled versi gue kayaknya kalau dia ya sama sih udah ngomongin.
0: Ya lu alamin aja deh, lu alamin aja deh.
1: Yang apa? Enggak yang gue alamin. Gila lu.
0: Ya deh, lu pikir dulu deh.
1: Iya, boleh
0: skip
1: deh.
0: Skip ke jasad dulu deh.
1: Jangan gitu langsung nembak-nembak dong.
4: Oh iya deh. Kalau gue kebanyakan dengerin quotes TikTok.
3: Iya.
1: Standar
0: TikTok.
4: Iya, standar TikTok. Males gitu, itu males banget sih menurut gue.
0: Jadi kayak patokannya tuh udah beyond lah pada TikTok tuh enggak jelas suka enggak masuk akal juga.
4: Iya kayak apa-apa red flag. Ish. Padahal kan kayak tindakan manusia seperti biasa aja bisa jadi red flag kan gitu kayak.
0: Split bill aja gara-gara TikTok jadi dianggap tabu gitu.
4: Iya jadi kayak masalah normal. Banget itu.
0: Iya padahal kan kayak normal aja sebenarnya kalau dulu. Lo jadi
3: kalau gua dead cancel kalau di bawah umur.
0: Ah tapi kan lu kan udah tahu. Sebelum ngedate kan lu udah tau umur berapa? Enggak.
3: Bisa aja ada.
1: Tetap.
3: Apa? Ya enggak lah kan sebenarnya date cancel.
1: Oh, date cancel.
3: Kalau misalkan ternyata kayak
0: lu tanya umur.
3: Iya.
0: Lu udah berapa sih gitu?
3: Jauh. Gue udah 3 sih.
0: Emang lu enggak bisa bedain umurnya? Lu berapa? Lu udah 3 ya? Lu udah 3. Berapa?
3: Gue udah 3.
0: Udah 3. Tapi sama kelihatan tahu yang kayak masih bocil banget enggak ya?
3: Tapi sekarang enggak enggak sih? Sama lu lihat anak 2006, 2007 gitu.
0: Tua tua ya?
3: Iya, kelihatannya kayak udah seumuran gue gitu.
0: Make up kali ya.
3: Bisa jadi.
2: Nah, cuma beda 3 tahun juga malu sih.
1: Empat.
0: Lo pernah alamin yang beda umur jauh itu?
3: Pernah nggak ya? Pernah.
2: Lupa nih.
0: 11 tahun waktu itu umur.
3: Berarti
0: sih. Terjauh berapa sih? Terjauh. Iya, menukum lo. Diamanin kaseto lo ntar lo. Paling jauh berapa sih menurut lo?
3: Kayak 3 aja udah kejauhan gak sih?
0: 3 kejauhan?
1: Iya. Di umur kita yang sekarang?
3: Iya, di umur kita yang sekarang. Kayak gue 3 tahun di bawah gue 20 tahun berarti kan?
0: Iya.
3: Kalau lu?
0: Gue nyonya lebih tua 3 tahun dari gue.
1: Iya,
3: oh iya benar.
0: Iya. Iya. 3 tahun atau 30 tahun ya gue lupa. Bedanya
3: lo. Kalau di atas masih mending gak sih?
1: Emang lo gak bisa bedain kayak 3
0: tahun? Enggak, dia selalu cantik.
2: Hei. Jangan lupa datang tanggal 23
0: kan? Hei. Udah. Sen. Date cancel
2: kalau dia terlalu apa-apa tuh zodiak gitu. Kamu tuh apa? Kamu Taurus, kamu pasti gini-gini kan baru pertama kali ketemu.
0: Oh. Ya, kenapa? Apa lo enggak suka atau emang karena lo enggak bisa?
2: Sok tahu.
3: Terang. Lu yang itu ya, Bang.
0: Tapi paling kesel zodiak apa?
2: Gemini sih.
0: Oh, tetap dijawab.
3: Juga gitu.
0: Aku Gemini lagi.
1: Lu Gemini?
0: Gemini gua. Dah. Gemini pertengahan.
2: Oh, gitu gua enggak datang tadi.
0: Gara-gara zodiak. Padahal dia bilang enggak suka zodiak tapi dia zodiak.
2: Belum.
0: Tenangin diri kamu bang, tuh dari Chris. Apa tadi lo bilang apa?
3: Ricky belum.
1: Gue belum ditanya.
0: Oh iya lupa apa tadi?
1: Gue skip. Date cancelled kalau dia gak punya banyak wawasan tentang pengetahuan umum sih.
0: Oh.
1: Maksudnya kayak.
0: Yeah.
3: Siapa presiden?
1: Iya. Gitu. Kayak sungai terpanjang di benua Amerika gitu.
0: Misalnya gini, Vicky lagi makan, ngedate, dinner.
3: Trivia quiz.
2: First date lagi nih.
1: First date.
2: Super deal, 2 miliar.
1: Quiz. Kamu pilih yang di kantong kanan aku
2: atau di tirai dua,
1: atau di belakang ini,
0: atau yang di gerobak abang nih. Lihat Sandy gak tadi?
1: Apa?
0: Atau di tirai dua? Gue juga lihat, Sandy. Gue lihat kok.
1: Kantong kanan gue atau di tirai ini?
0: Taunya jong daftar pilih ini. Sigi Figi lagi ngedate dinner. Apa semua ya? Lu yang dia yang ngomong
1: dead cancel, itu dia.
0: Oh, tapi lu pernah ngalamin lu ngobrol sama orang gitu?
1: Iya, ya pernah sih kayak wah kayak dia enggak tahu apa-apa nih gitu. Karena gue suka ngobrol hal-hal yang enggak
0: kayak enggak penting.
1: Jelas, iya. Ngomongin logika gitu-gitu
2: dianya ya.
0: Apa?
2: Kayak
0: di cancel
1: dia. Ngomongin logika gitu-gitu gue senang banget.
0: Tapi pernah yang dapet yang nyambung?
1: Nyambung.
0: Seneng banget ya pasti dapet nyambung nih.
1: Kalau yang nyambung banget belum kayaknya.
2: Karena lu di cancel, Vic.
1: Iya ya.
0: Padahal masalahnya bukan gimana, tapi kok di cancel.
1: The problem is me ya ternyata. Ya.
2: Pinter ya ternyata.
0: Bahas geopolitik. Vicky tipe yang yapping ya. Tuh buat kamu tipenya yapping. Ada tipe spesifik nggak? Fisik gitu.
1: Fisik coba.
0: Lu.
1: Oh gua.
0: Biar gua bantu nih.
1: Iya. Cantik sih. General banget ya.
0: General.
3: Rambutnya warna rambut, apa?
1: Gua suka banget rambut pendek.
0: Oh bondol?
3: Bondol.
1: Enggak, se...
0: Itu pendeknya segini.
3: Cepat. Cepat Abri.
1: Bondol, gue suka banget bondol.
0: Bondol, sama gue juga suka lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Pramugari lo melek dong kalau liat pramugari lo.
1: Nah, tidur gue ngantuk.
0: Tidur mulu lagi ya. Ini ada voice note nih dari sahabat suara, dia mau curhat. Jadi sekarang kita akan masuk ke sebuah segmen. Ini segmen curhat namanya BTS.
5: Let's go. Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ayo kita bukain dong. Yang akan kita buka-buka saat ini adalah Rere. Rere, cerita sama kita dengerin fan-nya ya.
1: Let's go, Re.
6: Oh iya, malam ini aku mau cerita. Kalau aku habis cut off cowok, dan menurut kakak-kakak, menurut abang-abang semuanya, nih gimana pendapatnya? Jadi, awal mula gue ketemu sama nih orang, itu karena dikenalin sama teman. Kayak kurang lebih kenal selama 3 bulanan, dan kayak kemarin itu adalah pertemuan pertama gue bareng nih cowok. Dan pas gue ketemu sama nih cowok tuh, gue udah bilang kayak nanti kita ketemunya bareng sama teman-teman aku dan kakak aku ya, gue bilang gitu. Terus okay, fine gitu kan. Okay, pas dia kayak order coffee, kok dia gak ada ngeluarin duit sama sekali ya. Gue pikir kayak gitu, karena kan kayak yang lain tuh pada bayar-bayar sendiri, kayak teman gue bayar sendiri, kakak gue pun bayar sendiri, dan begitu pun gue. Terus jawaban dia apa, coba satuin aja sama punya kamu. What? Okay deh ya, poin pertama. Terus dan yang keduanya lagi, udah nih malam, jadi kita makan malam. Terus jawabannya, kamu ada cash gak? Nanti aku ganti transfer. Hah? Maksud lo apa anjir? Enggak banget kan jadi cowok kayak gitu. Ya udah, jadi akhirnya gue cut off dan uang itu gue kasih ke dia, dan sekaligus iya, ucapan terima kasih dan enggak usah kenal lagi.
0: Gimana menurut kalian? Date cancelled karena dia apa, cowoknya bilang juga salah satunya gara-gara kamu ada cash gak gitu.
1: Kurang inisiatif dia ya.
0: Gak
1: jadi
0: prepare.
1: Cowok ya, gak prepare.
3: Iya, itu harusnya jadi bare minimum gak sih? Sebenarnya buat first date lah seenggaknya
0: gitu.
3: Buat kita bayarin sebagai cowok
0: bayarin gak sih? Atau at least mungkin prepare aja gitu. Gak usah, lu prepare cash aja dengan segala kemungkinan. Iya gak sih?
3: Iya, setuju gue.
1: Gue setuju sih. Jadi first impressionnya juga jadi kayak dia kurang mempersiapkan untuk date ini gitu.
0: Iya gitu ya. Ya baguslah kalau di cut off, karena bukan masalah. Tapi kenapa dia gak nanya gini dulu aja? Kenapa emang? Kan dia, kan si cowok minta kamu ada cash gak gitu kan. Harusnya kan dia paling gak dia nanya kenapa emang gitu. Paling gak apakah penyebabnya dia gak bawa cash atau apa.
2: Beban parkir mungkin
1: gitu. Atau mungkin dia gak punya rekening gitu.
0: 2026
2: pas mau ditransfer gak ada.
0: Aku gak
3: gimana bayar.
0: Iya, gak
1: punya rekening. Pakai dirham dia.
0: Wah, orang Arab dia. Orang Arab. Apa mata uang Thailand?
3: Bat.
0: Santai dong.
1: Oh iya, sorry.
0: Apa tau uang? Gak tau gue lagi.
1: Dolar Zimbabwe. Emang ya? Sungai terpanjang di benua Amerika.
0: Apa? Amazon, ya standar.
3: Itu doang gak tau.
0: Siapa vokalis Reality Club?
1: Fatih Izzati dan...
0: Oh iya.
3: Temennya.
0: Faris, Faris.
1: Faris RM.
0: Bukan, beda-beda. Apa lagi?
1: Siapa...
3: Siapa CEO Iswara?
1: Tuh.
3: Siapa kak?
1: Siapa kak? Bos, paling bos di Iswara.
2: Kita mau kenalan.
0: Mas Indra Sutowo ada.
2: Halo Kak Indra.
1: Halo Kak Indra, suaminya. Kami dari Chance. Nah, salam kenal.
0: Suaminya Dian Sastro.
1: Oh iya.
0: Yeah.
1: Keren.
0: Halo. Di mana film apa yang Dian Sastro main yang soal rokok?
1: Garis Kretek.
2: Garis Kretek.
0: Hey guys, ini
2: tenang, hafal.
0: Ini masih akan ada 3 lagu lagi akan gue putar. Tapi gue pengen ngucapin terima kasih Chen sudah nemenin gue di malam hari.
3: Terima kasih banyak.
0: Gue mau extend loh, tapi gue takutnya kalian buru-buru nggak sih kalian?
1: Santai.
0: Sebenarnya santai nggak? Tapi gue lanjutin nih. Abis satu cut lagi di sini.
2: Oke.
0: Serius.
1: Aman dong.
0: Udah lemes nih ceritanya kayak.
4: Enggak, aman.
2: Aman semua.
1: Santai. Sikat aja terus.
0: Abis ini akan aku putarkan tadi kan Mustahil udah, sekarang Lalagil.

0: Ya, suara-suara warga Indonesia itu tadi lama-lama gila alias Lala Gils.
1: Yeah.
0: Masih bersama
1: Chance.
0: Chance, terima kasih udah nemenin gue ya dari tadi.
2: Kita yang terima kasih banyak.
3: Kita akan nemenin lu sampai pagi, tenang aja.
0: Yes. Sekarang giliran Sandy, Fajri sama Zwetson yang tidur sampai pagi.
2: Yes, ya, itu
3: sini. Harus gantian. Gak apa-apa.
4: Ditinggalin juga.
0: Ditinggalin juga paginya. Oh, pagi ada Nikta Gina sama Kinos pagi-pagi. Nah, lumayan kan. Ini banyaknya teman-teman yang request Chance untuk nyanyi live. Boleh enggak sih kalian nyanyi live?
1: Boleh.
0: Mau nyanyi salah satu lagu dari album mini album Lala Gil, mau lagu apa kira-kira?
1: LDR.
3: 15 detik aja ya.
0: Apa? 16 lah. Ini lagu dari Chance, judulnya LDR, yang akan gue putarkan secara lengkap abis ini. Jadi, oh teman-teman boleh dong promosiin dulu buat sahabat suara biar untuk listen mini album terbarunya.
5: Silakan. Yes, buat sahabat suara, teman-teman semua yang dengerin di suara saat ini, boleh dong dicek-cek mini album kita, EP, berjudul Lama-Lama Gila di semua digital streaming platform. Jangan lupa juga buat streaming lirik video juga di YouTube kita, Chance. Dan jangan lupa buat request-request ke Iswara. Banyak nih, Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia.
0: Eh, kok lu apal?
5: Itu ada tulisan.
0: Oh iya, ada tulisannya. Yes. Oke, okay, ini ya sedikit performance live LDR dari The One and Only Chance.
3: Ada musiknya.
0: Gue jadi metronom deh.
5: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: ini loh. Ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh dong.
1: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa? Pelanggan.
1: Sebentar belum.
3: Oh
1: saya
3: belum, oke boleh. Kesel
2: banget. Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar, halo? Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger ada, kok denger, gitu.
2: Iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Halo, Kenafina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel
0: itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa di pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya.
0: Pakai
3: iya.
0: Pakai
3: obat kurap iya. Buat siapa?
0: Iya kan biar tenang,
2: ditenang
0: biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Oh iya.
0: Nah.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
0: Oh,
4: aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata
0: ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh, iya.
0: Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
1: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
2: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
1: Iya.
2: Bagus ya?
1: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
2: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
1: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
2: Wah, menarik ya. Harganya?
1: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
2: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Good morning, good morning, good morning.
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.
1: Ketemu lagi bareng Kinas Gina di sini nih.
0: Di mana tuh?
1: Di suara seru dong pastinya.
0: Bismillahirrahmanirrahim, Kinas Gina siap membara. Kamu siap? Siap.